melihat kemungkaran lalu tidak berusaha untuk mencegahnya, maka telah hampir Allah menimpakan siksaannya dengan meliputi sekalian alam. Hadis riwayat Ibnu Majah.

mendengarkan Harmon FM. Waktu sekarang 8.03 minit pagi. Puan kita Sabtu 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Bersamaan 16 Mei 2026 Masihi. Kita berada di jam yang terakhir, jam yang ketiga bersama Nuha di sini. Di segmen ucapan tahniah dan selamat jadi, saya bacakan lagi yang kita terima di sini ucapan hari jadi. Sana helwa happy birthday buat Siti Nazihah binti Haji Sahar. Dengan doa, ya Allah panjangkanlah umurnya lagi diberkati sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Makbulkanlah segala hajat dan doanya, bahagiakan dirinya di samping keluarganya. Luaskan rezekinya lagi halal dan berkat, mudahkan segala urusannya dunia akhirat. Jauhkan daripada segala macam penyakit bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya. Kelak jadikan dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Mariah Dar, Bukit Bendera Tutong. Dan lagi di sini, Kak Mon mengongsikan di Kampung Sungai Lang, Kampung Sungai Liang, Mendong ketika ini. Dan doanya semoga kita semua beserta keluarga sentiasa dalam pelindungan dan juga rahmat Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Juga ada perkongsian daripada rakan pendengar kita. Hati-hati katanya jalan raya. Jam teruk katanya dari Madang ke Kulab. Ada kemalangan yang berlaku. Dan yang memandu ketika ini, yang menggunakan jalan tersebut ataupun hendak ke sana, berhati-hati hendaknya, tingkatkan kewaspadaan bis kita ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ucapan seterusnya kita terima, ucapan hari jadi ya. Hari jadi, happy birthday, sana helwah kepada adik ipar, babu tersayang sis Nur Mala yang berada di perumahan Lugu. Dengan iringan doa, panjangkanlah umurnya lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga, bukakan, luaskan pintu-pintu rezekinya lagi halal dan diberkati, mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit bala dan musibah, terimalah semua amal ibadahnya, kelak jayakan dia dengan cemerlang dalam kehidupan dunia akhirat, jadikan dia dan semua keluarga sebagai penghuni syurga. Amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Haji Abidin, Haji Merinda, Sis Noni dan keluarga, Sis Nurul dan keluarga, Sis Bulat dan keluarga, Sis Kumit dan keluarga, Sis Sasa dan keluarga, Sis Aimi ataupun Adi dan keluarga, Sis Mimi Farizan, perumahan Kampung Pramu, perumahan Lugu, Bandar Sebegawan, Kampung Kasat, juga yang berada di perumahan Lambak Kiri dan Katok B. Seterusnya lagi, kan dirakam ucapan Ani yang ingin merakamkan ini, pemilik nombor telefonnya 2551. Ya, 2551, 4 digit terakhirnya, moga bersedia dengan lap rakamnya ya. Saya bacakan terus ucapannya. Sana helwa, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran buat isteri tersayang Nurziah Haji Apung atau Lating Arin. Dengan iringan doa, semoga Allah mengurniakan umur isteri tersayang yang panjang, umur yang panjang, sihat walafiat, dijauhkan daripada segala penyakit bala dan musibah, dipermudah segala urusan dunia akhirat, bertambah rezeki yang luas lagi diberkati, serta bahagia selalu di samping keluarga yang tersayang. Amin. Kami sayangkan si Lating Arin, daripada suami Asrin A. Rahman serta anak-anak dan sekeluarga yang berada di RPN Rimba. Ucapan selamat puja usia khas buat Indong Petuan kesayangan, iaitu bongsu Hajah Niyah, adik mama Hajah Zabaida, binti Haji Bakir. Dengan doa, semoga diberikan kesihatan berpanjangan dan kebahagiaan dalam rahmat kasih sayang Allah. Ucapan daripada anak buah Hajah Lin, RPN Lambak Kanan. Seterusnya lagi, sana helwa, selamat ulang tahun buat sahabat teman tersayang Hajah Zainab binti Haji Tamin di perumahan Katok B, Jalan Nenas Pisang. Dengan iringan doa, ya Allah, muliakanlah dia, lapangkanlah hatinya, bahagiakan, tenangkan hatinya, luaskan rezekinya seluas lautan yang engkau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya, jauhkan daripada segala penyakit, segala musibah, serta terimalah amal ibadahnya dan kelak jadikan dia sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Kak Asnah di perumahan Tanah Jambu. Selamat menjalankan tugas DJ dan cheer-cheer selalu. Info pagi ini, area Lumut Mendong. Ambil kesempatan juga memberi ucapan selamat pagi buat Mama Armah yang tersayang, juga adik Ardi Joe di Rimba, adik Alainani serta suami di Rimba, adik Suryani serta suami dan anak-anak di Mengkubau.
Adik Rosni serta suami Ramli HB ditutung untuk semuanya salam ingatan di kejauhan. Pesanan jangan lupa makan ubat. Semoga sentiasa dalam perlindungan Allah, dijauhi daripada penyakit yang berbahaya. Buat pendengar Setia Harmoni, salam kenal dan buat DJ terima kasih. Terima kasih katanya. Rasanya tersalah eja. Terima kasih membacakan ucapan dan salam manis selalu ikhlas daripada Mimi Sayang Lumut Villa. Selamat pagi, happy Sabtu day. Semoga sihat selalu. Selamat pagi, salam harmoni buat keluarga tersayang yang berada di Kampung Bangsal, Awat-Awat Sundar. Yang mengenalinya, semoga sihat selalu, dipermudah, dilancarkan setiap urusan di manapun berada, sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah. Amin. Buat pendengar Setia Harmoni, selamat pagi dan salam saya sihat semua. Salam sayang, rindu selalu, love you. Daripada Rosie di Sungai Bunga. Cuaca di sana alhamdulillah hujan katanya. Satu lagi saya bacakan di sini, sanak helwa buat adik tersayang Hajah Yumi binti Muhammad Yusof yang ke-42 tahun. San, mungkin tersilap eja ujung ni ya. Sanak helwa buat adik tersayang Hajah Yumi binti Muhammad Yusof yang ke-42 tahun. Barakallah fi umrik, semoga diberikan usia yang berkah dan bermanfaat. Barakallah fi afiah, semoga selalu mendapatkan kesihatan yang baik. Barakallah fi rezeki, semoga selalu dicukupkan rezeki yang halal. Barakallah fi dunia wal akhirah, semoga dilimpahi kebahagiaan hidup dan berkah di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada abang yang selalu menyayangi YK family. 8.10 minit pagi, kita berehat seketika. Kita dengarkan Datuk Siti Nurhaliza, Kesilapanku Keegoanmu. Dan lagi rakan kita di sini, Kak Long menyapa di sini. Selamat pagi Kak Long. Kita dengarkan dulu Harmony FM.

0: Baru yan na. Baru pick up kita ni. Ada ko binyasal
1: eh. Ni eh tu. Ni pick up jod tu eh. Kata-kata punya barang jalan tak.
0: Ya Allah.
2: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggungjawab memandu kendaraan di jalan raya.

Ya, ucapan seterusnya saya bacakan terus. Katanya, Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam ya. Saya bacakan ucapan ini. Selamat jadi kepada beloved sis Siti Nur Sabarina atau Nana tersayang. Hari jadinya pada hari ini yang berada di Perumahan Lumut daripada keluarga di Kampung Masin dengan doa. Ya Allah panjangkanlah umurnya, berkatilah dia, sihatkanlah dia zahir batin. Bahagiakan dirinya di samping keluarga yang tersayang, luaskan rezekinya lagi halal dan berkat. Jauhkan daripada segala macam penyakit bala dan musibah, cermelang dalam kejaya dalam apa jua bidang yang diceburinya. Jadikanlah dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Makbulkan segala doa, harapan dan cita-cita dan impiannya dalam kelebihan ilmu, rezeki ilmu dan rezeki harta yang tiada putus-putus bersama rahmat dan juga berkahmu jua ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya lagi, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat kakak Hajah Kamariah Edi yang berada di Kilanas. Semoga panjang umur dimurahkan rezeki, sentiasa dilindungi Allah. Ucapan daripada suami tersayang, anak-anak menantu dan cucu di Selayun Katok, Lambak, Meragang dan Ahmad Family Jaya Bakti Berakas. Seterusnya lagi, selamat ulang tahun, selamat jadi kepada suami Nora Ani bin Matirin. Dengan doanya buat suami yang tersayang, tiada susunan ayat yang istimewa, hanya ucapan dan doa yang ringkas yang mampu isteri ucapkan. Semoga Allah sentiasa melindungimu setiap langkah, dikurniakan kesihatan yang baik buat suami agar dapat terus menjaga isteri dan anak-anak tersayang. Ucapan daripada isteri Rosani binti Haji Dongla, dengan juga ucapan kepada cucu Nora Fia Khafidah binti Muhammad Irhash. Dengan doa semoga sihat selalu, diberikan kesihatan dalam umur yang berkah, semoga bertambahnya umur setiap yang Allah berikan, memberkati hidup dan memanjangkan umur, dimurahkan rezeki selalu. Amin, amin, amin. Ucapan dari Nini Bini dan Nini Laki dan juga daripada Ngangah-Ngangah dan Amit serta Usu yang berada di Lumut. Selanjutnya, ucapan buat mama tersayang Armah binti Timbang yang berada di Villa HR. Sudah makan ubat? Ni soalan ni. Sudah makan ubat mama? Rutin harian menguruskan kucing peliharaan. Semoga dalam perlindungan Allah dengan pesanan bisai-bisai di rumah mama. Pantun untuk mama. Sampan kecil kita berlabuh, memuat kelapa bawa ke pasar. Sejak kecil kita diasuh, jasa ibu bapa sangatlah besar. Buat suami tersayangnya Ramli, jaga kesihatan, jaga makan. Buat semua peradian di Villa HR Rimba, di Lumut, di Lugu, Mengkubau dan keluarga di Kampung Penabai, salam ceria bersama keluarga masing-masing daripada Rusni Tutong. Kita bacakan lagi ucapan yang kita terima di sini. Ingin dirakamkan katanya, tolong bacakan, kan dirakam juga. Thank you very much. Yang ingin merakamkan ini pemilik nombor telefonnya. 4 digit terakhirnya 2592. Ya, 2592, moga bersedia dengan alat perakamnya ya. Saya bacakan terus ucapan yang dikirimkan ini.

tadi Azlina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu, membawa kita kepada pukul 8.35 minit pagi. Kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Saya bacakan ucapan yang kita terima di sini. Selamat hari jadi buat abang yang bernama Haji Maryadi Haji Jaafar. Sanahillah barakallahu fi umrik. Barakallahu fi umrik. Dengan doanya, ya Allah, dengan keagungan asmamu, panjangkanlah umurnya dalam iman dan takwa, dalam rahmat dan lindungan, sehat walafiat serta rezeki yang luas lagi barakah. Muliakan kehidupannya serta mereka-mereka yang menyayanginya, dan juga didoakan kepadanya kebaikan untuknya dengan nikmat rahmat dan hidayahmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada adik dan keluarga MJ di Kampung Sungai Asam. Selanjutnya lagi ucapan selamat jadi buat sahabat sejak dari Dejahpera. Dari Dejahpera sampai harian ni. Kepada Siti Hazwani binti Hassan dan juga buat sepupu Dayangku Nur Aida Sajidah binti Pangeran Yusof, dengan doa semoga panjang umur dengan penuh keberkatan, sehat walafiat selalu dan berjaya dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Khalijah Murshidi. Ada yang mengongsikan tadi daripada Awang Apak, mengongsikan info, katanya info trafik ada kemalangan berlaku melibatkan 4 buah kereta di Lebuh Raya Lapangan Terbang menuju ke Gadong ya. Masa ini kereta bersusun panjang katanya. Tingkatkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi apapun yang dihadapi ketika ini, buat pemandu hati-hati hendaknya ya. Terima kasih Awang Apak perkongsiannya. Dan lagi kita bacakan terus daripada Bro Junaidi, KB, mengongsikan katanya sekarang hujan di KB, Radio Harmoni tetap pilihan. Ya, terima kasih kerana memilih Harmoni FM sebagai teman berhibur ya. Dan lagi Suryani Wati RPN Meragang juga mengongsikan di Meragang hujan ketika ini. Selamat pagi Sabtu, selamat menjalankan tugas. Semoga sihat selalu radio rangkaian Harmoni kesukaan dan kesukaan ramai, kesukaannya dan kesukaan ramai katanya. Terima kasih, semoga bis kita ceria selalu menjadi juru hebah kesukaan ramai. Ya, terima kasih Suryani Wati. Seterusnya lagi ucapan ditujukan istimewa buat Mama Nini Atok Tersayang Hajah Rosni Majid, Mama Besar yang berada di Kampung Bukit Barun Layong Tutung, dengan iringan ucapan dan doa semoga Mama sihat-sihat selalu, senang-senang hati, dijauhi daripada segala penyakit yang berbahaya, dimakbulkan dan diangkat segala doa-doa Mama, dilindungi dan dirahmati Allah sentiasa. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Usia Mama 88 pada tahun ini. Alhamdulillah Allah memberikan Mama keberkatan usia dan badan sentiasa sihat. Mama mendengarkan masa ni mungkin sambil senyum-senyum. Mama, kami sayang Mama daripada anak-anak, cucu-cucu dan cicit Mama semua. Sekian DJ kegemaran. Terima kasih kegemaran Mamanya. Ya, terima kasih Mama Besar, suka mendengar suara. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Selanjutnya kan dirakam ucapan seterusnya ini dirakam oleh pemilik nombor telefon 6082. Ya, 6082, moga bersedia dengan alat perakamnya. Saya bacakan terus happy birthday kepada anak-anak buah. Kepada Amal yang ke-34 tahun, Adi Atiqah yang ke-32 tahun dan juga cucu buah. Baby boy Amar, lupa umurnya, tidak mengapa. Ada cucu buah rupanya. Ini ucapan daripada bungsu atau Nini Bungsu Purple 28, juga mengongsikan info katanya Sengkurong, Kampung Sengkurong gelap sikit hujan-hujan. Adakah mungkin hujan yang ketika ini ya? Dan juga rakan TikTok kita ada menghantarkan ucapan di sini selamat hari jadi kepada Ikhwan, Haji Aziman, Usin dan Mus yang berada di Lugu. Selamat pagi DJ, cuaca di Kupang, gerai Kupang hujan masa ini daripada Ismah Eko. Dan lagi Emah yang berada di KB juga mengongsikan KB mendung ketika ini. Seterusnya lagi selamat hari jadi buat adik ipar kepada Dayang Hajah Naimah binti Awang Haji Metusin, dengan doa semoga panjang umur, murah rezeki, sehat tubuh badan. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada kakak ipar sekeluarga di Kampung Kulab. Ucapan seterusnya, ucapan selamat hari lahir buat Kak Tersayang Nur Azizah Ahad yang ke-59 tahun, dengan iringan doa semoga panjang umur, murah rezeki, sihat-sihat selalu, berbahagia di samping anak-anak, cucu-cucu tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada adik PNS Family Sebanging Tanah Jambu. Selanjutnya, selamat hari lahir kepada Awang Daud Iskandar yang bertugas serampai pagi. Selamat hari jadi, Abang Is. Moga Abang Is mendengarkan ketika ini, mungkin bertugas juga ya ketika ini.
Seterusnya akan dirakam ucapan seterusnya ini, 6216, 4 digit terakhirnya 6216. Moga bersedia dengan alat perakam ya. Saya bacakan terus yang menghantarkan, yang mengongsikan ucapannya, 4 digit terakhirnya 6216. Saya bacakan ya ucapan bis kita. Sana Helwa, selamat ulang tahun kepada cucunda Nur Aish Qanitah binti Azirul Sufyan. Dengan doa, ya Allah, engkau panjangkanlah umurnya serta berkati umurnya agar lebih lama lagi dia mentaatimu. Teguhkan, tetapkan keimanannya, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagiakan dirinya bersama keluarga. Kurniakan kepadanya kejayaan, kecemerlangan dunia akhirat. Luaskan rezekinya, lagi halal dan berkat, tercapai segala cita-cita. Mudahkan, lancarkan segala urusannya dunia akhirat. Jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah serta daripada fitnah. Terimalah semua amal ibadahnya dan kelak jadikan dia dan semua seluruh ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Jadikanlah dia insan yang taat dan yang sentiasa dalam rahmat juga perlindunganmu, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Ish Family, ISH Family, Nenek Siti Halimah, Haji Mukti dan Awang Ibrahim Haji Ghafur di Kampung Pengkalan Batu. Juga rakan TikTok kita Haji Azri kan ada ucapan, katanya ucapan ulang tahun buat Pangeran Hajah Jaliha dari menantu Pangeran Ros Azizah dan suami Haji Kho. Ya, waktu sekarang 8.41 minit pagi, kita berehat seketika, kita dengarkan Hailamir, Kau Datang Lagi Dalam Fikiranku.

Ya, masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat jadi di Harmoni FM. Selamat pagi katanya buat DJ ingin menyampaikan ni pantun katanya, menyampaikan pantun untuk suaminya tersayang yang bertugas hari ini di Balai Bomba Bangar Temburong, iaitu Muslim bin Nayan, pergi ke pasar membeli roti sambil membawa bunga melati. Selamat pagi dari hati, semoga hari penuh erti. Daripada isteri yang selalu merindui, dengan doanya semoga Allah sentiasa melindungi dan dipermudah dalam mencari rezeki yang halal daripada

Alias Pengerah Najib Hashim yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini yang ke-60 tahun. Didoakan mewah rezeki, sihat walafiat, dipermudah segala urusan dan mendapat kecayaan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Sayang, salam sayang daripada keluarga Pengerah Datin Hajah Rusidah binti Pengerah Haji Hashim. Assalamualaikum, ditujukan buat Siti Zaitun. Waalaikumsalam buat Siti Zaitun. Siti Zaitun binti Mahmud yang berada di Burung Lepas dengan ucapan apa khabar? Dan juga jaga kesihatan selalu dari yang mengingati selalu. Siapakah itu ya? Selanjutnya lagi, Pengiran Alai juga menyapa di sini. Mengongsikan katanya, melayan Radio Harmoni katanya, yang jauh di mata dekat di hati. Terima kasih Pengiran Alai memilih Harmoni FM sebagai teman nak berhibur ya. Ada satu katanya, ada satu info katanya, info hujan katanya sejuk ketika ini. Juga ada pantun, ulam pegaga di tepi paya, pokok kelapa tumbuhnya tinggi, adab dan sopan mesti dijaga, kemanapun pergi orang hormati. Ya, terima kasih Pengiran Alai. Seterusnya lagi, masa ini di klinik lambat kanan hujan lebat, masa ini menunggu mengambil ubat bulanan bapa mertua daripada Lakat Jakum, daripada RPN Kampung Rimba Haji Muhammad Yasin Haji Tunggal. Semoga dipermudah ya segala urusan. Juga ada perkongsiannya di sini, baju basah kita cuci, yang sudah bersih kita jemur. Semoga yang baca banyak rezeki, sihat selalu dan panjang umur. Pantun rupanya. Seterusnya lagi, selamat pagi buat DJ yang bertugas pada pagi ini. Ucapan selamat jadi yang ke-59 tahun ditujukan kepada buat Babu Siti Awa binti Abdullah Tinggi yang berada di Kampung Bukit Udal Tutung dengan ucapan selamat jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat-sihat walafiat di samping family yang tersayang. Dan juga pesanannya, paling mahal ni, jangan lupa belanja malam ini. Ikhlas dari keluarga. Mereka sekeluarga yang berada di Kampung Bukit Udal, Teres Bukit Beruang dan juga yang berada di Jangsak. Seterusnya lagi, selamat pagi daripada Mariah Lumut, juga mengongsikan di Lumut, mendung ketika ini. Seterusnya lagi, sempatkah DJ? Masih sempat ya. Saya bacakan ucapan yang menghantarkan ini. Barakallahu fi umrik, sana helwa, selamat dijadi kepada ibu mertua Babu Hajah, Babu Pengiran Hajah Jaliha, Pengiran Muhammad yang ke-70 tahun pada hari ini. Dengan iringan doa, semoga dipohonkan kepada Allah memperkenankan doa ini. Semoga dipanjangkan umurnya yang berkat lagi dirahmati oleh Allah. Sihat walafiat, murah rezeki, dijauhkan daripada segala penyakit, berbahagia di samping suami serta keluarga yang tercinta. Semoga Allah mengkabulkan segala doa. Semoga dipermudah, lancar segala urusan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih DJ daripada suami Haji Rosli Hu, anak Babu Haji Rosihan Hu, menantu Babu Dayangku Rose Azizah dan kakak Aish dan adik Alia, serta anak-anak Babu Haji Sita dan family, Atul dan family, Haji Boy dan family yang, dan juga family Lambak. Selamat hari jadi kepada Iskandar. Semoga panjang dan sehat selalu. Panjang umur ya mungkin ya. Panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih ya kepada Abang Is, semoga mendengarkan ketika ini. Selamat hari jadi. Ucapan selamat hari lahir buat rakan muka buku Syarifah Aham pada hari ini. Dengan doa, semoga panjang umur, murah rezeki diberikan, kesihatan tubuh badan, berbahagia bersama keluarga tersayang. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada Muros Mahani Mawarni Biruani, hadir dari Kampung Menumbuk Sabah. Juga berkongsi katanya hujan turun dari malam tadi hingga ke pagi ini. Ya, berkongsi info ya. Alhamdulillah rezeki. Ya, terima kasih ya Rosmahani Mawarni Biruani. Ya, hadir daripada Sabah ya. Seterusnya lagi ya, kita terima ucapan ikan dirakam katanya. Nuha, ni sudah disiarkankah? Belum ya. Belum saya bacakan tadi. Ya, saya akan bacakan sekejap saja lagi. Yang ingin merakamkan ini, empat digit terakhirnya. Empat nombor terakhirnya 6628, 6628. Moga bersedia ya. Saya bacakan terus ucapannya. Sana helwah, selamat hari ulang tahun buat Nurul Afiqah binti Mustafa yang ke-35 tahun. Dengan iringan doa, ya Allah muliakanlah dia, lapangkanlah hatinya, bahagiakan dia, luaskan rezekinya seluas lautan yang kau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya, jauhkan daripada segala penyakit, fitnah, persangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar, daripada segala musibah, terimalah amal ibadahnya, jadikanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupan dunia akhirat, kelak jadikan dia sebagai penghuni syurga.
Terangkan hidupnya sebagaimana engkau menerangi bumi dengan cahaya bulan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Daripada Mus MK Family,

RPN Meragang. Haji Din dan juga Aja Sally juga menyapa di sini dan juga mengongsikan jalan bedil hujan turun. Thank you DJ, love always. Hati-hati indahnya. Dan lagi happy birthday kepada awangku Naufal Asfa yang ke-11 tahun ya. Bapa dan babu sentiasa mendoakan Naufal semoga menjadi anak soleh dan sehat selalu. Happy always daripada Hanana Families Lugu Villa. Assalamualaikum DJ, kan dirakam DJ. 94474 digit terakhirnya. 9447, moga bersedia dengan alat perakamnya. Ya, saya akan bacakan seketika nanti. Saya ulang sekali lagi, 94474 digit terakhirnya. Saya bacakan terus, selamat terjadi ditujukan buat adik ipar Rosalina Haji Saleh dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, sehat selalu, diluaskan rezeki menjadi ibu, isteri yang soleha, tercapai apa yang dihajati, sukses dalam pekerjaan, diampunkan segala dosa, segala amalan diterima Allah, berjaya dalam hidup, bahagia di samping keluarga tersayang, sentiasa dalam pelindungan dan juga rahmat Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu tadi semua ucapan-ucapan yang saya bacakan. Terima kasih kepada semuanya juga yang mengongsikan di sini. Katanya ada info, katanya kereta jam, katanya di Lebuh Raya menuju ke bangunan kerajaan. Jam teruk panjang. Tadi ada yang mengongsikan ada 4 buah kereta ya. Hati-hati hendaknya memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kita sudah pun berada di penghujungnya. Dan rakan setugas yang lain pula akan menyambung tugasan dan menghiburkan bis kita di pagi ini. Walaupun hujan di beberapa tempat. Saya difahamkan hujan di beberapa tempat ya. Hati-hati hendaknya yang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai. Dan tingkatkan kewaspadaan dalam pemanduan bis kita. Apapun aktiviti yang bis kita lakukan pada hari ini, lakukanlah dengan hati-hati ya. Dan kita berjumpa lagi InsyaAllah Isnin 12 hingga 3 petang Isnin minggu depan ya. Jika tiada perubahan, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.

0: rukun akhlak dan etika kerja. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai warga perkhidmatan awam, 11 ciri rukun akhlak dan etika kerja perlu diamalkan bagi melahirkan warga perkhidmatan awam yang berintegriti, bersih, jujur dan amanah, amalan mulia, cekap, cepat dan tepat tuntutan kerja, titih, lutanan dan menghargai masa, asas kejayaan, berilmu, kreatif dan inovatif, asas kebaktian, beriltizam, keterbukaan dan mengukuhkan akuntabilitasi, sabar, tabah dan bersopan santun, amalan terpuji, meningkatkan produktiviti dan daya saing, menambah penghasilan, kuduah dan kiadah, teladan kepimpinan, setia kawan, syura dan bermuafakat, membawa berkat, berjimat cermat, asas perpaduan dan pemedulian, asas perpaduan. Perkhidmatan awam, organisasi kerajaan, jana kecemerlangan.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dengan berita sukan. Pasukan DPM MFC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang kemarin dengan menentang Penang FC dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Tuan rumah menang 2 ke atas DPM MFC. Dengan keputusan itu, DPM MFC berada di tangga ke-10 Liga dengan 23 mata dari 24 perlawanan. Dalam perlawanan lain di Stadium Likas, Terengganu kehilangan 3 mata berharga selepas tewas 0-1 di tangan Sabah. Aston Villa mengesahkan tempat di Liga Juara-Juara selepas menewaskan Liverpool 4-2 di Villa Park awal pagi tadi. Morgan Rogers membuka tirai jaringan buat pasukan tuan rumah pada minit ke-42. Liverpool bangkit selepas babak kedua bermula apabila Van Dijk menanduk masuk sepakan percuma Dominic Szoboszlai. Ollie Watkins kemudian menghadiahkan 2 lagi gol buat Villa. John McGinn melengkapkan gol kemenangan buat Aston Villa. Van Dijk menambah 1 lagi gol sagu hati buat Liverpool pada masa kecederaan. Kekalahan itu menyaksikan The Reds masih beresiko terlepas aksi elit Eropah musim depan. Liga Perdana Inggeris akan kembali beraksi dengan 5 perlawanan malam esok, di mana Manchester United akan menjadi tuan rumah kepada Nottingham Forest, Brentford bertemu Crystal Palace, Everton berentap dengan Sunderland dan Brighton berkunjung ke laman Leeds United. Dalam perkembangan lain, Chelsea dan Manchester City akan berentap pada pentas akhir Piala FA Inggeris di Stadium Wembley malam ini, yang merupakan pertemuan ketujuh di antara kedua-dua pasukan. City, juara 7 kali kejohanan, masih memburu treble domestik. Chelsea pula berharap mampu menyelamatkan musim suram klub itu dengan menjulang trofi buat kali ke-9. Chelsea juga berpeluang muncul pasukan ketiga paling berjaya dalam sejarah Piala FA jika menang kali ke-9 sekaligus mengatasi Liverpool dan Tottenham Hotspur. Dan akhir sekali, pemain pertahanan Manchester United Matthias De Ligt tidak akan menyertai kempen Piala Dunia selepas menjalani pembedahan belakang bagi merawat kecederaan yang dialaminya sejak November lalu. United berkata pemain antarabangsa asal Belanda itu dijangka kembali beraksi pada peringkat awal musim depan. De Ligt beraksi penuh dalam 13 perlawanan awal Liga Perdana Inggeris sebelum kecederaan menjejaskan aksinya. Sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nur Hafiza Muhammad Jinan dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dunia jam 10 pagi nanti.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Ya, 9.04 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Edi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih untuk rakan kita Nuha.
1: Hati-hati balik Nuha.
0: Hati-hati selalu. Hujan kan Edi?
1: Hujan.
0: Apa tadi Edi kan cakap?
1: Nada.
0: Nada, anda jadi nyamal ni.
1: Oh, balik.
0: Okay, bye.

0: Ya, 9:17 menit pagi ini.
1: Ya, terima kasih kepada Auda yang terus setia bersama kami di Harmonia FM. Hari ini Sabtu, Auda, 28 Zulqa'idah 1447 Hijrah, bersamaan dengan
0: 16 hari bulan Mei 2026 Masihi. Ya, kita sampai lagi ke hari Sabtu.
1: Betul.
0: Di mana kita seperti biasa, kita ada santai,
1: santai hujung, hujung minggu. Jadi hari ini apa yang akan habis kita perkatakan, kami on saja, namanya santai. Kita ni bersantai.
0: Santai. Kita ni kongsikan ya pengalaman. Betul. Ataupun kisah menarik habis kita lalui semalam hari Jumaat. Dan mungkin apa ada rancangan istimewa hari ini ataupun esok. Ada hari keluarga kah?
1: Kan.
0: Kan ni musim hari keluarga.
1: Lurus.
0: Sepanjang bulan Mei. Jadi ditambah lagi keakraban bersama dengan keluarga, silaturahim terus dijalin.
1: Silaturahim, betul. Itu yang paling penting.
0: Paling penting.
1: Di dalam kehidupan keluarga. Kita. Kehidupan kita. Kekeluargaan kita.
0: Dan seperti yang kita maklum, Jaidi, pagi ini hujan turun dengan lebatnya.
1: Betul.
0: Dari awal pagi tadi, sebelum subuh sudah. Ada berhenti sekali. Pikirkan berhenti ya.
1: Rupanya terus sambung lagi.
0: Sambung lagi.
1: Tapi itulah, hujan itu rahmat, rezeki. Ianya turun membawa rezeki, insyaAllah.
0: Betul. Tapi yang penting kita ni berhati-hati, terutama yang memandu ke mana pun hala tujuan. Dan kita difahamkan juga beberapa tempat ada kemalangan.
1: Betul.
0: Ya, mungkin kerana apa tu orang kata ni, air bertakung kah. Kadang-kadang memang sukar untuk mengawal kenderaan ketika hujan turun. Maklumlah licin kan ini. Jadi jika perlu Auda memasang lampu kenderaan, pasang. Senang orang melihat. Ya, macam hari macam malam, macam maghrib bah keadaannya bah.
1: Betul.
0: Jadi orang

0: pun macam pandangan kurang sikit kan.
1: Kurang.
0: Kalau on nampung atau
1: insyaAllah. Atau perasan. InsyaAllah orang perasan.
0: Ada kereta datang lurus. Ngam, jangan lagi diubah.
1: Ngam.
0: Lagi satu, jangan tak laju-laju.
1: Benar. Pelan saja.
0: Pelan saja. Yang penting selamat.
1: Lurus.
0: Apa yang S ni? Sukar se.
1: Ada sukar se.
0: Sukar se itu tutung.
1: Pasal ada ni nak. Sukar se. Apanya sukar se ni? Kajap ah.
0: Ya, silakan.
1: Salah sendiri. Katanya, mana dia? Kejap, aku buka dulu. Kata sukar sih di sini, salah sendiri melibatkan orang lain boleh mendatangkan banyak musuh. Sebaiknya, akuilah kesilapan dengan jujur meskipun kenyataannya sukar diterima. Sukar sih. Nah, tertarik ku dengan perkataannya
0: tu. Kata-kata
1: si sukar sih ini.
0: Jadi salah sendiri melibatkan orang lain itu bukan saja dari segi percakapan, perbuatan pun sama.
1: Betul.
0: Macam memandu ni lah. Kata ni slow
1: and steady.
0: Gara-gara kecuaian orang lain.
1: Katanya dipersalahkan. Katanya menderita. Katanya dipersalahkan.
0: Yang bahayanya kehilangan nyawa.
1: Betul. Itu yang kita tidak mahu.
0: Terus ada lagi kecacatan berlaku. Betul tadi nak mahu.
1: Betul.
0: Katanya jangan apapun. Katanya mohon doa kepada Allah agar sentiasa dalam lindungannya jua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi sukar saya dia. Ini aku bacakan si Jimmy. Apanya
1: apanya?
0: Minta sampaikan info.
1: Yang ini.
0: Ya? Tunggu tadi cek dulu.
1: Cek dulu.
0: Aku cek dulu Nina.
1: Scan dulu, scan.
0: Ada ritmo. Okey, mana-mana saya cek dulu. Okey, mengenai dengan kepada semua pengguna jalan raya dan penduduk kampung. Kampung apa tu dia?
1: Kampung Sinador. Kampung Sinador.
0: Yang menggunakan laluan jalan Bukit Sinador. Sinador ni di Mangkubau,
1: Mangkubau, yes.
0: Mangkubau dari simpang 4 hingga simpang 66. Okey, bahawa pada hari Ahad esok, 17 Mei bermula pada pukul 7 pagi sehingga selesai, akan diadakan kempen gotong royong kebersihan dan pemotongan ranting-ranting pokok oleh penduduk kampung Berserumpun, kawasan 4 RPN Pancur, Mukim Mantiri di sepanjang jalan berkenaan. Di luar itu pun kanan ni. Jadi untuk itu dia ada lagi sana?
1: Mana dia?
0: Sehubungan itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan, berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan, mematuhi arahan petugas dan keselamatan, memberi kerjasama kepada para sukarelawan yang bertugas. Dengan itu juga dipohonkan kepada semua penduduk kampung untuk berkumpul di hadapan simpang 34 Jalan Bukit Sinador sebelum aktiviti dimulakan dengan membawa kelengkapan yang bersesuaian. Ya, kalau yang bermula pukul 7 pagi, Dek. Pukul berapa datang tu, Dek?
1: Pukul 6:30.
0: Bukan 7:30.
1: 6:30.
0: 6:30 pun kira akhir sudah tu.
1: Akhir sudah. Kalau macam aku mesti ada sejam
0: sebelum
1: itu.
0: Lurus. Okey, kerjasama dan perhatian AUDA amalah dihargai demi keselamatan bersama serta menjaga kebersihan kesejahteraan Kampung Ketani. Ini dari kiriman daripada Ketua Kampung Kawasan 4, RPN Kampung Pancur Mangkubau, Mukim Mentiri dan MPK Serumpun Kawasan 4. Ia punya slogan, berserumpun, bersepakat, membawa
1: berkat.
0: Engam, betul.
1: Berkat.
0: Berkat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga kepada Jimmy dengan info yang jelas ya.
1: Ya, betul. Leha juga bersama kita katanya. Assalamualaikum DJ. Hai, waalaikumsalam. Gambar apa ni di antaranya tu?
0: Mana?
1: Leha.
0: Leha Katok B. Kata-kata.
1: Apanya?
0: Pesan hari ini katanya, tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Ngam. Jangan menyerah. Ngam.
1: Terus.
0: Tidak ada kehidupan yang sempurna sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa, maka jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurnaan semua rasa yang ada.
1: Betul. Apanya sedih dan apa?
0: Sedih dan bahagia.
1: Bahagia.
0: Selalu
1: itu
0: terjadi.
1: Resam kehidupan.
0: Macam asam garam je tu deh.
1: Betul.
0: Kalau tawar,
1: dia dikuali, dia bertamu.
0: Dia bertamu. Kalau tawar, tambah asam.
1: Tambah.
0: Gula.
1: Garam.
0: Garam. Itulah asam manis kehidupan.
1: Betul.
0: Kalau cuma tu saja natural, tidak ada apa-apa terjadi. Jadi tidak ada perubahan lah dalam kehidupan kan.
1: Katanya mesti merubah katanya sendiri.
0: Betul. Motivasi.
1: Syamsiah Kifli katanya di sini, alhamdulillah baru siap mengambil darah katanya. Di mana ni?
0: Ratai Temburung.
1: Di Ratai Temburung hujan renyai-renyai.
0: No, baik lagi renyai-renyai tu.
1: Di sini
0: di
1: tadi labat.
0: Labat. Mesti dia ni sibuk mupul. Sebenarnya labat kan.
1: Sibuk kumpulkan payung ku.
0: Mupul payung. Okey, Zaleha Osman, Nenek Leha Kampung Kiudang. Hujan barai-barainya di Kiudang. Sampai di Kiudang. Okey, ikhlas. Ikhlas itu indahnya, Bah.
1: Mana?
0: Ikhlas itu indah. Dapat kebaikan.

0: mu angkat tangan, turun tangan. Kebaikanmu belum tentu dibalas manusia. Kerana tidak semua tahu menghargai, namun jangan pernah lelah berbuat baik kerana kecewa dengan sikap manusia. Kerana setiap keikhlasan itu tidak pernah sia-sia di sisi Allah, bahkan akan dibalas lebih indah daripada apa yang pernah kita sangkakan.
1: Betul. Pasal apa tu nak aku angkat tangan itu? Kenapa? Pasal aku membaca pakai laptop bahari ni.
0: Okay.
1: Ya tak, gambar itu aku ni dapat buka.
0: Okey, ya.
1: Kata-kata gambar itu.
0: Dia dapat buka.
1: Dia dapat buka.
0: Okey, sekarang dapat buka tu insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Edi punya TikTok on?
1: Tidak.
0: Tidak on? Kenapa
1: pasal
0: ya?
1: Pasal aku malu hari ini. Pemandu, tiba-tiba.
0: Pasal dia mengantuk. Dia mengantuk.
1: Indahlah, indah jom mengantuk.
0: Ya, ada tugasan 3 harian ni.
1: Benar.
0: Datanglah sampai 12 malam.
1: Betul.
0: Boleh jumpa dengan Andy, snap-snap-snap gambar.
1: Dia juga handsome ke dia aku.
0: Gambar anda berbayar kan?
1: Indah.
0: Nah, sepnyangkut.
1: Untuk kenangan bis kita.
0: Kenangan abadi. Yeah. Nah, baca tiap, Kak Rosa.
1: Mana Kak Rosa?
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, DJ Pedua.
0: Jadi baca tu yang aku, nama aku tu. Sekarang ada yang marah, si cantik lah, si gebula, si manis lah. Jangan.
1: Tidak payah.
0: Tidak payah.
1: Okay.
0: Lemak lah, manis lah, merdu lah, apalah. Jangan. Hujan lebat saja, hujan lebat.
1: Katanya hujan lebat di...
0: Sini.
1: Di mana tu?
0: Di Lambak.
1: Di Lambak kanan. Itu apa tu?
0: Hujan rahmat.
1: Hujan rahmat.
0: Makbul doa ni kalau kata ni berdoa.
1: InsyaAllah.
0: Amin. Terima kasih Kak Ros mengingatkan ya.
1: Benar.
0: Kadang-kadang tadi lupa benda tu. Hujan. Tengahnya tercap dan hujan. Bangkit kain. Bangkit kainnya.
1: Hujan. Angkat jemuran.
0: Angkat jemuran. Angkat kainnya. Tapi
1: angkat kain.
0: Dia lupa jangan berdoa. Atau tak saat yang mustajab.
1: InsyaAllah. Jadi kita ni, senjata kita ni, senjata orang mukminah ni adalah doa.
0: Benar. Menaipin lagi.
1: Menaipin lagi.
0: Tapi ya,
1: tahannya.
0: Ya memang kalau anda limpah 10, anda sini.
1: Ya, anda typing bukan Kak Ros. Kalau bukan Kak Ros, bukan ter-typing.
0: Bukan ter-typing. Dan jangan mayah aja apa. Anda aku marah.
1: Indah.
0: Yang aku takut orang marah. Aku dah marah. Aku memang aku kambang. Senyum aku sampai ke telinga tu.
1: Hentak-hentak ya.
0: Hentak-hentak. Ketawa hentak-hentak. Ada orang marah sekarang.
1: Jangan ya.
0: Jangan ya.
1: Kami dah mayah.
0: Kami senyum ni.
1: Dah mayah ya.
0: Kambang pun nyantak. Kambang kicup. Bagi dek.
1: Tapi bercakap pasal hidungan ni. Pada hari Kamis hari itu.
0: Malas
1: kan aku balik.
0: Ada orang muji.
1: Ada orang muji hidungku. Tawanya hidungku.
0: Benar. Edi dianugerahkan Allah dengan kekacakannya.
1: Wah.
0: Kaca orangnya.
1: Masya Allah.
0: Hidungnya halus mulus. Itu yang saya katakan.
1: Yang halus, yang mulus.
0: Lagu apa tak?
1: Jamal.
0: Nama lagunya Jamal.
1: Ghazal untuk Rabiah.
0: Yang kau kenapa lain nama tajuk lagunya ni? Jamal.
1: Pendengaranku penyanyinya. Rupanya lagunya. Ghazal untuk Rabiah.
0: Anaknya pagi-pagi ini ada sedikit, Pak.
1: Benar.
0: Seliot
1: hujan tu lagi. Sajuk tu lagi jahat.
0: Sajuk telingamu.
1: Sajuk telingaku.
0: Okay, kita ni berhibur dulu.
1: Berhibur apa ada lagunya?
0: Malina dan Iwan. Pasal anu pulang ni hujan.
1: Memori daun pisang. Sekarang kan malam minggu. Jadi kalau...
0: Kalau ada masa.
1: Kalau ada masa.
0: Turunlah.
1: Kemana?
0: Dengarkan. Ada lagunya ni, Memori Kerang Malam. Channel lagu
1: Memori daun pisang. Bah, pasang dia.
0: Tapi kalau hujan lagi tu cari daun pisang je.
1: Tidak.
0: Makan
1: payung.
0: Payung.
1: Pak sama kayak payung.
0: Okay, bye.
1: Bye.
0: Kita berhibur dulu.

0: Eddie?
1: Hmm, berlalu kita berbual dengan lagu daripada Azzy.
0: Hmm. Pelamin, ah,
1: pelamin angan. Anganan. Eh,
0: anganan.
1: Pelamin anganku
0: musyrik. Kau tetap di dalam anganku.
1: Tanyangku.
0: Oh, ya kurang lebih betul.
1: Oh, ah. Kau tetap dalam angananku.
0: Nadanya tu pun kurang lebih pada.
1: Oh, benar. Anganan gitu. Tu pun juga angan-angan.
0: Anganan tu pun tetap angan.
1: Hmm.
0: Angan-angan.
1: Bila mencari pasangan, janganlah angan-angan kita.
0: Drive jangan angan-angan.
1: Oh. Jangan ya. Sebab tu kami di sini menghiburkan kita.
0: Hmm.
1: Kita ni dalam santai hujung minggu. Jadi apa yang habis kita mau perkatakan, hantar saja 8333941. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Dilumut cuaca mendung daripada Muhammad Izzan. Katanya baru siap menghantar berjual kecil-kecilan. Baru siap menghantar berjual kecil-kecilan. Waima pun saya ani katanya mempunyai kerja tetap mengambil lapih. Alhamdulillah.
0: Tu.
1: Kawan bekerja pun ada yang repeat order katanya. Ada jual kan mengorder pakai tray.
0: Syukur alhamdulillah. Bisa usul minyak ni, mi goreng usul. Nampak nyaman.
1: Ada rumput.
0: Ada usulnya, hanya telur ada usulnya. Hanya masalahnya ni jauh di lumut. Spaghetti tu ada daging di atas benar. Yang sebetulnya tu apa? Oh, favorite benar nyaman solnya.
1: Kita minat spaghetti.
0: Minat. Aku suka. Yeah, jadi Idi sudah tahu kan? Kalau tahu jemput lah.
1: Jemput. Okey.
0: Sama parmesannya. Parmesan.
1: Parmesan ni apa?
0: Entah bukan besan lah.
1: Belum lagi.
0: Okay, Japau, Idi. Ya. Alhamdulillah hujan lebat airpen pancur mangkubau daripada bakar.bn. Oh, benar tu bakar. Apa je jauh kata ni?
1: Benar.
0: Mangkubau sama
1: Sungai Akar.
0: Harmoni teman sama Sungai Akar.
1: Mm-mm.
0: Saya selalu balik lalu sana tu, lalu Mangkubau.
1: Mangkubau.
0: Lalu Mangkubau terus ke highway ke Lambak kanan. Sampai.
1: Tutup
0: mata sampai.
1: Batas lagi aku. Aku dalam masa setengah jam.
0: Setengah jam.
1: Baru dah sampai ke Lugu. Assalamualaikum ke Japau dan juga DJ D. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan apa kabar? Alhamdulillah. Kami berdua di sini sehat. Semoga sehat walafiat selalu katanya. Amin ya rabbal alamin. Kiriman peminat setia Harmoni, pengira Alter Fit. Old Trafford dan keluarga di Skim Rakyat Kurnia, Skim Kurnia Rakyat Jati Lugu. Alhamdulillah, terima kasih katanya.
0: Gembira selalu. Dan dihantarkan gambar kenangan ketika kita ni berada di salah sebuah gedung perniagaan. Ada expo, ada carnival, RTB. Gambar kenangan saya bersama dengan Allahyarham bundanya. Bunda Pengiran Old Trafford. Pengiran Old Trafford pun ada ni, cantik orangnya.
1: Banda.
0: Bundanya pun cantik. Katanya gambar kenangan mini carnival di gedung sama bunda tersayang. Semoga bunda dicucuri rahmat. Amin.
1: Rabbal Alamin.
0: Tiba-tiba baju yang saya pakai sama hari ini dia. Nostalgia tarikh. Mungkin gambar ini keluar pada tarikh hari ini ya.
1: Gambar yang atau Disember
0: ni.
1: Disember biasanya. Normally.
0: Assalamualaikum
1: kerja berdua.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Daripada Buana. Atau saja ya.
0: Atau saja.
1: Ya, bagi salam saja.
0: So simple. Ada kata-kata sini. Buah yang kulitnya cantik pun kadang masam isi di dalamnya. Begitu juga manusia. Janganlah kita menilai dari luaran. Kadang-kadang kita sangka jahat itulah yang menolong kita. Dan kadang yang kita sangat percaya itulah yang menikam kita. Lurus. Jangan percaya sangat. Selalunya orang menikam kita adalah orang yang begitu dekat dengan kita.
1: Assalamualaikum DJ berdua.
0: Salam.
1: Selamat pagi katanya. Siapa kita bacanya?
0: Nordika Shorina.
1: Aku mun hujan-hujan ni. Mana lain ku ingat mun Indah Soto.
0: Malas kue.
1: Panas. Atau
0: Michina
1: ni di
0: Ada nama kedainya.
1: Dia tu di sana.
0: Di Muara.
1: Hati-hati jalan raya katanya. Mana dia?
0: Jarak penglihatan.
1: Jarak penglihatan dia jauh.
0: Dah berapa?
1: Steady-nya.
0: Tapi dek, Idi nak makan ni dek, confirm.
1: Apa?
0: Pasal banyak rumputnya.
1: Rumput
0: kalah di tepi pantai banyak. Aku pun kalah.
1: Aku ni DJ-nya. Apa tu?
0: Tapi dia, orang selalunya kalau orang makan ada bahan-bahan ni dalam soto, nyobek je nyaman kan kata ni tu. Tapi to tell you the truth, it's delicious. No rumput. Yeah, very very nice.
1: Yeah. Because I don't like to eat rumput. Yeah.
0: Okay.
1: Okay. Ini apa ni?
0: Dari leha kata
1: aku ni sambil anunya. Apa tu? Di atas satu apa tu?
0: Tadi di antaranya yang berjuang. Ini satu lagi dikirimnya. Apa tu? Allah menaruhmu di tempatmu yang sekarang.

0: Bukan kerana kebetulan. Allah telah menentukan yang terbaik. Allah sedang melatihmu untuk menjadi kuat dan hebat. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. Mereka dibentuk dengan kesukaran, tentangan dan air mata. Antar lagi sekalinya. Banyak kata-kata kita tu. Besok lagi besok.
1: Masya Allah. Baru ya katanya DJ lagu ni rancak. Kalau mata pun terus terbuka mata lagu dangdut.
0: Dangdut. Banyak orang suka.
1: Benar. Aku ni DJ sambil menunggu
0: hati buah.
1: Hati buyah kali kita.
0: Kita rabus hati buah. Hati buyah.
1: Kan hati buyah ku licak. Lurus tu hati buyah ku licak. Kan diguning karing DJ buat sambal hati buyah.
0: Karing.
1: Ia tu sambil-sambil mendengar radio jua. Indah je sunyi katanya dapur, di dapur sorang-sorang.
0: Leha kata
1: indah. Kalau kita mendengar kami leha, kita indah jadi sorang-sorang. Kita bertiga.
0: Ramai. Bukan lagi bertiga. Bunyinya tu macam sekampung. Gaplah.
1: Bahabur.
0: Bahabur tu juga.
1: Bukan gaplah. Bukan tadi. DJ.
0: Bukan. Nina Dek, selamat bertugas. Cuaca hujan baraya-baraya di kawasan Tutong. Sedikit kata-kata, eratkan persahabatan, abaikan pergaduhan, ratakan kemaafan, sabarkan senyuman keikhlasan, sebarkan. Bukan sabar, sebarkan. Hormatilah orang lebih tua daripada kita. Kiriman Rosni Tutong. Terima kasih DJ, terima kasih juga Rosni.
1: Terima kasih Rosni. Ani Sarbanona.
0: Sarbanona
1: ada
0: apanya?
1: Gambar.
0: Oh, Sabtu. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Bertambah rezeki, bertambah ilmu, bertambah pahala. Diampunkan dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk
0: Sarbanun dan keluarga.
1: Dan keluarga.
0: Baca lagi itu? Ada lagi?
1: Yang mana? Yang
0: hujan. Hujan rahmat turun. Masih lagi Sarbanun ke?
1: Masih. Kejap.
0: Ya, di bawah.
1: Aku buka dulu.
0: Selepas kata-kata itu, ada lagi di bawah. Ada.
1: Nina. Hujan rahmat turun. Dan ini santai-santai mendengar radio sambil menggulung popiah udang.
0: Popiah udang. Krim salam popiah udang kita.
1: Krim salam bukan arah popiahnya. Krim salam ku arah udangnya.
0: Udangnya saja.
1: Udang yang bukan udang simai dah.
0: Kan ini bukan udang galak.
1: Bukan.
0: Udang biasa-biasa.
1: Biasa-biasa saja.
0: Salam DJ berdua di kampung salam. Sungai Bula hujan lambat daripada Hasna. Lambat tu Hasna. Ada kan dipupul.
1: Benar.
0: Pupul dia.
1: Pakai payung. Sediakan payung
0: sebelum memupul.
1: Benar.
0: Bahagia wang. Rezeki banyak belum tentu cukup, tapi rezeki berkat insyaAllah cukup dan memberi ketenangan. Jangan hanya kejar kuantiti rezeki, kejarlah reda Allah dalam urusan rezeki. Di situ letaknya keberkatan. Haji Awang, terima kasih Haji Awang.
1: Ngam tu kerja.
0: Haji Awang makan. Makan nasi berani lemsheng. Haji Awang, jangan makan banyak-banyak Haji Awang. Bagi-bagi kami.
1: Ampiti. Bampit-ampitan bae Jawang.
0: Jawang aja banyak-banyak.
1: Mengapa?
0: Alhamdulillah katanya kirim salam ku anak kita cantik yang bungsu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pinggiran Old Trafford. Cantik-cantik orangnya.
1: Hanya apa ni?
0: Mana-mana? Yang mana? Ayuf Bukit. Si Banging. Zikir Sabtu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Tu dia amalkan kata ni sambil mendrive patok.
1: Benar.
0: Baca tiap.
1: Ngan.
0: Dah batah tu sanangnya tu. Mata kedapan deh. Mulut kemakam
1: La ilaha illallah.
0: La ilaha
1: ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
0: Kan sanang.
1: Benar. Indah susah. Assalamualaikum DJ berdua. Selamat bertugas. Hujan lebat di sini. Para pemandu, hati-hati memandu. Daripada Cikgu Sadiah RPN Rimba.
0: Para penonton.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu. Semua yang ada di sini.
0: Kami bernyanyi. Izinkan Eddie.
1: Jangan eh. Sudah teh. Hujan okay, bang.
0: Hujan eh. Lambat lagi kan hujan.
1: Aku
0: jangan
1: suka
0: bang.
1: Ni. Tok.
0: Mana? Sajuk-sajuk.
1: Sajuk-sajuk anda.
0: Tok. Ngambil DJ. Afik HMS. Afik. Afik jangan. Afik jangan kami digoda. Janganlah aku digoda.
1: Janganlah aku dirayu. Ya Allah.
0: Jangan. Tapi kan dia ada tapi jawab.
1: Tapi kenapa? Kita tidak dapat tahu ke tu.
0: Lurus tu ya kalau hari hujan ni. Tapi kalau aku dah terkira hari panas hari hujan memang aku bedal punya.
1: Oh weh. Asal S to the O to the T to the O.
0: Lantak
1: kami kasana. Punya. Kami memang punya. Kami Suto tu macam manggil-manggil lah.
0: Sampaikan Edi dalam keluarga saya bertanya-tanya wah. Nya adik-beradik yang lain dah jauh karak Suto ni yang kenapa seorang ni. Itu lah ceritanya. Saya pun itulah. Tersenyum-senyum kambing.
1: Apa tu Jamila?
0: Mana kan?
1: Apa diantaranya Jamila?
0: Bakaran tadi bacakan pasal berita pukul 10.
1: Bandar ketanya berhibur dulu.
0: Dan jangan lupa ketanya ada laporan hari terbaru.

0: buka Anugerah Inovasi Perdana.
1: Perdana.
0: InsyaAllah bersama rakan setugas nanti. Siapakah orangnya kita nantikan sekitar pukul 10.30
1: minit pagi.
0: Bagaimana Edi? Kita
1: terus,
0: berehat?
1: Terus dia bersama kami. Kami akan kembali selepas Berita Dunia 10 pagi nanti.
0: Ya. Yeah.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dalam Berita Dunia. Menteri Luar Iran Tuan Abbas Araghchi memberitahu menerima mesej dari Amerika Syarikat yang menyatakan bersedia untuk meneruskan rundingan dan terbuka kepada sebarang sokongan termasuk dari China. Tuan Araghchi berucap demikian sehari setelah Presiden Donald Trump berkata yang Tuan Xi Jinping menawarkan bantuan bagi membuka semula Selat Hormuz dan pemimpin China tersebut juga bertekad untuk tidak menghantar peralatan ketenteraan untuk membantu Iran. Namun Tuan Araghchi menegaskan yang negaranya menghargai sebarang negara yang berkepercayaan untuk membantu terutama sekali China. Emiriah Arab Bersatu akan mempercepatkan pembinaan saluran paip minyak baharu memintas Selat Hormuz setelah Perang Timur Tengah melumpuhkan ekspor melalui laluan air penting tersebut. Saluran berkenaan akan menggandakan kapasiti syarikat gergasi ADNOC melalui Pelabuhan Fujairah dan dijangka untuk beroperasi tahun depan. Ketika ini, saluran sepanjang 360 km dari ladang minyak Habshan ke Fujairah mempunyai kapasiti 1.8 tong sehari. Lebanon dan Israel bersetuju untuk melanjutkan gencatan senjata dan mengadakan rundingan mengenai penyelesaian politik. Amerika Syarikat mengumumkan perkara tersebut walau rejim Israel melancarkan serangan baharu. Perwakilan-perwakilan dari Zionis Israel dan Kerajaan Lebanon mengadakan perjumpaan dua hari di Washington dan bersetuju bagi gencatan senjata yang dijadual berakhir esok. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat memberitahu yang jabatan berkenaan mengadakan rundingan bagi mencapai perjanjian politik yang kekal pada 2 dan 3 Jun dan Pentagon akan menghimpunkan delegasi tentera negara-negara terbabit pada 29 Mei. Pejabat Perwakilan Khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk Yaman, Hans Grundberg berkata bahawa Kerajaan Yaman dan kumpulan bersenjata Houthi telah mencapai persetujuan untuk membebaskan sejumlah lebih daripada 1,600 tahanan, iaitu 1,100 tahanan oleh kerajaan dan 580 tahanan oleh Houthi. Persetujuan itu menandakan pertukaran tahanan terbesar antara kedua-dua pihak sejak konflik di Yaman meletus pada tahun 2014. Kerajaan Yaman dan Houthi juga telah bersetuju untuk terus mengadakan perbincangan lanjut antara kedua-dua pihak. Kali terakhir pertukaran tahanan besar-besaran yang dikendalikan oleh PBB dibuat pada tahun 2023 dengan kira-kira 900 tahanan dibebaskan. Mahkamah Rusia mengarahkan kumpulan kewangan Belgium Euroclear untuk membayar kira-kira $250 bilion dalam kerosakan ke atas pembekuan berbilion dolar aset Rusia dalam Kesatuan Eropah sejak Perang Ukraine. Jurucakap bagi Euroclear menjelaskan yang operasi dan kedudukan kewangan kumpulan tersebut tidak terjejas oleh keputusan mahkamah. Bank Pusat Rusia mengalu-alukan keputusan tersebut yang menurutnya mengecam tindakan Euroclear. Kesatuan Eropah membekukan puluhan bilion euro dalam reserve antarabangsa Rusia telah Kremlin melancarkan serangan berskala besar ke atas Ukraine selama 4 tahun lalu. Sekumpulan pakar Bank Dunia membuat lawatan ke Venezuela minggu ini buat pertama kalinya sejak negara Amerika Selatan itu dan bank berkenaan memperbaharui hubungan pada bulan April. Naib Presiden Bank Dunia bagi Amerika Latin dan Caribbean yang mengetuai delegasi mengadakan perjumpaan bersama pemimpin sementara Venezuela, Delcy Rodriguez dan kumpulan ekonomi beliau. Perbincangan meliputi perkembangan ekonomi Venezuela dan potensi kerjasama bagi bantuan teknikal. Langkah tersebut membuka ruang bagi sokongan kewangan kepada Venezuela. Pasukan penyelamat

0: di Maldives menjalankan operasi pada hari kedua bagi jasad 4 warga Itali berikutan kemalangan semasa menyelam. Kementerian Luar Itali berkata 4 warga negaranya maut semasa menyelam dan satu jasad telah ditemui. Presiden Maldives menyatakan pencarian bagi 4 lagi penyelam merupakan keutamaan ketika ini. Menteri Maldives pula berkata yang para pengawal pantai dan pasukan keselamatan menjalankan operasi di kawasan gua tempat para penyelam dilaporkan hilang pada Khamis lalu. Syarikat gergasi ruang angkasa Boeing mengesahkan yang China komited kepada pembelian 200 pesawat semasa lawatan Presiden Donald Trump ke Beijing, perjanjian yang akan meningkatkan tempahan bagi 750 pesawat tambahan. Ketua Pegawai Eksekutif Boeing yang menyertai delegasi ke China berkata yang matlamat mereka bagi membuka semula pasaran China bagi tempahan pesawat tersebut telah tercapai. Dalam unjuran 20 tahun terkini bagi penerbangan komersial global, Boeing menganggarkan 44,000 pesawat akan dihasilkan di seluruh dunia menjelang 2044 untuk menggantikan kira-kira 21,000 pesawat yang digunakan ketika ini dan sebagai respon kepada permintaan yang meningkat. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita perdana 1:30 hari waktu Brunei.

0: sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Yaudah, marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Ya, demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum. Ya, 10.15 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam dan kembali kita berhibur di sesegar harmoni pagi.

0: Eh, itu dia sebuah lagu dangdut lagi. Camelia Malik, Rindu Berat.
1: Oh, rindu itu berat. Memang berat.
0: Memang berat. Seakan mengangkut guni.
1: Wow. Sangat-sangat. Baik, terima kasih kepada orang yang terus setia bersama kami di Harmoni FM. Masih lagi santai hujung minggu. Dan nanti kira-kira 10.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan rakan setugas kita, Norida Haniwati
0: yang dalam akan, laporan hari terbuka anugerah
1: inovasi
0: inovasi perdana. Ya, dengarkan nanti ya.
1: Kita berjoget dulu dengan Haniza Idris dengan Abdul Acik. Joget jauh pandangan.

0: Ya, Hedi. 10.31 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam.
1: Berlalu kita berhibur dengan Anis Raya dengan lagunya Cinta Tersimpul Rapi. Seperti yang kami janjikan kepada bis kita, kami akan membawakan audio laporan bersama dengan rakan setugas kita,
0: Norida Niwati. Laporan Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana.
1: Betul.
0: Kita terus bersama dengan Norida Niwati. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Saya faham saya ada anak Eddie di studio
0: kita. Jadi Nor, kita difahamkan Nor sedang berada di Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana ya ketika ini.
2: Ya, tepat sekali ya, Haji Fauzia. Ya, pada ketika-ketika seperti yang kita maklum dan juga dimaklumi oleh rakan-rakan setugas ya, Haji Fauzia dan Eddie, yang hari ini Sabtu 16 Mei 2026 ia berlangsungnya Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana ini AIP Negara Brunei Darussalam 2026. Baiklah, Haji Fauzia, terus saja saya dengan laporannya dan ketika ini saya berada di dalam bangunan yang alhamdulillah ramai juga pengunjung-pengunjung yang datang dan dibukakan kepada pengunjung-pengunjung bermula pukul 10.30 minit pagi ini hingga 4 petang nanti.
0: Jadinya baru saja bermula lah ni.
2: Ya, baru saja bermula dan tadi acara Hari Terbuka AIP 2026 ya sebetulnya sudah pun bermula pukul 9 pagi mengalu-alukan kehadiran tetamu kehormat itu yang mulia Awang Ajman bin Haji Meludin Setiausaha Tetangi Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Kemudian acara majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat, kemudian diikuti dengan ucap tamat tetamu kehormat ya, dan juga lawatan pameran dan di bawah ya, yang mulia tetamu kehormat di bawah melawat pameran AIP yang turut ya menampilkan pameran projek-projek yang pernah memenangi AIP sebelumnya sebagai perkongsian amalan terbaik serta memberi gambaran mengenai impak inovasi yang telah dihasilkan dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Ya, itulah dia. Dan juga pameran juga ada klinik AIP dan itulah seperti yang saya ulangkan tadi, mula dibukakan bagi kunjungan warga perkhidmatan awam, syarikat-syarikat swasta dan orang ramai juga ya, sehingga pukul 4 petang nanti. Itulah dia. Jadi Haji Fauzia, Eddie, mereka ini selepas bertugas nanti di sebelah petang, mereka akan berkunjung kemari, boleh melihat secara dekat apa yang diadakan di sini.
0: Insya Allah.
2: Cukup menarik seperti yang saya sudah tadi pusing-pusing keliling lah, melihat kemarin yang diadakan. Belum 4 round Eddie, baru 2 round tadi.
1: Lepas ini
2: berangkali akan menyambung lagi sampai 4 round lah.
0: Jadi antaranya lebih, apa yang ada Nor nampak saksikan di sana yang menarik minat Nor?
2: Ini dia yang menariknya dapat disaksikan tadi, pameran kertas projek daripada penerima-penerima AIP seperti yang dimaklumkan tadi, iaitu projek e-resources 2.0 transformasi sumber digital dalam pendidikan di negara kita Brunei Darussalam. Cukup menarik ya, ya, kumpulan next gen edtech team pusat teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan, juga ada projek UTB Staff Hub Empowering Excellence in Staff Management, kumpulan kumpulan UTB, maksud saya kumpulan UTB Nexus Universiti Teknologi Brunei Kementerian Pendidikan, juga ada kertas projek sistem pengurusan di digital kumpulan Innovate ya, untuk bahagian teknologi maklumat pejabat kepaduli yang maha mulia dan banyak lagi lah ya, hanya Fawaza dan AD kalau kan melihat memang cukup menarik lah.
0: Semuanya perkhidmatan awam lah.
2: Dan juga sedikit ya saya kongsikan tentang Anugerah Inovasi Perdana AIP ini ya. Anugerah Inovasi Perdana AIP ini merupakan kesinambungannya kepada usaha Kerajaan Kepaduli Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi ya kecakapan dana keberkesanan pentadbiran awam negara Brunei Darussalam melalui penaik tarafan dan penggabungan antara Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam yakni ACPA dan kumpulan kertas Kumpulan Kerja Cemerlang, ini KKC. Ia anugerah ini khusus untuk memberikan penghargaan dan pengiktirafan bagi kementerian dan jabatan kerajaan secara berkumpulan dan perseorangan yang berhasil melaksanakan usaha-usaha menambahbaikan dan juga pembaharuan ini inovasi dalam perkhidmatan awam negara kita Brunei Darussalam. Dan terlambatnya pula adalah untuk menggalakkan ya inovasi dalam urus takbir baik dalam perkhidmatan awam, juga menghargai keunggulan dan kecemerlangan dalam perkhidmatan awam, memotivasi pegawai dan kekitangan perkhidmatan awam untuk lebih mempromosikan dan menggalakkan inovasi, meningkatkan profesionalisme dalam perkhidmatan awam, juga meningkatkan imej perkhidmatan awam dan mengumpulkan serta menyebarluaskan amalan terbaik untuk dicontohi agensi perkhidmatan awam yang lainnya. Wah, itulah dia selamat ALP. Memang cukup menarik ya. Beckham, ya, garis panduan AIP ini adalah bertujuan untuk memberikan kepahaman tentang prosedur dan syarat-syarat penyertaan bagi anugerah tersebut. Dan kategori anugerahnya pula, ini dia AIP memberikan tumpuan kepada kertas projek, iaitu projek yang telah menampakkan hasil, outcome, impact yang besar dan positif bukan sahaja ke atas perkhidmatan awam, malah kepada pihak berkepentingan, stakeholders khususnya orang ramai. Dan juga penyertaan dibukakan sehingga 30 Mei 2026 ya. Dan di antara syarat-syarat penyertaan dibukakan kepada semua pegawai dan kekitangan kementerian jabatan dan jabatan negara Brunei Darussalam. Penyertaan boleh dibuat secara projek usaha sama antara agensi kerajaan, berkumpulan atau individu dan juga melalui public-private partnership, iaitu PPP. Pihak-pihak yang berminat dibolehkan mencalonkan sebanyak mana mungkin kertas projek yang memenuhi bidang tumpuan AIP ini ya. Dan juga tertib ataupun tapisan keselamatan. Dan ada beberapa perkara lagi yang dimuatkan dalam syarat-syarat penyertaan. Dan juga kepada AUDA yang ingin mendapatkan borang-borang syarat-syarat penyertaan, bolehlah merujuk ya ke laman sesawang www.msd.gov.bn. Di sana ya, kepada yang ingin ikut serta akan dapat memperolehi semua keterangan yang dikongsikan itu tadi, Jafozia dan juga Egi ya. Dan lagi dikongsikan, dan ketika ini alhamdulillah saya gambarkan di sini
1: ramai
2: orang ramai, alhamdulillah ramai daripada apa, orang ramai pun sudah ada yang datang berkunjung di samping pegawai-pegawai dan kakitangan-kakitangan kerajaan dan juga ya. Betul. Dan juga dari penuntut-penuntut pengajian tinggi di negara kita Brunei Darussalam juga berkunjung pada ketika ini, cukup meriah jugalah ya. Alhamdulillah. Baiklah, setiap penyertaan adalah dibuat dengan melengkapkan borang penyertaan. Ini penting ya, borang mesti lengkap ni. Kalau tidak lengkap, memang tak berangkali bukan untuk dipertimbangkan.
0: Itu penting.
2: Ya, betul. Jadinya mesti melengkapkan borang penyertaan AIP yang boleh diperolehi di Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri atau dengan memuat turun borang tersebut melalui laman sesawang di jabatan seperti yang saya kongsikan tadi di alamat www.msd.gov.bn. Itulah dia borang penyertaan yang telah lengkap beserta satu set dokumen dan soft copy yang berkenaan hendaklah dihantar ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan sebelum tarikh tutupnya, iaitu pada 30 Mei 2026. Jangan lupa tu ya. Ujung bulan ini masih banyak masa lagi. Penyertaan hendaklah dihadapkan melalui kementerian ataupun jabatan masing-masing. Boleh tanah semakin ramai yang semakin meriah. Semakin meriah kedengarannya ya. Pengunjung-pengunjung yang berada di sini.
0: Jadi sekali lagi,
2: lupa, kalau ada masa, kalau patang, benar-benar.
0: Sehingga pukul 4 ya.
2: Sehingga pukul 4 petang nanti dibukakan cuma hari ini sahaja ya. Hari ini sahaja tu, nanti esok ada hari-hari seterusnya. Inilah peluang, ambillah peluang untuk nyegatannya sebagai selaku kekitangan kerajaan untuk menimba ilmu lah ya.
0: Bertempat di mana tu, Nur?
2: Bertempat? Tempatnya. Ya, terlupa saya menyatakan di mana tempatnya.
0: Nanti saya sama Edin dan nombor sampah.
2: Bandar. Dari tadi sudah membuat laporan sampai hari ini belum ada di mana
1: menyatakan. Lupa yang menyatakan tempatnya.
0: Dapat pasal hujan kan?
1: Pamit.
2: Di luar tadi hujan lebat, Ani sudah berhenti, hujan di luar bangunan ini ya.
1: Tempatnya
2: di Dewan Serbaguna, bangunan Bahira, Jabatan Odin. Adalah tempat yang senang ni, bangunannya senang dikenal pasti. Tempatnya pun memang banyak tempat meletakkan kereta, memang memang banyak tempat-tempat untuk meletakkan kereta, memang
1: senang
2: untuk berkunjung. Itulah dia. Jadi sekali lagi, ya, Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD sedang mengadakan Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026. Ini sebagai platform untuk memberikan penerangan dan maklumat lanjut mengenai AIP di samping menggalakkan penyertaan yang lebih meluas daripada warga perkhidmatan awam, syarikat-syarikat swasta juga dibukakan ya penyertaannya serta institusi pengajian tinggi. Hari Terbuka AIP 2026 ini seperti yang saya nyatakan tadi untuk menampilkan pameran projek-projek yang pernah memenangi AIP ya sebagai perkongsian amalan terbaik serta memberi gambaran mengenai impak inovasi yang telah dihasilkan dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Ini bukan apa untuk memberi semangat lagi lah kepada khususnya kepada pegawai dan kegiatan kerajaannya, Jabuaz ya, dan ini kita bersemangat juga ya bagi ini.
0: Betul, semangat sekali. Kita ni mendengar pun seolah-olah kami kan ikut ke sana join sama Norida.
2: Ini apakan
1: daya?
2: Kami harus bekerja.
0: Bertugas
2: sampai 12 tengah hari.
0: Betul.
2: Yalah. Baiklah, Kajar Bosnya, itu saja yang dapat saya laporkan. Dari, sekali lagi, dari Dewan Serbaguna Pembangunan Bahira, Jabatan Audit ketika ini diadakan Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP Negara Brunei Darussalam 2026, 16 Mei 2026, hari Sabtu hari ini hingga pukul 4 petang.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Baik,
1: Nur.
2: Terima kasih.
0: Hati-hati Mama Nur.
2: Terima kasih. Jumpa nanti.
1: Jumpa lagi.
2: Tunggu saya berkunjung. Tunggu Nur berkunjung ke studio ini.
1: Okay.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Kan memulaskan mencubit ini.
1: Jangan
0: Nur.
1: Jangan.
0: Cubit. Okay, jumpa lagi Nur.
2: Jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia rakan kita Norida Aniwati. Semangat sedang berada di Dewan tadi ya. Untuk melaporkan mengenai dengan Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana ataupun ringkasnya AIP 2026. AIP. Perdana.
1: Perdana.
0: 2026. Itu dia tadi ya. Jadi yang masih lagi belum ke sana, masih sempat lagi.
1: Hingga
0: pukul 4 petang.
1: Betul.
0: Datanglah beramai-ramai. Edi pun boleh sempat.
1: InsyaAllah.
0: Tapi Edi ada urusan di sebelah
1: kita. Ada lagi urusan.
0: Itu dia.
1: Baik, okay, terus lagi setia bersama kami di Harmoni FM. Apa kata kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang ada?
0: Ya, kita kembali selepas ini nanti, Edi.
1: Betul.
0: Okay.

0: tips kesihatan.
1: Apakah punca sebenar seseorang itu gemar menggigit kuku? 1. Tertekan atau tidak sabar. 2. Cuba memberikan tumpuan. 3. Stres. 4. Masalah emosi. Keburukan menggigit kuku boleh mengakibatkan kuku tidak kelihatan normal, jangkitan kulat pada plat kuku dan kulit sekitarnya. Mudah mendapat penyakit disebabkan oleh penyebaran bakteria dan virus daripada jari ke wajah dan mulut. Boleh menyebabkan gigi pecah, gigi tidak sekata, penyerapan semula gigi, sakit sendi gigi. Dan kuku yang ditelan boleh meningkatkan risiko jangkitan sakit pada perut dan usus. Cara mengelak dari terus menggigit kuku. Pertama, kerap memotong kuku. Kedua, kenal pasti dan rawat penyebabnya. Ketiga, gantikan tabiat menggigit kuku dengan perkara lain. Lakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah dinyatakan tersebut. InsyaAllah, tabiat menggigit kuku akan berkurangan.
2: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn.
3: Ya, 10.46 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Disampaikan dulu ramalan keadaan cuaca untuk hari ini. Jenis amaran hujan kadangkala lebat dan berpetir. Amaran dilanjutkan. Peringkat jingga ataupun bersedia dan akan dinaik taraf. Dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam kawasan terjejas daerah Brunei Muara, daerah Tutong Blait dan juga Temburo. Itu dia ramalan keadaan cuaca untuk hari ini. Jadi bersedia dengan peringkat jingga, iaitu peringkat bersedia ya, terutama di kawasan yang mudah banjir. Ya baik, kita terus berhibur di Segar Harmoni Pagi. Kita dengarkan sebuah lagu dari Aisyah.

0: Friday, 10.57 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam.
1: Betul, terima kasih kepada Odeng Terus setiap bersama kami di Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Dan sebenarnya Jafauziah dan juga pendengar, saya amat bertuah juga kena dipertemukan semula dengan salah seorang pendidik,
0: tenaga pengajar
1: AD dulu sewaktu sekolah menengah Masin. Assalamualaikum cikgu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa anak murid kita bawa hari ini?
2: Alhamdulillah, Eddie, cikgu membawa seramai 22 orang.
0: Sebelum itu cikgu, kami ingin mengetahui nama cikgu.
2: Nama saya Dr. Rosalini binti Haji Selamat.
0: Dr. Rosalini.
2: Salah seorang daripada pegawai pendidik dan merangkap pegawai pengiring bagi Sabla Simpur yang melaksanakan lawatan eksplorasi kerjaya hari ini.
0: Alhamdulillah. Jadi saya difahamkan Edi merupakan salah seorang daripada murid yang pernah cikgu doktor ajarkan. Jadi cikgu,
1: macam mana saya dia ni dulu?
0: Macam mana pengalaman cikgu ketika mengasuh ke dia?
2: Sebenarnya semasa menjadi seorang pendidik, banyak cabaran dan merupakan kenangan yang paling indah bersama dengan pelajar yang dikatakan pelajar istimewa.
1: Masya Allah.
0: Berkeperluan lah.
2: Berkeperluan khas dan ianya merupakan satu pengalaman yang cukup berharga. Apabila bertemu dengan pelajar yang memerlukan banyak bantuan. Dan alhamdulillah, sepanjang menjadi seorang pendidik, saya mendapati Edi Ismail ini merupakan pelajar yang taat kepada guru.
1: InsyaAllah.
2: Dan sepanjang mengajar, banyak cabaran, terutama sekali mengajar menggunakan sistem Braille ketika itu. Dan apa yang menjadi kebanggaan, Ismail lulus dengan mendapat kredit dalam subjek yang difokuskan ketika itu.
0: Apa subjeknya itu, cikgu?
1: Bahasa Melayu.
2: Bahasa Melayu.
0: Bahasa Melayu.
1: Sastra.
2: Sastra.
0: Jadi dari penghabisan mengajar ya di sekolah itu sampai kini berapa tahun cikgu bertemu ke dia? Baru berjumpa.
2: Ketika ini baru saja.
1: Baru berjumpa.
2: Memandangkan sistem teknologi sekarang ini dapat menemukan hanya di ujung jari. Ada kalanya kami berhubung melalui WhatsApp.
0: Jadi dan masih in touch lah.
2: Masih.
0: Keep in touch. Jadi cikgu tadi sebelum cikgu masuk, kalau saya boleh bayangkan cikgu, gelisahnya bukan main.
1: Kan?
0: Keluar masuk.
1: Indah. Macam apa tu? Ia
0: terlalu
1: teringat
0: gembira.
1: Kembali zaman persekolahan itu.
0: Terlalu teruja kan berjumpa cikgukunya.
2: Kalau diimbas kembali, Edi Ismail ini pernah berjuang semasa peperiksaan duduk menjawab kertas peperiksaan selama 5 hingga 6 jam. Jadi menggunakan mesin Braille. Alhamdulillah. Ketika itu perjuangannya berbaloi.
1: Alhamdulillah.
0: Dan memang seorang yang begitu talented dan kami juga di Harmony FM begitu gembira memiliki Eddie. Seolah-olah beliau ni macam permata bagi kami.
1: Masya-Allah. Jauh lagi lah aja.
2: Ini merupakan impian beliau sebenarnya. Masa ketika berada di sekolah menengah satu ketika dulu, beliau telah menyuarakan cita-cita untuk menjadi seorang pengacara. Betul, Lady? Betul, ya?
1: Ya.
2: Jadi, keinginannya itu hingga sekarang tercapai. Dan hajatnya untuk menjadi pengacara juga tertunai.
1: Alhamdulillah.
0: Saya pula yang terharu.
2: Alhamdulillah, ia menjadi satu kebanggaan. Kebanggaan semua guru-guru, pendidik-pendidik beliau. Dan ianya merupakan satu anugerah yang mungkin dalam seumur hidup kita akan bertemu insan-insan yang istimewa dan berjaya dalam hidupnya menjadi seorang insan.
1: Masya Allah. Ingin juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli-ahli tenaga pengajar yang telah pun pendidik yang telah pun mendidik Edi dari Damit sehingga sekarang. Dan alhamdulillah, dan teruskan mendoakan cikgu. Aku memerlukan doa kita untuk terus mendoakan kejayaanku di sini juga.
2: InsyaAllah, insyaAllah. Guru-guru pendidik akan sentiasa mendoakan kejayaan Edi Ismail dalam menempuh kehidupan ini.
1: InsyaAllah.
2: Walaupun sesukar macam mana, saya percaya Edi akan menempuh perjalanan sebagai seorang insan ini dengan baik, dengan lindungan Allah iaitu dengan cara yang positif. Walaupun ramai yang beranggapan kekurangan itu menghalang melakukan sesuatu kerja, tetapi Eddie sudah membuktikan bahawa ianya bukan satu halangan, malahan satu kelebihan dalam hidup. Tahniah cikgu ucapkan kepada Eddie Ismail kerana berjaya mencapai impian, dan semoga ia berterusan dan ia menjadi manfaat kepada orang ramai.
1: InsyaAllah.
2: Amin.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Baik, sudah nampaknya keadaan semakin tidak dapat diteruskan. Apa kata kita berhibur terlebih dahulu, dan terima kasih atas kesediaan Auda bersama kami di Harmony FM.
0: Ya, jadi terima kasih juga untuk cikgu dan rombongan ya semua.
1: Ya,
2: sama-sama.
1: Jangan menangis ah. Aku ni menahan yang mata ni.
0: Memang sudah setan menangis. Ya, alhamdulillah, semoga doa yang disampaikan tadi dimakbulkan Allah. Amin, amin,
1: amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Jafal, pasang lagu itu dulu.
0: Ya, kita berhibur dulu. Dan terima kasih semuanya.
1: Terima kasih.

0: kita berbalik lagi ke santai hujung minggu kita.
1: Kita kembali bersama dan ada beberapa yang masuk ni dalam WhatsApp kita ni.
0: Betul.
1: Katanya salam DJ berdua. Ya Allah, tersentuh hati mendengar perbualan bis kita. Dan Najapau katanya faham perasaan kita menjaga anak istimewa ni. Kena ada kesabaran yang mendalam. Kena dugaan dan cabaran sentiasa kena hadapi. Ibarat kata pepatah, memandang berat lagi bahu memikul. Ya, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Memang betul ini. Saya yang juga mempunyai anak istimewa itu dia. Terima kasih untuk
0: siapa ni?
1: Jun Yu. Ya, Jun Yu, tahniah juga diucapkan. Itulah anak-anak istimewa ni akan membawa ketani ke syurga.
0: InsyaAllah.
1: Kalau ketani jaga mereka dengan baik. Jika sebaliknya, ketani terimalah azab daripada Allah. Ya, itu dia. Jangan dibeza-bezakan mereka. Itulah pesanan saya tadi kepada cikgu.
0: Betul.
1: Dan juga anak-anak yang sempat masuk bersama kita, Edi.
0: Betul.
1: Okey, Edi.
0: Mana lagi?
1: Tarik nafas dulu.
0: Aku macam masih lagi... terharu.
1: Jumpa cikgu.
0: Tidak sangka kan.
1: Tidak sangka memang.
0: Betul. Okay. So, Nina, assalamualaikum DJ katanya. Touching deep in my heart. Oh, so proud of you, Edi. Terima kasih. Alhamdulillah.
1: Ya, seterusnya sini saya dari atas ni, Edi. Pasal banyak yang mengenai dengan Edi tadi. Katanya Siti Ahmad ni katanya banjir kawasan Salam Bigar dari Tanah Jambu, pusing sajanya. Oh, banjir di sana. Baik, jom berikan info. Jadi kita ni tahu kan.
0: Betul.
1: Yang menghala ke Tanah Jambu yang masih lagi dapat untuk mengelak, elak, jangan gunakan jalan berkenaan. Tapi kalau sudah terperangkap, memang lagi dapat tu, Dik.
0: Dia dapat buat apa-apa.
1: Jadi yang penting beri kerjasama. Okey, hari Kamis lepas ada kujumpa DJ Edi di hospital Ripas sama maminya kali itu.
0: Ya sudah tu kita.
1: Ya pesanannya kalau apa-apa tagur sajanya.
0: Benar.
1: Okay.
0: Tagur. Jangan kita takut untuk menagur. Kalau kita akan bawa bercerita.
1: Ini tahniah untuk Dayangku Nur Anastasia. Lulus memandu pagi ini. Doakan semoga sempurna.
0: Hati-hati.
1: Hati-hati memandu katanya. Ini kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji. Sungguh.
0: Betul.
1: Tanah Jambu banjir. Oh, banjir.
0: Jangan lupa cikgunya.
1: Nina, apa Nina?
0: Mana?
1: Oh, Nina, Ati Buyah yang sudah kutumis katanya. Oh,
0: ada siapa?
1: Leha Katok.
0: Leha.
1: Okey.
0: Sudah menumis, Ati
1: Buyah.
0: Sudah siap.
1: Masya cantik Allah. Sekali. Sampai lupa aku menutup signal kereta bahluan terharu mendengar tadi.
0: Ya Allah.
1: Nur Diko Syorina, hati-hati memandu, Nur.
0: Hati-hati mandu.
1: Memang saya sendiri di hadapan Edi. Saya cuba kontrol tadi.
0: Aku pun mengontrol sudah.
1: Saya cuba kontrol. Ya, macam-macam sudah tidak dapat. Bertitikan air mata. Memang terharu.
0: Alhamdulillah. Itulah kadang-kadang mana lagi?
1: DJ berdua. Ya Allah, yang tersentuh kunya itu sudah tadi ya.
0: Sudah.
1: Okey, DJ berdua lagi. Selamat sejahtera. Mengapalah air mataku keluar mendengar pertemuan Cikgu Edi dengan Edi pagi ininya. Semoga maju jaya Edi. Terima kasih Japa memberi tunjuk ajar kepada Edi. Alhamdulillah.
0: Terima kasih.
1: Tunjuk ajar kita semua ikhlas. Seolah-olah Edi seakan-akan anak saya anggap. Bukan lagi kawan sepejabat. Kadang-kadang kalau kami jalan sama Edi, suami pun ikut. Jadi orang akan bertanya, siapa ni peranak? Bukan lagi peranak. Bukan lagi kawan. Macam peranak sudah mah kan.
0: Masya
1: kan umur-umur anak saya. Benar. Kurang lebih kan.
0: Sama.
1: Kurang lebih. Nina yang touch ni tadi.
0: Mana? Itu sudah.
1: Touching
0: sudah
1: deep in my heart. Okay, so proud of you, Edi. Alhamdulillah. Menangis ku kita ni. Kita sedih tu ku juga.
0: Benar.
1: Lagu Anitah lagi. Dangnya tu nyinta.
0: Dangnya tu. Hati Pengiran Muhyiddin.
1: Ini lagi, Mami. Mami Hajah. Hani, katanya kabur mataku, ijaan dah lurus. Mami pulang menangis sidak-sidak. Benar tu, Mami. Aku pun sidak-sidak, Mami. Nganya, nyorang, itu tu, dugaan kehidupan. Tapi terima anugerah terindah daripada Allah.
0: Saya teringat dengan kata-kata rakan, rakan kita. Katanya, once ia sudah redha dengan kekurangannya, jadi ia akan menerima dengan hati yang terbuka.
1: Terbuka. Itulah yang perlu kita lakukan.
0: Yeah.
1: Dan kita juga tadi, anak-anak tadi menjadikan Edi sebagai motivasi mereka.
0: Masya Allah.
1: Kalau Edi boleh buatnya, kenapa mereka tak boleh buat?
0: Buat.
1: Anda ada alasannya, cikgunya anda ada alasan. Okey, DJ kan buat ucapan ulang tahun. Mohon maaf, nyentak.
0: Ucapan ulang tahun telah pun tadi disiarkan.
1: Di awal.
0: Bukan, di awal pagi tadi, pukul 6 sampai pukul 9 pagi. Dan sebelah malam pun indah dah. Sebab ada rancangan.
1: Ada rancangan nanti itu.
0: Ku bersuara.
1: Orang menyanyi itu. Selamat tugas sejahpau Edi. Ceria selalu. Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Sebelum mana kita baca ni sudah kan?
1: Nina Simal.
0: Aku ni. Nina.
1: Amal, terima kasih Mal.
0: Okey. Ani lagi.
1: Mengambing.
0: Mengambing dulunya. Ani kira rehearsal.
1: Kadang baru menyutunya.
0: Boleh
1: Ani menyakiti ni. Mengambingnya dulunya. Baru menyutu.
0: Boleh berlatih
1: Berlatih dulu rehearsal. Tapi nyinta kalau mengambing tu, aku tergoda tu.
0: Pasal kita ni berapa makan kambing. Aku dah berapa je tu?
1: Dah berapa?
0: Dah berapa?
1: Okey, ini pun Syamsiah Kipli mengantar ucapan ulang tahun. Mohon maaf sekali
0: kami
1: lagi.
0: Kami tidak dapat bacakan
1: segmen ucapan kita cuma 6 hingga 9 pagi saja.
0: Ni lagi katanya Assalamualaikum DJ Fau dan juga Eddie. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi hujung minggu katanya. Kejap aku terhilang jejak. Selamat pagi hujung minggu Sabtu. Selamat menjalankan tugas. Semoga sehat selalu radio, rangkaian harmoni,
1: kesukaanku
0: dan kesukaan ramai. Terima kasih kita, katanya semoga ceria selalu dan jadi juruhebah kesukaan ramai. Kan menjamur ni indah.
1: Dah berlaku.
0: Hujan lambat
1: pasal di Meragang.
0: Malih
1: kita tu.
0: Ada kan kita angkat tu korang.
1: Buat-buat menunggu hujan natunya. Baik aku memasak untuk suami dan anak cucu makan tengah hari. Banar. Suri Aniwati Arpin Meragang lurus tu nyinta. Dia buang masa.
0: Benar.
1: Ni nah, masa ni musim buah mangga. Aku di luar rumah menjuluk mangga. Mangga jenis basar buahnya DJ. Kan dibuat sambal. Ada je yang masak sudahnya sambil mendengar harmoninya. Ada kan ku bawa juanya radio harmoni. Ada je aku bawa. Sambil menjuluk mangga mutiara tutung. Oh banyak ni musim mangga. Aku suka mangga no tu deh. Mangga empalam. Atu nyaman kalau bercacah. Jangan tahan tujuh pandai ni bercacah.
0: Nggak.
1: Terima kasih lagunya.
0: Kalau nya belacan.
1: Tahan kalah tu tu ya.
0: Nggak.
1: Terima kasih DJ Edi, DJ Rizman dan Irwan Rino. Menghiburkan kami di Pesta Berdudun minggu lepas. Seronok sekali jumpa dorang dari staf LLRST. Alhamdulillah. Dapat menghiburkan staf LLRST ya dia. Idi masa tu kan tahu menyanyi-nyanyi.
0: Ini Sarbanun ke?
1: Mana Sarbanun ke?
0: Tu di atas lah.
1: Benar tu ya, bah.
0: Benar tu. Ia banyak short form. Coba baca.
1: Tunggu, saya sudah berada Raja Umi dulu.
0: Oh, bah, silakan.
1: Assalamualaikum, DJ berdua. Apa kabar? Santai sambil breakfast. Hujan di Meragang.
0: Hujan?
1: Hujan barai-barai. Ambok makan padi. Si Edi kan berlayar. Japau indah jadi.
0: Pasal?
1: Hiburan pagi. Hujan. Mana aku mau berlarai? Hujan betul. Okay. Takut
0: passport
1: je tu.
0: Check eh?
1: Passport check benar. In semua.
0: Sudah.
1: Sudah. DJ Edi, DJ Pau. Ngam lagu ni ku tunaikan janji kan ku minta mainkan ni tadi. Hujan lambat di
0: Rimbang.
1: Ajanani.
0: Okay,
1: apa khabar? Selamat bertugas berdua. Semoga diberi kesihatan berpanjangan. Amin. Cuaca masa ni di Arpin Tanah Jambu hujan.
0: Ke bawah lagi tau.
1: Di bawah tadi banyak kan ketinggalan.
0: Banyak.
1: Okey, itu last sudah tu. Kemudian kata ni naik.
0: Itu nak Sarbanun lah.
1: Naik.
0: Itu Sarbanun
1: ke. Ke puncak gunung.
0: Itu Sarbanun ke.
1: Aku mencari.
0: Aku menunjuk. Tinggi gunung.
1: Bah, itu nak baca tak? Benar tu, sedih ku jua. Sayang ku tu kan Edia sebelum pergi ku tahu kan ia sebenarnya adalah anak buahku. Right? Indah sangka juanya. Yes, anak mak ya. Pangkat amit kan ya. Itu apa jua pasal bunai kan?
0: Banar.
1: Toleh kiri kanan, amit, bungsu, tangah. Banar. Begitulah.
0: Assalamualaikum DJ berdua. Mana dia? DJ berdua katanya Assalamualaikum. Lepas tu mana, si selamat Ida, bertugas kan? Dan selamat pagi. Yang di KB kan?
1: Okay.
0: Lepas tu ada
1: jaga diri, jaga kesihatan DJ berdua. Amin ya rabbal alamin.
0: Kita juga jaga diri, jaga kesihatan selalu. Sama-sama tanya jaga kesihatan
1: tadi. Sama-sama. Nyaman banar tu aja apa umpalam yang damit yang alun betapis nyaman tu kerup-kerup. Belum lagi berbiji.
0: Nyaman banar.
1: Nyaman kerup-kerup benar tu.
0: Aku suka rasanya nyaman banar.
1: Aku suka yang pasal senang memutong bah, dah karas kan? Kalau sudah berbiji itu orang yang sudah tua kan tu. Jadi karas sedikit memutong-mutong itu. Kalau yang muda tu karuk-karuk masih fresh. Gitulah ceritanya. Aja pau mampalam di jeruk manis nyaman jo selain dimakan dengan kicap belacan. Oh nyaman tu nyinta. Jeruk manis, jeruk tu sanang situ dek. Kalau dulu orang antakkan air panas air gula. Sekarang ni dah payah. Tani susun saja mangga tu. Masukkan lada padi. Lepas tu masukkan sedikit cuka. Sudah tiak.
0: Yeah.
1: Biarkan nyaman. Cuma tu. Jadi air mangga tu akan keluar. Bagi tiap gula banyak-banyak. Jadi tiap mangga, jeruk manis. Manis. Ketara benda pandai makanan tu kan.
0: Jeruk aku tak pandai.
1: Jeruk mangga. Tapi bisa kalau minum jadi jeruk nanas.
0: Air mangga tu. Mango tu pandai
1: aku. Atau jus. Jus tu jus.
0: Sama.
1: Jus mango.
0: Jus mango. Terminum pulang aku tu.
1: Itu manis. Itu untuk mangga masak. Catu tu jah.
0: Catu ceritanya jah.
1: Ini nasi intim nah.
0: Apa nya? Mana eh?
1: Intim.
0: Aku katanya hari itu ada di laman sosial tentang kecepatan artis yang macam DJ Edi ini dengar untuk membaca
1: tulisan
0: short form.
1: baca kalau tulisan aku di fon, tiba-tiba ada satu komen yang takjub akan kecepatan ketajaman telinga mereka membaca teks dalam fon. Tiba-tiba saya teringat rasa amazing dengan DJ Eddie. DJ Eddie tu lagi handal tu ah. Lepas dengar teks cepat ia lagi mengulas untuk cakap dalam radio dengan bahasa sesuai standard untuk difahamkan kepada para

0: Itu dia ide. Sikap dan ketulusan seorang memang sukar untuk kita sembunyikan ya. Ya, betul. Terpancar. Sukar untuk kita nyorang kata ni menapuk-napuk. Okey deh, ke 11.15 minit pagi.
1: Ya, betul.
0: Kita

0: mendengar.
1: Yeah.
0: Jadi kalau saya tidak silap, Eddie dari umur berapa tahun tu sudah makai yang itu?
1: Dari
0: yang telinga tu.
1: Saya belajar yang telinga, yang teleponan ya.
0: Oh, bah, teleponan yang pandai,
1: saya
0: bercakap.
1: Belajar di tahun 2018 kah? 2017.
0: So ini 2026 lebih kurang berapa tahun? 8 tahun.
1: 8 tahun, 9 tahun macam tu?
0: 2008 kah? 2018.
1: Belajar sendiri tu je.
0: 8 tahun lah.
1: 8 tahun.
0: 8 tahun. Oh, lama
1: belajar sendiri.
0: Belajar sendiri ya?
1: Sendiri.
0: Oh, jadi macam mana Eddie dapat maklumat tu? Ada barangan ni berjual?
1: Ya, macam mana? Kalau mana jenisku aku suka mengeksplor sesuatu benda tu.
0: Benda. Nama kata cikgu tadi. Ya
1: memang,
0: sukanya.
1: Memang andang dari damit memang suka mengeksplor.
0: Oh, patut tak. Lagipun kata cikgu tadi yang memang M-nya masa damit kan jadi penghibur, jadi DJ. Awal sudah.
1: Awal sudah.
0: Jadi Allah Ta'ala menyampaikan ajat Eddie.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Itulah. Kalau niat yang baik, insyaAllah Allah akan menyampaikan.
1: Ya. Betul.
0: DJ macam mana cari menjeruk mangga sisku? Apa tu? Cari menjeruk mangga sisku.
1: Aku pun balik-balik membaca,
0: cari
1: memahami.
0: Cari menjeruk mangga sisku. Barangkali maksudnya macam mana cara menjeruk mangga. Satu kedekuan ni panggilan sis lah. Tapi tadi DJ-nya. Assalamualaikum DJ. Cuk kita terangkan deh. Apanya?
1: Apa itu? Apanya, apa dimaksudkannya
0: dong?
1: Itu?
0: Apanya dong? Apanya, cara sisku. Cara saya.
1: Cara kita.
0: Cara saya. Cara mangga kita, dipotong. Okay. Sudah dibersihkan. Masukkan dalam kontainer. Kalau ada kaca-kaca. Kemudian tadi masukkan lada padi yang sudah dipotong-potong. Masukkan sedikit cuka. Dan kita ni boleh simpan gula sebanyak mangga tadi mau. Kalau mangga tu masam banar. Banyak-banyak gulanya.
1: Supaya manis,
0: manis
1: sedikit.
0: Jadi, tapi rasa, jangan. Jangan jual lampau sekilo. Itu bahaya tu. Ngantatkan diri tu.
1: Jangan kita
0: sedang-sedang, Okay, lepas tu jangan tadi kacau, jangan bagi air, jangan dikacau. Biarkan dia sana, tepikan. Lepas satu dalam masa 3 hari, bah cepat dia. Dari ampit tu orang di rumah.
1: Benar. Nampak telinga.
0: Terduduk. Makan mah, terduduk. Harum.
1: So, nyaman. Nyaman kan benda tu?
0: Memang sedap. Tahniah DJ Eddie. Dijajah pos Ronok Mesra dengan Eddie. Suka bis kita punya segmen. Alhamdulillah
1: ya, kak. Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Itu yang kami harapkan. Sama-sama tani menghibur. Dan tiada membezakan antara satu dengan yang lain.
1: Tiada beza di sisinya.
0: Lagu siapa lagi tu?
1: Spin.
0: Spin.
1: Tiada beza di sisinya.
0: Apa nama tajuknya Kian?
1: Ya, tentu sudah.
0: Tiada beza.
1: Tiada beza di sisinya.
0: Okey.
1: Banyak request.
0: Okey, ini tadi lagu yang dipinta oleh Cikgu Eddie.
1: Cikgu.
0: Harap-harap Doktor, apa tadi namanya?
1: Doktor Rosalini.
0: Rosalini ada mendengarkan. Mungkin dalam bas ataupun dalam kereta mendengarkan. Lagu yang dipinta iaitu?
1: Sudirman Haji Arsyad
0: dengan lagu?
1: Lagunya Pelangi Petang.
0: Jom tani dengarkan.

0: kumpulan Newcast pahit akan manis akhirnya.
1: Betul sekali. Itulah lumrah kehidupan. Kadang-kadang awal bermula dengan kepahitan.
0: Bersusah-susah dahulu
1: bersenang-senang kemudian. Terima kasih rakan-rakan WhatsApp kita. Ada Kak Ros dari Lambak Kanan dan Haja Gusni yang berada di Tuto.
0: Juga rakan kita Herdan. Terima kasih Herdan.
1: Betul.
0: Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Terus lagi kita berhibur di Harmoni FM.

0: itu dia. Kasih mana yang kasih mana yang tidak bergelora. Itulah seperti kata pepatah, kalau takut dilambung ombak,
1: jangan berumah di tepi pantai.
0: Itu dia cantik. Okey, ada kiriman daripada Jabir.
1: Apanya?
0: Katanya selamat baru hujung minggu. Terharu ku mendengar idea tu yang menangis kunya. Aku pun ada anak istimewa, Alai Zul, anak autism. Alai Zul suka berlagu, lagu klasik pun dia bolehnya. Dia memang kenal suara Jabir, alhamdulillah. Untuk renungan bersama, kita tidak boleh mengubah hati orang lain untuk berbaik sangka kepada kita, tetapi kita boleh mengubah hati kita sendiri untuk berbaik sangka kepada orang lain. Ada pantun, ketentuan apanya? Hidup bukan ramalan, ia bagaikan kisah di wayang. Perkara baik jadikan amalan agar berkekalan kasih sayang. Satu lagi, hati perit, letih dan lelah, sedih pasti tiada penyudah. Semoga hidup dirahmati Allah, diisi dengan kerja berfaedah.
1: Terima kasih, Jabir.
0: Sentiasa bersama Harmony FM, itu dia.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Ini macam bisai tapi selamat ke indah. Ini bisai tercuba. Paning juga macam mana kan milih ni.
2: Bang, batas je merenung sayur itu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
1: Inilah ya, abang mencek ni mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
2: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
1: Cuma nak kita ni kan tahu sayur ini bersih, selamat dan berkualiti.
2: Kalaunya sayur itu bersafety belt sama berhelmet, selamat tu bang.

0: pun bang eh.
1: Ani cua.
0: Ani na bang, cuma niya ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
1: Apa tu lain?
0: Artinya sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
1: Ah, cuma tu. Jadi confirm lah ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana tiap abang dengar.
0: Kita atu jual luan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standard bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Sokonglah hasil ladang tempatan kita ni.

0: Itu dia ideal. Sebuah lagu dari kumpulan Ideal Sisters dengan lagu mereka Hanya Sekali.
1: Betul, Hanya Sekali.
0: Janji ku lepaskan.
1: Benar.
0: Lepaskan.
1: Terus ya. Ngam, jangan diubah.
0: Okey, sebelum tadi berpisah, Idi ada yang menghantarkan Gazmail katanya. Edi namamu di I kalau I Didi namamu DJ kerjaya anugerah rezeki Allah untukmu di doamu dimakbulkan Allah Why ya Allah alhamdulillah bersyukur padamu. Masya Ismail Allah. Insan istimewa senyum selalu terukir merdu suaramu kan terhibur pendengar suara coletehmu itulah Edi Ismail layanan tak pernah luntur walaupun di mana yang berada. Wassalam daripada Gazmail. Terima kasih Gazmail.
1: Baiklah okay. Nampaknya setakat di sini saja kami bersama habis kita. InsyaAllah dia akan InsyaAllah kita akan berjumpa di lain hari di lain masa
0: Kesempatan ya,
1: dan terima kasih
0: yang memandu hati-hati
1: kawan apa haluan tujuan bis kita. Hati-hati memandu Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Betul ya, kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tali silaturahim, dan selamat berhujung minggu.
1: Assalamualaikum lagi. Bye.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Alhamdulillah, Audit, terima kasih. Rakan setia saya Haji Fazil dan juga DJ Eddie. Dan kini bersama saya Adi, insyaAllah hingga pukul 3 petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Kita bersama hari ini Sabtu 28 Zulkaidah 1447 Hijrah, 16 Mei 2026 Masihi.

40 minit petang. Dan Auda, saya ingin kongsikan di sini kemaskini amaran cuaca, maklumat amaran cuaca untuk hari ini. Hujan kadangkala lebat dan berpetir berlaku pada hari ini yang dikeluarkan tadi pada pukul 10 pagi dan mansuh pada pukul 2 petang ini nanti. Dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam ya. Jadi kepada anda yang tinggal di kawasan-kawasan rendah khususnya ataupun pada laluan yang sering berlaku banjir, harap berhati-hati dan tingkatkan kewaspadaan, memantau paras air di tempat auda dan maklumkan kepada pihak berkenaan dalam sama-sama menjaga keselamatan semua, insyaAllah ya. Dan amaran cuaca ini dikeluarkan oleh Brunei Weather menerusi Facebook dan juga Instagram Brunei Weather. Sementara itu juga auda boleh ikuti menerusi, dapatkan maklumat terkini menerusi www.met.gov.bn atau weatherline 114. Dan ini dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Waktu sekarang pukul 12.33 minit tengah hari. Pada waktu begini memang agak sedikit sibuk. Lalu lintas khususnya di kawasan-kawasan sekolah. Lebih-lebih lagi pada keadaan hujan turun di beberapa kawasan di negara kita. Tingkatkan kewaspadaan, berhati-hati selalu dan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Hari ini Sabtu 28 Zulkaidah 1447 Hijrah, 16 Mei 2026 Masihi. Dan auda pada pukul 12.45 minit tengah hari ini nanti, kita akan ikuti satu kapsul yang disediakan oleh dengan burung sambat kusam biasa. Adakah auda tahu tentang spesies berkenaan? Boleh ikuti nanti pukul 12.45 minit tengah hari. Pukul 1 petang, berita perdana disiarkan. Dan pukul 2, sketsa gerai kita ni pada pukul 2 petang ini nanti.

Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang kami kasihi. Kita ni kembali lagi dalam kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita ni, terbitan bersama Radio Television Brunei dengan bahagian Hidupan Liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Bulan ini marilah kita ni mengenali seekor burung kecil yang menarik di negara Brunei Darussalam, iaitu burung sambar kusam biasa atau Asian Brown Flycatcher. Walaupun bersaiz kecil dan kelihatan sederhana, burung ini memainkan peranan penting dalam keseimbangan alam semula jadi kita ni. Burung sambar kusam biasa mempunyai nama saintifik Masikepa dorica dorica dan tergolong dalam keluarga Masikepidae di bawah order Passeriformes, iaitu kumpulan burung bertenggek. Spesies ini juga dikenali sebagai burung migrasi di rantau ini. Dari segi rupa, burung ini bersaiz kecil hingga sederhana dengan panjang sekitar 12 hingga 14 cm dan berat antara 7.8 hingga 16 gram. Burung dewasa mempunyai bahagian atas badan berwarna kelabu coklat yang semakin kelabu apabila meningkat usia, manakala bahagian bawahnya keputihan dengan sisi berwarna coklat. Paruhnya pula gelap dan agak lebar di pangkal sesuai untuk menangkap serangga di udara. Burung muda pula mempunyai bahagian atas badan dengan tompok-tompok cerah, manakala bahagian bawahnya lebih putih dengan corak bersisik pada bahagian kepala dan dada. Burung ini membiak di Asia Utara dan berhijrah ke Asia Tenggara semasa musim sejuk. Ia boleh ditemui di pelbagai habitat termasuk kawasan hutan, kawasan terbuka serta kawasan pertanian. Semasa musim pembiakan, burung ini bersifat teritorial. Ia membina sarang berbentuk cawan menggunakan bahan seperti lichen, rumput, bulu, serat tumbuhan dan sarang labah-labah. Sarang biasanya dibina pada ketinggian antara 2 hingga 13 meter dari permukaan tanah. Burung betina akan bertelur sekitar 2 hingga 4 biji dan mengeram telur tersebut, manakala burung jantan membantu memberi makan kepada anak-anaknya sehingga mampu berdikari. Burung ini biasanya boleh ditemui di kawasan hutan semula jadi, termasuk hutan Dipterocarpa. Namun, semasa musim migrasi, ia boleh dilihat di pelbagai habitat lain, termasuk kawasan berhutan dan juga kawasan terbuka. Dari segi permakanan, burung sambar kusam biasa boleh dianggap sebagai omnivore. Ia memakan pelbagai jenis serangga, invertebrata kecil dan juga buah-buahan. Cara burung ini memburu juga cukup menarik. Ia akan bertenggek diam di dahan pokok yang terdedah, seolah-olah sedang memerhati keadaan sekeliling. Apabila mangsa lalu, ia akan terbang dengan pantas, menangkap serangga di udara dan kembali semula ke tempat asalnya. Keunikan burung ini terletak pada sifatnya sebagai spesies migrasi yang melakukan perjalanan jauh antara Asia Utara dan Asia Tenggara setiap tahun. Semasa musim mengawan pula, burung jantan akan memberi makanan kepada burung betina sambil mengeluarkan bunyi panggilan yang ringkas tetapi merdu. Dari segi pemuliharaan, burung sambar kusam biasa tidak disenaraikan di Konvensyen Perdagangan Antara Bangsa Spesies Terancam Flora dan Fauna Liar CITES dan disenarai Merah Kesatuan Antarabangsa untuk Pemuliharaan Alam IUCN sebagai kurang membimbangkan, yakni least concern. Ia bermaksud populasinya masih stabil dalam ekosistem kita ni. Walaupun kecil, burung ini memainkan peranan penting dalam ekosistem dengan membantu mengawal populasi serangga serta menyokong keseimbangan alam semula jadi. Dari segi pemuliharaan, burung ini tidak disenaraikan di bawah CITES dan dikategorikan sebagai kurang membimbangkan di bawah senarai merah IUCN yang menunjukkan populasinya masih stabil.
Kepentingan melindungi burung sambar kusam biasa bukan sahaja terhad kepada alam sekitar, malah turut memberi manfaat kepada ekonomi dan sektor ekopelancongan negara. Sebagai pengawal perosak semula jadi, burung ini membantu mengurangkan populasi serangga terbang serta perosak pertanian. Ini secara tidak langsung menyokong keseimbangan ekosistem di hutan, taman dan kawasan ladang. Menariknya, kehadiran burung ini juga menjadi petunjuk kepada tahap kesihatan sesuatu kawasan. Jika burung ini ditemui di sesuatu persekitaran, ini menunjukkan kawasan tersebut mempunyai habitat yang hijau serta kaya dengan sumber makanan semula jadi. Selain itu, burung ini juga berpotensi menarik minat pelancong dan pencinta alam melalui aktiviti seperti pemerhatian burung, pendidikan alam sekitar dan penyelidikan. Pada masa yang sama, ia membuka peluang kepada komuniti setempat untuk terlibat sebagai pemandu ekopelancongan. Secara keseluruhannya, pemeliharaan spesies ini bukan sahaja memastikan kelangsungan hidupan liar, malah turut menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara serta kesejahteraan generasi akan datang. Kami berharap perkongsian ini telah menarik minat biskita untuk mengenali burung sambar kusam biasa. Bukan sahaja unik dan menarik, malah memainkan peranan penting dalam ekosistem kita ini. Sila ikuti setiap keluaran kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita ini dalam edisi seterusnya, di mana kami akan membawa biskita mengenali pelbagai lagi spesies hidupan liar negara kita ini yang mengagumkan dan penuh keunikan. Marilah kita ni bersama-sama menghargai dan memelihara hidupan liar negara kita ni. Bagi melihat foto-foto spesies hidupan liar kita ni yang telah dipaparkan dan maklumat lanjut berkenaan spesies tersebut, sila layari dan ikuti akaun Instagram Jabatan Perhutanan forestry.brunei. Skrip dan maklumat disediakan oleh Seksyen Pengurusan Bahagian Hidupan Liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni.

Itu betapa pentingnya untuk kita sama-sama menjaga alam sekitar, persekitaran ataupun flora dan fauna di negara ini kerana memang terdapat keunikan padanya ya. Jadi kitalah sebagai yang berperanan.

dan memastikan spesies-spesies yang unik ini tidak akan pupus begitu saja ya. Ya, sekarang pukul 12.47 minit tengah hari dalam Mesra Harmoni. Terimalah sebuah lagu dan suara Piramli dan Saloma.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini belajar dari pengalaman lalu. Memang kehidupan manusia sentiasa dihiasi dengan berbagai ujian. Kerana itu belajarlah dari semua pengalaman. Sedih dan bahagia bergilir, senyum dan tawa datang dan pergi. Manusia diuji dengan kenikmatan agar bersyukur, dilatih dengan musibah agar bersabar. Sudah semestinya syukur, sabar, ikhlas dan tawakal menjadi bekal dalam mengharungi kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 140. Dan masa, yakni kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Sepanjang perjalanan kehidupan, akan banyak hal yang ditemui. Setiap yang dialami, hendaklah kita jadikan sebagai pelajaran dan kenangan. Jika kepedihan, jadikan ia sebagai penyuntik semangat. Apabila kebencian, jadikan ia sebagai pembina keberanian. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat meninggalkan Republik Rakyat China. Kerjasama strategik agensi kerajaan dan swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Kejayaan misi pelancaran benih pertama negara ke angkasa lepas pencapaian bersejarah negara dalam bidang sains. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni

0: kira 11 km dari Madinah, kawasan tersebut merupakan tempat miqat bagi jemaah yang datang dari Madinah untuk berniat ihram sebelum meneruskan perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah. Bir Ali turut dilengkapi pelbagai kemudahan bagi keselesaan jemaah yang singgah sebelum memulakan perjalanan ibadah di Tanah Suci. Terharu dan sayu, itulah yang dapat digambarkan oleh beberapa orang bakal haji negara sebaik menjejakkan kaki ke bumi Makkah Al-Mukarramah. Ikuti pendekatan bersama beberapa orang bakal haji negara, Awang Muhammad Zul Hadi bin Haji Bujang, Awang Haji Serudin bin Haji Metasan, Dayang Nur Zaimah binti Haji Osman dan Dayang Nurul Atikah binti Abdullah.
1: Syukur Alhamdulillah kami sampai di Kota Makkah dengan berusaha terharu melihat keadaan di sinilah.
2: Walaupun tahun lepas menunaikan fardu umrah selama 32 hari, ini haji lain sedikit daripada yang biasa.
3: Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya juga. Saya Alhamdulillah selamat sampai ke bumi Mekah ini untuk menunaikan haji pada tahun ini. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai kota suci Mekah lah. Atau impian kita.
4: Mabah juga diri sana. Yang tengok aku okey saja sini.
0: Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
5: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan sedang melaksanakan tindakan susulan projek pembinaan Masjid Baharu Perumahan Negara Kampung Lumut termasuk proses pelantikan kontraktor baharu yang berkelayakan dan berkeupayaan bagi meneruskan pelaksanaan projek tersebut. Kementerian Hal Ehwal Agama dalam kenyataannya menekankan penyiapan projek itu merupakan satu keutamaan. Berdasarkan kepada keterangan yang diperoleh daripada Jabatan Kerja Raya, projek pembinaan masjid tersebut mengalami kelewatan berikutan penamatan kontrak kontraktor asal pada bulan April tahun ini berikutan beberapa faktor yang berkaitan dengan prestasi pelaksanaan projek yang didapati tidak memenuhi keperluan serta spesifikasi yang telah ditetapkan. Kementerian Hal Ehwal Agama menegaskan segala usaha sedang dipergiat bagi memastikan projek berkenaan dapat disiapkan dalam tempoh yang disasarkan serta menepati piawaian mutu kerja yang berkualiti. Acara Jom Makan Food Fest yang sedang berlangsung di daerah Tutong terus mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Pelbagai aktiviti menarik serta jualan makanan tempatan menjadi tarikan utama pengunjung sepanjang festival berlangsung. Diadakan sehingga esok di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong, penganjurannya dihasrat dapat membantu mengembangkan sektor ekonomi tempatan serta menarik lebih ramai pengunjung ke daerah Tutong. Harapan tersebut dikongsikan oleh beberapa orang pengusaha iaitu Dayang Nur Bazilah Fikriah binti M. Nur, Awangku Muhammad Amir Nur Iskandar Shah bin Pengiran Naruddin dan Awang Abdul Hakim bin Yura Mawardi.
6: Perkenalkan jenis baras barulah yang dari tempatan. Kami mengkolek data untuk melihat lokal suka ke indah dengan beras tempatan yang kami bawa baruan inilah.
7: Sambutan pada masa ini meriah dan kami pun bersyukur dapat mengikuti event kali ini.
8: Sambutan orang ramai di sini alhamdulillah okey. Even orang-orangnya sini mensupport ekonomi-ekonomi sinilah.
0: Pendaftaran bagi program Khidmat Bakti Negara tahun 2026 kini dibukakan. Belia-belia yang berminat dan menepati syarat-syarat kemasukan dialu-alukan untuk menghadiri sesi jerayawara yang akan diadakan pada 21 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanal Bolkiah. Maklumat lanjut boleh diperoleh di akaun Instagram rasmi PKBN. Sebarang pertanyaan mengenainya hubungi bahagian Khidmat Bakti Negara melalui talian 522-017 atau melalui email pkbn.info@gmail.com. Berita luar negara. Presiden China dan Presiden Amerika Syarikat bersetuju dengan visi baharu bagi hubungan dua hala yang membina dan mempunyai kestabilan strategik. Visi baharu tersebut akan menyediakan

0: sama ada West Ham ataupun Tottenham Hotspur. Masih bermaki satu perlawanan lagi, tidak termasuk perlawanan pada malam ini. Perlawanan pada malam ini, perlawanan yang ke minggu yang ke-37. Jadi masih ada berbaki satu perlawanan untuk penentuan. Baik, sampai di sini dan kita sempat meninjau talian WhatsApp kita. Arsenal perlu menang sekurang-kurangnya 6-0 bagi mengelak kecicaran mata semasa lawan Crystal Palace seandainya keputusan seri. Perbezaan gol penentu kekuatan EPL, seandainya MC seri, Arsenal tidak perlu risau perlawanan terakhir, betul ya. Everton akan menjadi tuan rumah bertemu Sunderland. Kemungkinan besar keputusan akan berpihak kepada Everton dengan jaringan 2-0 daripada Jusmi. Assalamualaikum DJ, kami katanya Manchester United lawan Forest, harap menang, harap City juara lagi tahun ini. Arsenal gugur lagi. Buat tim Liverpool, tahniah kalah lagi. Penyokong United tu ya. Oke, itu antara WhatsApp yang sempat kita bacakan ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita, insyaallah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kita jumpa lagi.
1: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
2: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
1: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

Ya, sebuah lagu dari kumpulan Sting berlalu. Ya, usah dengar cakap orang. Ini lagu daripada Mega pasti. Dan lagu terakhir nanti sebelum kita mengikuti berita perdana. Lagu dari Sweet Charity, sama-sama merasa. Terus bersama kami di Harmony.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat meninggalkan Republik Rakyat China. Kerjasama strategik agensi kerajaan dan swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Kejayaan misi pelancaran benih pertama negara ke angkasa lepas, pencapaian bersejarah negara dalam bidang sains. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, petang kemarin berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China pada 11 hingga 15 Mei 2026. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Shenzhen Bowen International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Miss Chow Sayan, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Juga hadir Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. 244 pegawai dan kekitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung petang tadi di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri. Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Penyampaian pingat tersebut adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan atas jasa dan sumbangan bakti pegawai dan kekitangan yang telah berkhidmat lebih 20 tahun dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran lukisan Whispers of the Wild Brunei Nature diadakan bagi meningkatkan kesedaran

Rajin-rajin tak Biskita ni bertanya arah isteri Biskita ni. Lai, perlukah halayan ni abang menolong ni dengan kerja rumah ni? Jangan juga tanya, Raya sekarang baru bertanya, apa takkan digantung apa takkan di kandilap ni kipas angin ni lah setahun sekali ganya. Yang bisainya, kalau lihat isteri tu sibuk, rajin-rajin tak bertanya. Walaupun kadang-kadangnya isteri bis kita, jangan tabang kerja aku saja, tapi jangan juga anda bertanya. Kalau bertanya sudah, artinya lapas tak sudah dari bis kita tu. Isteri akan merasakan suami tu sebenarnya tahu yang isteri tu banyak buat kerja di rumah. Jadi yang bisainya, bertanya tak habis kita. Jangan juga tunjuk rajin yang macamnya ketani, kalau orang datang baru tu kita rajin. Anda juga bisa itu. Artinya sama-sama lah ketani menjaga suasana rumah yang selesanya ketani, untuk ketani berumah tangga dan juga untuk anak-anak kita ni.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.197.7 FM. Terima kasih rakan setugas Helmi yang bersama Auda dalam segmen Dunia Bola Sepak. Sangat menarik info dan analisis yang telah dikongsikan. Banyak yang diperkatakan dan dibincangkan khususnya dalam perlawanan bola sepak Liga Perdana Inggeris musim ini 2025-2026 yang juga akan berakhir dalam beberapa minggu saja lagi. Kita nanti siapakah menjadi juara Liga Perdana Inggeris musim ini? Pastinya para peminat bola sepak di tanah air juga tidak ketinggalan untuk mengikuti segmen Dunia Bola Sepak setiap hari Sabtu petang. Inilah Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Auda bersama saya Yazid menerusi ruangan meniti senja, lagu-lagu dakwah dan berunsur nasihat menyusul selepas ini.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكر kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah petang Sabtu ini ialah pada pukul 6.27 minit petang, iaitu pada pukul 6.27 minit petang waktu maghrib, daripada 28 Zulkaidah bertukar ke 29 Zulkaidah 1447 hijrah bersamaan 16 Mei 2026 emas.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Demikian Anda telah dengarkan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang akan berakhir pada pukul 7.40 minit malam. Harmoni FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang Fardu Maghrib. Didoakan semoga apa jua amalan yang dilakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin.

Baik, dikongsikan di sini satu hari satu hadis. So, guru mempermudahkan pengajaran. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian mengajar, yakni ilmu, mempermudah dan jangan menyukarkan. Apabila engkau marah, maka diamlah. Apabila engkau marah, maka diamlah. Apabila engkau marah, maka diamlah." Pengajaran daripada hadis tersebut, berusahalah setiap kita menjadi guru, pendakwah, pendidik bagi menyampaikan ilmu untuk membimbing orang lain menjadi insan soleh. Ilmu bukan untuk disimpan tetapi untuk diamal dan disampaikan kepada orang lain. Sementara itu, sebagai guru, kita perlu berhikmah dengan mempermudahkan pengajaran sehingga orang yang diajar dapat memahami dan beramal dengannya. Gunakan pendekatan yang mudah dipahami, tidak membebankan dan sesuai dengan pelajar. Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa arahan, ajarkanlah dan mudahkanlah adalah prinsip asas dalam dakwah dan pendidikan Islam, menyuruh kepada penyampaian yang lembut, mudah difahami dan tidak membebankan. Sebagai guru, kita berhadapan dengan pelbagai karenah dan perangai anak murid atau orang yang kita sampaikan dan nasihat. Kesabaran adalah perlu ketika berhadapan dengan pelbagai ujian dan perangai murid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi 3 kali agar kita diam jika kita marah. Ulangan frasa ini sebanyak 3 kali menunjukkan betapa pentingnya kawalan diri ketika marah. Sebarang tindak balas akibat dari marah akan memudaratkan kita dan orang lain. Marah adalah salah satu sifat semula jadi manusia. Namun, Islam mengajar kita untuk mengawal emosi dengan bijak. Antaranya dengan berdiam diri. Diam ketika marah membantu menenangkan diri dan mencegah reaksi berlebihan. Imam Al-Ghazali pula menekankan bahwa pengendalian marah adalah kunci kepada akhlak manusia, akhlak mulia, dan diam ketika marah adalah cara untuk mencegah lidah daripada mengucap kata-kata yang dilarang seperti celaan atau fitnah. Marilah kita menjadi guru yang penuh hikmah dengan penyampaian ilmu yang mudah difahami orang lain serta tidak memberatkan guru. Betara sentiasa bersabar dan sentiasa tenang menghadapi karena anak muridnya. Sekian disampaikan satu hari satu hadis.

Baik, antara pengisian yang dapat Yazid bawakan kepada Auda menerusi ruangan meniti senja pada malam ini, yaitu pada pukul 6.45 petang, bacaan surah Yasin dan doa peliharakan Sultan dan doa terselamat daripada segala jenis penyakit.

Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.

Baik, terima kasih diucapkan kepada Auda yang mengikuti Harmony FM 94.197.7 FM menerusi ruangan Simfoni Harmony. Baik, sampai di sini saja tugasan Yazid, dan sebentar lagi Yazid akan menyerahkan tugasan kepada rakan setugas DJ Rabi. Sebelum Yazid mengundur diri, Yazid kongsikan susunan rancangan selepas ini, yaitu pada pukul 8 malam berita akan dapat disiarkan dari studio Jubli 1. Pukul 8.30 minit malam, Auda akan dibawakan kepada Auda segmen Ku Bersuara. Auda boleh memilih lagu-lagu tersendiri, lagu sendiri terbitan 2016 ke bawah sahaja. Artinya 2015, 2014 dan seterusnya. Talian juga dibukakan kepada Auda 222-7236. Di waktu yang sama, insyaAllah laporan haji dari Tanah Suci bagi jemaah haji Negara Brunei Darussalam tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026 edisi laporan hari ini 16 Mei 2026 akan dapat Auda ikuti sekitar pukul 9 malam nanti. Manakala berita 10 malam akan disiarkan, dan juga terakhir sekali sebagai penutup ruangan Simfoni Harmoni pada malam ini, yaitu sembang, segmen sembang-sembang malam minggu juga akan bersama Auda pada pukul 10.30 minit malam nanti. Sekian saja daripada Yazid. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141, atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang, dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Assalamualaikum dan selamat malam Auda. Hari ini pertemuan kita pada malam ini Sabtu 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 16 hari bulan Mei 2026 Masihi, dan saya Rabi akan menemani Auda sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Jadi jangan lupa kita akan bersama dengan tetamu kita seperti biasa, sembang-sembang malam minggu bermula pada pukul 10.30 minit malam nanti. Jadi tadi kita sudah ikuti berita 8 malam dan berita 10 malam akan dapat kita ikuti nanti, dan pada pukul 9 malam kita akan ikuti laporan haji dari Tanah Suci. Jadi teruskan bersama Harmoni FM. Kita dengarkan Faiza Tahir untuk malam ini. Gemuruh.

Agus daripada Fazal Tahir Gemuruh menemani Auda malam ini, dan saya Rabi akan menemani Auda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Kerana malam ini kita ada macam biasa, seperti biasa, sembang-sembang malam minggu. Dan saya bukakan talian WhatsApp kami Harmony FM untuk Auda hantarkan ucapan tahniah ataupun hari jadi ataupun sapaan dan sebagainya. Dan saya bacakan di sini satu ucapan selamat hari jadi ditujukan buat Muhammad Daniel bin Ahmad Daud bin Bidin, Kampung Pandan, Kuala Belait, yang menyambut hari lahirnya pada hari ini dengan ucapan semoga sentiasa dalam perlindungan Allah SWT serta diberikan usia yang barakah, dan kami sangat menyayangimu. Dan ucapan ini datang daripada keluargamu, Abang, Zul, Bebe, Kisha, Shifa serta Ashley families, Kampung Penaga dan Ahmad Daud families, Kampung Pandan, Kuala Belait. Itu dia tadi ucapan selamat hari jadi ditujukan buat Muhammad Daniel bin Ahmad Daud. Dan saya bukakan lagi untuk Auda hantarkan ke talian WhatsApp kami ucapan hari jadi dan sapaan dan sebagainya. Dan 10.30 minit malam nanti kita akan berada dalam segmen Sembang-Sembang Malam Minggu. Jadi seperti biasa, jangan tidur awal. Mungkin kita boleh bersama dengan Taufik malam ini. Kita cerita-cerita sembang-sembang santai-santai ya. Kita dengarkan lagu seterusnya. Lama sudah saya dengar lagu ini. Apapun, kita sama-sama dengarkan lagu daripada The Massive, Pergilah Kasih.

0: Di pelahan dia sedikit di kuning sudah betul. Nyangan gila ni, sabar.
1: Iji, diam saja kita buat tanam kanak di sana. Relax saja tu. Tu no, kuning kita berjalan nak depan na. Sampat ni je, sampat.
0: Jangan di karang hijau ya karang berbalik ke lampung atau baru punya jalan.
1: Sampat ni je, sampat, sampat je, sampat, sampat, sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

Masih bertemu dengan saya Rabi di ruangan Symphony Harmony dan sekarang sudah masuk pukul 8.35 minit malam dan 9 malam nanti kita akan dapat dengarkan laporan haji dari Tanah Suci. Jadi pertemuan kita pada malam ini Sabtu 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 16 hari bulan Mei 2026 Masihi. Dan pada pukul 10.30 minit malam sehingga 12.30 malam nanti saya akan menemani Auda bersama dengan Taufik untuk sembang malam minggu. Jadi kita teruskan lagi dengan sapaan ataupun ucapan hari jadi yang diterima di sini. Ucapan hari jadi Sana Helwa, selamat hari kelahiran buat anak bongsu kami Azroni binti Zaini dan doa yang dikirimkan di sini, ya Allah panjangkanlah umurnya, lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadahnya, bahagiakan dirinya di samping keluarganya, luaskan pintu rezekinya, lagi halal dan diberkati, semoga tercapai apa yang diimpikan selama ini dan engkau permudahkanlah segala urusannya dunia dan akhirat, jauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah serta terima

Itu dia tadi lagu Resepi Berkasih. Confirm ramai yang kegemaran lah lagu ini. Saya pun di sini apa bergerak-gerak juga kaki ini benar-benar ya. Jadi orang kita teruskan lagi dengan ucapan untuk malam ini. Sana helwa buat adik ipar kami, babu kami tersayang Sis Normala yang berada di perumahan Lugu. Dengan iringan doa panjangkanlah umurnya lagi diberkati. Sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga. Bukakanlah dan luaskan pintu rezekinya lagi halal dan diberkati. Mudahkanlah segala urusannya dunia dan akhirat, jauhkanlah dari segala penyakit dan jayakanlah dia dengan cemerlang dalam kehidupannya dunia dan akhirat. Kelak jadikanlah dia dan semua ahli keluarganya sebagai penghuni syurgamu. Dan ini ikhlas daripada Haji Abidin, Hajah Merinda, Sis Noni dan family, Sis Nurul dan family, Sis Bulat dan family, Sis Kumit dan family, Sis Sasa dan family, Sis Amy ataupun adik dan family, Sis Mimi Farizan dari perumahan Kampung Peramu, perumahan Lugu, Bandar Seri Begawan, Kampung Kasat, perumahan Lambak Kiri dan Katok B. Itu dia tadi ucapan hari jadi untuk babunya yang tersayang. Dan seterusnya kita teruskan lagi dengan ucapan hari jadi untuk selamat ulang tahun, happy birthday yang ke-60 tahun buat amit tersayang Hajah Naimah binti Haji Mutusin. Didoakan semoga dikurniakan nikmat keberkatan dalam umur, nikmat kesihatan, nikmat rezeki, kemuliaan, kebahagiaan, kecermelangan dunia dan akhirat, keluarga yang sakinah, mawaddah, barakah, warahmah, dan semoga dipermudahkan kesihatan tubuh badan yang baik. Dan ini ikhlas dari keluarga Erman dan Hajah Zawatil, RPN Kampung Pancur, Mengkubau. Itu dia tadi ucapan hari jadi. Dan ada banyak lagi di sini ucapan hari jadi dan juga sapaan untuk malam ini. Tepat pukul 8.43 minit malam sudah. Dan jam 9 malam nanti kita akan dapat dengarkan laporan haji dari Tanah Suci. Dan kita akan kembali selepas itu dengan sambungan dengan saya akan teruskan lagi dengan ucapan hari jadi dan juga sapaan. Jadi selepas ini kita teruskan lagi dengan ucapan hari jadi dan sapaan. Kita dengarkan dahulu lagu daripada Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu.

Selamat hari jadi buat sepupu tersayang 16 hari bulan Mei hari ini, Ida Ruhaiza binti Tali Kampung Bangsal Awat-Awat Sundar. Semoga panjang umur, murah rezeki dan sihat selalu, bahagia hingga ke jannah di samping keluarga tersayang. Love you jahnya. Terima kasih DJ. Ini ikhlas daripada Rosi dari Sungai Bunga. Dan seterusnya kita ada sapaan daripada Along di sini. Assalamualaikum DJ, selamat malam minggu. Bertugas malam ini istimewa buat Amit Hajah Nikmah binti Haji Mutusin yang ke-60 tahun. Semoga panjang umur, diluaskan rezeki, sihat tubuh badan dan bahagia untuk selamanya di dunia dan akhirat di samping suami, anak-anak, cucu-cucu tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini ikhlas ucapan dari Kak Long dan keluarga Kampung Tanah Jambu. Dan seterusnya kita ada sapaan dari Santi Zahir. Katanya, assalamualaikum dan selamat malam DJ. Waalaikumsalam, selamat malam juga untuk Santi. Selamat bertugas, semoga sihat-sihat selalu. Masa ini katanya di dapur membuat pria crispy sambil mendengarkan Radio Harmony FM. Dan info cuaca di Kampung Menengah Temburong, baik-baik saja daripada Santi. Itu dia, katanya sedang menggoreng crispy pria sambil mendengarkan Harmony FM. Nyaman tu. Saya sebenarnya suka juga dengan pria, tapi ada ditambah dengan rasa salted egg. Apa itu, telur masinnya orang ah? Itu sayur pria, sama lah favorite kita ni kali tu ah. Maybe favorite Santi juga, kegemaran Santi sayur pria. Walaupun dia pahit, tapi sedap untuk ditelannya, sedap untuk dimakannya. Dan seterusnya kita teruskan lagi dengan hari jadi juga. Sada helwah barakallah fi umri buat anak anda Nurul Nadiah Alihan hari ini 16 hari bulan Mei. Dan semoga Allah melanjutkan lagi usia yang berkah, ditetapkan iman, sentiasa dikurniakan nikmat kesihatan, dilimpahi rezeki yang halal, lagi berkat dan sentiasa mendapat rahmat dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa dalam kebahagiaan di samping keluarga tersayang, dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya Allah, amin ya mujib. Dan semua keluarga Kampung Keriam Tutong. Itu dia tadi ucapan hari jadi. Dan saya masih bukakan talian WhatsApp kami Harmony FM 83339 41 untuk Auda hantarkan ucapan hari jadi dan juga sapaan. Dan pada pukul 9 malam nanti kita akan dengarkan bersama laporan haji dari Tanah Suci, manakala berita 10 malam akan dapat kita ikuti nanti. Dan kita akan kembali selepas laporan haji dari Tanah Suci nanti.

0: efficient and easier for Bruneian as well as for the older people. And then it's a good experience lah.
1: Audah pendengar sekalian, Bir Ali atau turut dikenali sebagai Zul Hulaifah terus menjadi antara lokasi penting yang dikunjungi oleh bakal jemaah haji sebelum meneruskan perjalanan menuju ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Letak kira-kira 11 km dari kota Madinah, kawasan tersebut merupakan tempat miqat bagi para jemaah yang datang dari Madinah untuk berniat ihram sebelum memasuki Makkah bagi menunaikan ibadah haji atau umrah. Selain menjadi tempat miqat, Bir Ali juga menyediakan pelbagai kemudahan bagi keselesaan jemaah haji, antaranya ruang solat, tempat mengambil wuduk, kawasan rehat serta kemudahan bas dan kenderaan rombongan jemaah. Bagi kebanyakan bakal jemaah haji, persinggahan di Bir Ali merupakan pengalaman yang cukup bermakna kerana ia menjadi titik permulaan perjalanan ibadah ke Tanah Suci dalam keadaan berihram. Para pendengar yang dihormati, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya hari ini. Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji, melaporkan dari kota Makkah, Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

kembali di ruangan Simfoni Harmoni bersama saya Rabi sehingga 12:30 malam nanti. Jadi alhamdulillah demikian tadi kita dengarkan pada pukul 9 malam laporan haji dari Tanah Suci, manakala pada pukul 10 malam nanti kita akan dapat ikuti berita dari studio Jubli 1. Jadi kita teruskan lagi dengan ucapan hari jadi dan sapaan pada malam ini. Ada sapaan daripada Haji Awang dengan hantaran gambar di sini yang paparannya ialah ada kata-kata di sini, sedikit kata untuk hari ininya. Aku tidak menyesal apa yang sudah terjadi di dalam hidupku, kerana tanpa kisah itu aku tidak akan mengenal apa itu erti sebuah kesabaran, keikhlasan dan juga kekuatan. Jadi katanya assalamualaikum DJ yang bertugas pada malam ini. Ini daripada Haji Awang, #1963 dari Kampung Lambak Kanan, kawasan Dua Negara, Brunei Darussalam, post code 2515. Complete aja Awang ah. Dan lagu permintaan daripada Haji Awang, kita tengok ada ke indah. Ada. Itu dia lagu daripada A. Razak Ismail, Penantian Cinta.

Itu dia tadi lagu permintaan Haji Awang dengan lagunya bertajuk Penantian Cinta daripada A. Razak. Dan seterusnya kita teruskan lagi dengan sapaan daripada Mami Cikgu Cinderella. Katanya selamat malam DJ Emma, ya bukan, ini DJ Rabi bertugas malam ini sehingga 12:30 malam nanti. Dan ketika ininya di dapur masa ininya sambil mendengar DJ Buku Rapak di Radio Harmony FM dan membuati sayur petai untuk buat sambal sama udang. Nyaman ni DJ-nya. Mudahan esok cuaca baik sebab ada majlis. Ini dia kiriman dari Mami Cikgu Cinderella, peminat setia Harmony FM. Dan satu hantaran gambar di sini, fresh petainya tu nampak apa? Nampak freshnya, nampak apa? Rangup-rangup ah. Untuk dimasak sama-sama.

Sambal udangnya. Saya juga suka petai tapi lebih suka masak dengan sambal dengan sotong. Ah, sama saja bahar. Ah, dan katanya minta request lagu. Lagu apa tu DJ? Lagu apa tu? Cikgu Sandy. Boleh. Ini dia lagu dari Sweet Charity Teratai. Permintaan dari Cikgu Cinderella.

Kembali di ruangan Simfoni Harmoni dan sekarang sudah pukul 9.26 minit malam dan kita akan dapat ikuti berita nanti pada pukul 10 malam. Apa kata kita teruskan lagi dengan sapaan kita pada malam ini? Ada sapaan daripada Pengiran Old Trafford. Assalamualaikum DJ-nya. Waalaikumsalam. Dan apa khabar? Semoga sihat selalu. Amin ya rabbal alamin. Buat masa ni sedang santai makan roti boy. Dan ini adalah kiriman peminat setia Harmoni FM, Pengiran Old Trafford sekeluarga, STKRJ Kampung Lugu. Alhamdulillah. Dan seterusnya kita ada sapaan daripada Uda Pandan 8. Assalamualaikum DJ, selamat bertugas malam minggu dan minta putarkan lagu Memburu Impian daripada Kazar. Dan ini adalah sapaan dari Uda di Pandan 8. Nah, insyaAllah saya akan putarkan nanti lagu tersebut. Dan Auda boleh masih hantarkan kiriman ucapan tahniah dan juga hari jadi. Dan saya akan menemani Auda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sebab 10.30 minit malam kita akan bersama dalam segmen Sembang-sembang malam minggu bersama Taufik. Jadi teruskan bersama Harmoni FM. Kita dengarkan bersama lagu daripada Hazama. Salah, relakan jiwa.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

9.36 minit malam dan masih bersama saya Rabi sehingga 12.30 malam nanti. Dan pada pukul 10 malam, kita akan dapat ikuti berita dari Studio Jubilee 1. Jadi kita teruskan lagi dengan sapaan kita pada malam ini. Ada sapaan daripada Hajah Rosni dari Bukit Beruang. Katanya, "Assalamualaikum DJ, selamat malam dan semoga malam ini DJ bertugas ya sampai 12.30 malam dan ada simbang-simbang malam minggu," katanya. Apa tajuknya nya? InsyaAllah kita akan kongsikan nanti. Tadi tunggu tetamu kita Taufik dulu, apakah tajuk yang akan dikongsikan untuk malam ini dalam segmen simbang-simbang malam minggu. Dan Rose ni selepas makan malam, katanya, ada makan malamnya ayam goreng, ikan rumahan kari, taugeh sapak kerangnya. Dan masa ini sedang menerikah pakaian, esok ada acara ceramah di masjid Pekan Tutong dan jemputan kahwin. Itu dari tadi sapaan daripada Hajah Rosni dari Tutong. Betul lah ya, besok ialah hari Ahad, ujung minggu. Mungkin ada sesiapa yang menghadiri apa majlis perkahwinan saudara dan sebagainya. Dan seperti Hajah Rosni, katanya besok ada majlis kahwin dan juga sekaligus menghadiri ceramah di masjid Pekan Tutong. Itu dia tadi sapaan daripada Hajah Rosni. Dan ini dia daripada Hajah Mai. "Assalamualaikum DJ Dania." Bukan DJ Dania. Ini malam ini yang bertugas ialah DJ Rabi. Dania mungkin tadi siang sudah ya. Dan selamat bertugas diucapkan dan minta mainkan lagu daripada Ahmad Jais, "Selamat Tinggal Bungaku." InsyaAllah saya akan putarkan nanti. Jadi ada tepat pukul 10 malam kita akan dapat ikuti berita dan kita akan kembali selepas berita 10 malam nanti. Dan kemudian 10.30 minit malam sehingga 12.30 malam kita akan berada dalam segmen Sembang-sembang Malam Minggu. Apakah topik yang akan, tajuk yang akan dikongsikan untuk malam ini dalam Sembang-sembang Malam Minggu. Jadi kita nantikan nanti. Dan kita teruskan lagi dengan lagu. Ini lagu kegemaran wanita lah ya, iaitu Misha Umar, "Dedebu Cinta."

Itu dia tadi lagu daripada Armada bertajuk Hargai Aku. Jadi Audah, tepat pukul 10 malam nanti kita akan dapat dengarkan berita dari studio Jubilee 1 dan kita akan kembali selepas berita nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Haji Aziz Ahmad. 244 pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung petang tadi di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Lela Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Penyampaian pingat tersebut adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan atas jasa dan sumbangan bakti pegawai dan kakitangan yang telah berkhidmat lebih 20 tahun dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia.

Baiklah, sudah sekarang 10.13 minit malam dan jangan lupa pada pukul 10.30 minit malam nanti hingga 12.30 malam kita akan berada dalam segmen Sembang-Sembang Malam Minggu.

0: Assalamualaikum, kembali di ruangan Simfoni Harumina. Bagi salam tu pulang nah. Lagi sekali bagi salam. Jadi kita ada tetamu di sini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Taufik. Taufik Ilyas menemani kita pada malam ini untuk sembang-sembang malam minggu. Dan apa tadi tajuknya?
1: Tajuknya resipi ringan-ringan saja. Kalau macam masa tadi orang tadi malas-malas, sudah malas-malas, tapi lapar, jadi ada yang dimakan. Jadi anulah, buat yang simple-simple saja. Kadang-kadang kalau macam yang beranak atau mak, buatkan mak apanya.
0: Okey, itu dia tajuk dia, tajuk yang dikongsikan tadi untuk sembang-sembang malam minggu Sabtu ini, iaitu resepi ringan. Campak-campak terus jadi. Macam tu ah. Okey, Auda boleh hantarkan ke apa? Auda boleh.
1: Boleh menyapa Tani melalui talian WhatsApp Tani, iaitu 8333941 ataupun melalui talian Harmony. You can call, okay?
0: You can calling, phone in for tonight with Taufik.
1: Yeah, pandai speaking the London ah.
0: Oh, okey, Harmony FM. Harmony.
1: 2227236.
0: Itu dia tadi resepi ringan. Ada sudah di sini nah.
1: Apanya?
0: Apa tak? Siapa nak?
1: Ini telur dadarnya.
0: Telur dadar.
1: Paling senangnya. Bagi saja bawang merah, bawang putih, bawang basar, lada hidup, tong butong, daun ketumbar, munadanya siram, minyak masak. Oh dah, dia masak dia semua.
0: Sirah. Masak ni banyak sudah apa? Perencah perasa sedia ada. Lepas yang gunakan sirah lagi.
1: Tapi bagus lagi lah yang natural, natural tu lebih baik lah.
0: Tu nampak tu.
1: Jangan yang proses.
0: Nampak terserabia tu nah. Makanan tu nah. Apa?
1: Nampak tapi itu kira simple. Kira simple. Okey sudah tu.
0: Okey, katanya persediaan masak dalam 5 minit saja. Kompom makan nasi,
1: tambah nasi.
0: Tambah nasi panas-panasnya. Okey. Seperti yang Taufik katakan tadi, kita boleh menyapa, Auda boleh menyapa kita di talian WhatsApp kami Harmony FM 8333941. Dan juga apa tadi Taufik, di mana?
1: Di talian Harmony Tani, boleh call.
0: Phone in,
1: 2227236.
0: Dan tajuknya tadi ialah resepi ringan.
1: Apa yang selalu kita macam kalau kita di rumah, kan makan yang simple-simple saja. Malas memasak yang orang complicated.
0: Coba contoh. Contoh
1: kalau ke dia aku, biasalah ngam tu benar telur atau nyaman. Hai, telur
0: kalau aku,
1: telur mata lembu. Habis simple.
0: Mata lembu atau paling senang tu. Mata lembu, tiga anu letak minyak,
1: kicap lada sudah.
0: Tapi ada lada. Pikiran dengan kicap saja mesti ada padi.
1: Mesti ada. Tambah nasi.
0: Tapi masanya kicap ada sudah yang anu berperisa padas topek.
1: Nah kan masih
0: kan,
1: juga
0: masih juga melawan natuna.
1: Cili potong tu bisa.
0: Kalau saya tadi

0: kalau saya pusu goreng.
1: Ai, satu nyaman juga.
0: Tapi mesti yang halus.
1: Yang Jepun atau?
0: Sekarang aku sambung lagi. Ini teruskan lagi dengan apa? Lagu pilihan si topik. Katanya lagu Search. Apa tajuknya tadi?
1: Langit dan Bumi.
0: Itu dia, Langit dan Bumi untuk malam ini.

0: Itu dia tadi lagu dari Emisa. Siapa tajuknya tadi topik?
1: Langit dan Bumi.
0: Habis topik malam ni. Lagu Emisa Awi semua mintanya. Jadi tadi ada orang calling. Nak ada calling.
1: Bah, okay. Kita layan. Kita layan
0: pemanggil. Ayo kita layan pemanggil yang pertama. Assalamualaikum.
2: Oi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian?
1: Kabarnya, Jek?
0: No.
2: Alhamdulillah topik dan
1: Ajawang, ah?
0: Ajawang. Jadi apa Ajawang ada resepi ataupun apa tu?
1: Oh, kalau simpan malas-malas.
0: Cuba tak.
2: Yang paling cepat dan cepat untuk dimakan adalah memasak Maggi.
1: Ah, mie segera lah tu, ah.
0: Mie segera.
1: Jadi kalau mie segera tu di apa tu, dicampur biasa saja ke macam bagi telur ke apa?
2: Ada jenisnya mie segera tu macam mie goreng atau dicampur dengan telur, sayur telur. And then ditambah lagi dengan udang hidup.
1: Hey, tapi itu bukannya simple tu, ah. Tu macam complicated tu kita.
0: Atau kalau

0: kalau dijual balik mahal tuh, bukan lagi bisa segera tuh.
1: Sendiri untuk iya segera kan.
2: Bandar pulang ah. Kira tuh paling paling sandi sudah tuh ah.
1: Paling cepat
2: lah ha.
0: Cepat mi. Hehehe. Tapi ndak boleh selalu tuh ah, jawang ah.
1: Hah?
0: Ndak boleh selalu je tuh makan ah.
1: Boleh.
0: Eh, boleh
2: ha. Boleh. Ah, kalau kita boleh tuh.
1: Kami boleh lah. Kalau boleh kanak-kanak umur jalan.
0: Kanak-kanak ndak bolehnya.
1: 5 tahun ndak boleh lah.
0: Jadi mi goreng saja ne, bukan yang berkuah.
1: Mi goreng, ano macam macam mi kari, mi itulah yang pakai.
2: Paling simple lah tu ah.
1: Yang paling simple yang pakai kapal tu kan?
2: Kalau ada juga pernahnya macam anak-anak kita menyuruh. Macam ada.
1: Bapaknya mas anaknya buatkan punya anu mi anunya mi gorengnya.
2: Ada juga.
1: Ada.
2: Tu paling simple tu. Apa berkita? Apa berkita?
1: Alhamdulillah.
2: Dah berjalan-jalan hari ni.
0: Ya, ini sudah topik ni.
1: Tapi kan berjalan. Sekali kan berjalan. Sekali hujan kan.
2: Hujan.
0: Di sini pun hujan lah.
1: Jalanan itu dia juga berapa jauh lah. Kan ketutung tadi. Petang
2: ada tu. Kan ke sana.
1: 5 lada tu kan ketutung tadi kan.
0: Kawasan mana tu hujan kita?
1: Dia tu dalam Labu Raya ada tu Pak. Di Labu Raya menuju Jodong. Jodong ke menuju ke ana adalah ke Tutong adalah.
0: Highway sana. Itu saja resepi kan kita kongsikan.
1: Itu saja. Terima kasih saja. Mentan lagu.
2: Bau gitu.
0: Itu saja Jawang. Itu dia Jawang menyapa kita. Terima kasih.
2: Terima kasih Jawang.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali.
0: Okay. Selamat malam.
1: Selepas bertugas.
2: Okay. Salam. Sini ada juga. Apa tu?
0: Ada. Ni belum tadi bacakan ni sapaan dari siapa ni? Driliza.
2: Driliza?
0: Ada. Cek lihat. Ujungnya 7681.
2: 76. Okey.
0: Ada.
2: Okey.
0: Driliza.
2: Resipi ringan saja ringkas baginya nasi goreng.
0: Nasi goreng ramuannya apa tu nya?
2: Nasi goreng campur sedikit cukup rasa siap tu
0: sebetulnya. Nah, sepertinya. Itu termasukku tu. Lebih pakai garam tu.
2: Iya, terjangkau.
0: Tapi indokan nasi goreng sama apa? Cukup rasa saja. Tambahnya kali telur
2: kali.
0: Kosong tu. Tambah telur.
2: Bandara ni dari apa lagi ni?
0: Mami
2: Cigu.
0: Mami Cigu sendiri
2: dari Kampung Logan Dudok.
0: Apanya?
2: Ini anak mami paling dorang sukanya bila mama dorang masak. Kalau dorang bertanya macam mana cara mama masaknya. Mami beritahu dorang indah ikut resipi tapi masak umban saja, campur yang ada nyaman tahi itunya. Ruah mamaku dulunya pun masak simple dan rabus nganyanya. Ya tah mami ikut style dorang arwah mamanya. Lauk berabus kenyanya paling nyaman. Paling
0: tapi,
2: nyaman.
0: Tapi kalau topik rabus kunyit ke rabus putih tu?
2: Aku jarang anu berabus-rabus anek. Aku sudah berabus.
0: Syubatah. Sekali.
2: Aku sudah berabus.
0: Bah nada. Aku jarang berabus-rabus. Nenek anu. Nenek mau tak. Berkuah-kuah pun nenek mau.
2: Ini ada sini lagi.
0: Kalau aku rabus putih belum tak. Daripada
2: rabus putih
0: tambah lada padi. Itu baru ngam. Bukan orang masakan kampung bah topik.
2: Ini ada tujuan ini. Teruskan. Dari Sinor. Kalau akunya aku pakai telur masin saja yang sudah masaknya. Sedia tu nya pakai sudah lepas tu sudah makan pakai cuma tu saja.
0: Mana
2: Tuhan
0: kan?
2: Terbalik. Ini dalam anu TikTok.
0: TikTok. Cuba tak dari TikToknya.
2: Ini dari TikTok ada lagi dari ya suka telur masin yang sudah masak. Jadi simple tahu ambil saja. Makan. Ini dari Gen HD juga dari TikTok.
0: Tapi apa maksudnya tu disimpannya kah banyak-banyak?
2: Kali lah.
0: Tahu makan balah.
2: Cuma tu saja.
0: Dirabusnya.
2: Ini ada lagi. Kalau aku malasnya rabus talor arah kitil karan.
0: Kitil karan ah.
2: Kitil karan mesti dia.
0: Kejap berfikir ke dulu tu. Terbayang-bayang ni macam mana ni.
2: Iya.
0: Bah.
2: Ini ada lagi dari Misha. Iya.
0: TikTok ni
2: ah. Dari TikTok.
0: TikTok tu dulu.
2: Yang nyaman nasi pisang mix aing kopi. Lain-lain juga.
0: Apa tadi? Jangan ketawa. Apa tadi?
2: Nasi pisang campur siapa ketawa dia yang ketawa? Apaan?
0: Nasi pisang
2: campur yang kopi.
0: Ataupun makan nasi sama
2: cacahnya,
0: pisang.
2: Cacahnya kali.
0: Apa dicacah nasi nasi sama pisang cacah yang kopi. Bah sudah tah. Lepas tu tani nah satu lagi nah. Belum ada calling. It's okay.
2: Mana?
0: Anu itu ada sanya Sungai Bera bah.
2: Oh ada.

0: apa tu? Video.
1: Video.
0: Sania, ada kan ano?
1: Ya, di pantai kali.
0: Ya kah? Belum pulang ke buka. Tapi bahasanya kalau kan ano, meng-calling-calling on the phone.
1: Ini ada lagi. Aninya, aku pernahnya dari Jendi. Ini dari TikTok.
0: Okay.
1: Ya, pernahnya nasi sama air gula saja.
0: Wow. Oh, ada.
1: Ada kan?
0: Saya pernah anu lihat orang makan.
1: Ya, tak. Hasni popol ini lagi. Ini nasi goreng, mie goreng, tumpi sama kari ayam. Bukannya payah kamu buat barang ini.
0: Malam ini, semua malam minggu, ini stopek tajuknya
1: simple resepi saja.
0: Ringan.
1: Ini lagi.
0: Udah sampai 10 bahan lah.
1: Terus.
0: TikTok tu, WhatsApp.
1: Ini dari WhatsApp.
0: Okay.
1: Salam, makan simpelku nasi putih bagi sos cili. Senang tak? Steady-steady ya.
0: Nina. ada orang menunggu Sania ba. Sania, kami nak sabarkan dengar you on air.
1: Oh.
0: Belum ah. Sekarang tu ni bacakan dulu ni daripada siapa ni? Nada namanya, tapi nya Talur Dadar. Sudah ke ni tadi?
1: Sudah.
0: Tapi nya DJ-nya kalaupun banyak sudah perisa-perisa campurannya, tapi sirah tu mesti jua ditaruhnya pasal ia akan bagi rasa lemak. Sirah ini ya campur dikit dalam Milo bagi tong. Milo yang betong.
1: Oh.
0: Supaya rasa lamaknya.
1: Oh.
0: Bahnya Saniahnya kami ni sabar mendengar kita on air bah. Nunggu ta Saniah calling tu ah.
1: Ini ada dari lagi to. Dari Zul Hilmi. Ruti pon kira ke bosnya? Oh, kira.
0: Boleh lah.
1: Kira jolah. Boleh lah.
0: Tapi ruti pon apa? Kosong
1: kah? Kosong kali tu.
0: Atau yang instant yang dalamnya ada inti tu kah?
1: Mungkin lah
0: tu.
1: Cacah. Ruti pon cacah. Okey je tu bercacah.
0: Lagi orang menunggu Saniah ba.
1: Dada Saniah ni, dada Saniah. Orang lain saja. Saniah saja jue. Orang lain lagi menelpon.
0: Balam bateri pun tak. Di talian Harmony FM berapa tadi topik?
1: 2227236.
0: Jangan di WhatsApp saja, telefon tak malam ni sampai 12:30 malam ni. Kami layan.
1: Sembang
0: malam minggu. Jadi satu lagi sebelum tani berhibur dengan satu lagu. Ini dia makan nasi. Sudah bah?
1: Sudah
0: bah. Baru kumbuka dari sini. Benar tak? Dari kampung dari kampung setianya.
1: Okey, ini ada dari Uda. Okey, dari Uda.
0: Last sekarang.
1: Assalamualaikum. Kalau mau yang ringan-ringan atunya masak aing lah bos. Campur sirak. Campur didihkan sekajapnya, masukkan tiap barang kan dimasak. Lakas tunya. Oh. Benar tu nya, ani yang tadi ada yang menyapa tadi kan ya, benar tu nya pisang sama nasi
0: sama air kopi.
1: Nyaman
0: makanan orang dulu he, ngam tu topik.
1: Benar tu.
0: Aku neta ampit tu, tapi kamu cuba je ku ah.
1: Iya.
0: Ada calling back.
1: Bah, kita nilaian.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
2: Hello.
0: Waalaikumsalam, bah. Tapi.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sania.
2: Sania
0: lagi rezeki.
2: Assalamualaikum.
1: Salam, siapa ni?
2: Azri dari Butat, Azri Rangdut.
1: Azri. Astagfirullah. Apa barunya?
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
1: Ini banyak ni resipinya ni. Yang ni kalau simple simple lain ni.
2: Kalau simple simple berapa sekali aku?
1: Apa?
2: Kalau terlampau simple, lauk bergoreng, tapi kalau rumahan goreng, buahnya yang sajo.
0: Jadi Korea tu.
2: Yang mon makan kutu nasi panas. Oh, nyaman.
1: Iya, bah.
2: Tapi nyaman.
1: Nanti boleh try. Kira kes malas sudah tak? Ayam goreng tak?
2: Malas. Tapi nyaman.
1: Tapi ayam goreng. Ikan goreng itu selalunya di apa tu? Dibagi macam rampah-rampah, kunyit kah apa? Indak.
2: Rampah kalau anu goreng biasa pun okey tu.
1: Iya.
2: Bagi bersirah baji saja.
0: Bersirah baji. Kunyit.
2: Bersirah baji.
1: Baji berkupiah.
2: Bukan.
1: Salah.
0: Jangan, bah. Kamu cari resepi, bah. Apa tadi, kunyit? Indah?
2: Kunyit tu boleh juga. Nyaman juga, teh.
1: Ya, ya tahan.
2: Ya, tenang kok. Ada dua resepi. Resepi kedua, kalau aku lok masin, kalau kan mau berkuah, aku buat macam dadah tahai. Wih, nyaman.
0: Ya stop. Ini nyaman. Makan yang berkuah-kuahnya.
1: Ini kalau ini cuma tutup, okey lah. Tadi, atau ini berabus. Mate, aku sudah berabus.
2: Tapi kita nak makan berabus sih kita.
1: Tidak.
2: Ay, sayangnya nyaman tu. Nyaman tu ada pikir ada.
1: Pikir ada padi tu.
2: Bagi limau lagi. Nyaman
1: ni. Si Rabi suka tu.
0: Cacah kicap padas.
2: Nyaman.
0: Cacah kicap padas bagi kita.
2: Cepat dah tahun dulu tu. Nyaman-nyaman.
0: Tapi aku masih terfikir tadi tu yang sama air sajuk. Atau apa tadi?
2: Lauk bergoreng. Kuahnya air sajuk. Nyaman.
0: Lauk bergoreng, kuahnya air sajuk. Kuah air sajuk itu arah nasi ke ataupun ada di mangkuk?
2: Ada nasi, ada nasi itu.
0: Itu Melayu campur Korea tu.
2: Ya, itu nyangkuk Melayu campur Korea.
1: Tahan.
2: Anjisayo. Bejunda kimchi betul dia.
1: Sakit lagi jiwa tu. Pasal dia anu.
0: Macam bukan resipi ringan.
2: Iya, tak.
1: Apa dibuat masa ni?
2: Masa ni alhamdulillah on the way balik sebenarnya bersama dengan adik sebenarnya. Pagi tadi ada buat persembahan sedikit, tadi ada persembahan nyanyian lagu dangdut tadi alhamdulillah.
1: Di mana?
2: Di kawasan Rimba tadi alhamdulillah.
0: Malam Minggu.
2: Malam Minggu biasalah.
0: Apa tajuk lagu kita malam ni? Satu.
2: Biasalah dangdut alhamdulillah. Lagunya
0: cuba satu. Kopi dangdut.
2: Kopi dangdut boleh?
1: Tak.
0: Bah chorus.
2: Chorus.
1: Taruh lagi tu chorus.
2: Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati bertambah gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu, api asmara yang dahulu pernah membara.
0: Nah, berhenti dia lah. Sudah mendengar.
1: Tapi hati-hati ya, balik.
2: Okay, alhamdulillah, insyaAllah.
0: Terima kasih.
1: Apa ada plan ni, Sok? Apa yang dibuat?
2: Plan esok aku kan pagi-pagi esok pukul 4 sudah turun ke Bandar Kuciria.
0: Kan
2: berjual madu sama kan berjual minyak wangi.
1: Berjual madu.
2: Ada berjual-berjualan juga sedikit lah insyaAllah. Mudah-mudahan besok ramai ya turun ke Bandar Kuciria.
0: Amin. Kami doakan semoga murah rezeki besok. Ramai tu insyaAllah.
2: Amin.
0: Apapun esok hati-hatilah berjalan ke apa, Bandar Kuciria. Kawan itu saja. Terima kasih menyapa kami malam ini. Sama-sama malam Minggu.
1: Thank you, Zre.
2: Malam Minggu sama bertugas.
1: Sama-sama. Hati-hati di jalan.
2: Okay.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, tu dia tadi.
1: Azri dangdut.
0: Ikan goreng sama
1: air sajok. Ada nasi. Bukan ada ikan. Sekarang sajukan ikan. Payah lagi kita nih mikirkan.
0: Okay. Digoreng balik tu.
1: Oh iya, tah goreng-goreng.
0: Nah, ada sanyahnya. Katanya, relax dulu, relaxnya. Anu dulu, makannya.
1: Ayam goreng kali, ayam goreng.
0: Kacup lah. Assalamualaikum DJ Taufik alias. DJ Taufik saja.
1: Bukan aku, bukan DJ. Aku jemputan.
0: Sani, ya. Saya bah, DJ Ravi.
1: DJ
0: Ravi nak.
1: Ravi, come on. Lain sudah dia. DJ Ravi dia.
0: DJ Ravi malam ini, Sania bersama dengan Taufik Batista. Salah, Taufik alias. Kadang-kadangnya, apanya? Kadang-kadang dua Sania. Cuba, Taufik, tolong ku. WhatsApp-nya tu.
1: Tunggu siapa?
0: Kadang-kadang.
1: Kadang-kadangnya makan ayam goreng.
0: Mana cakoynya ketinggalan?
1: Sania suka makan cakoy. Kadang-kadang makan ayam goreng juga, sayapnya sama sayur. Berhibur dulu sebelum call.
0: Bah, kami bersedia Sania. Bah, apa kata nih, dengarkan dulu satu lagu sebelum menunggu-nunggu Sania apa on air. Ini dia lagu

0: di ruangan Simfoni Harmoni dan masih bersama saya Taufik dan juga Rabi di sini menemani anda hingga 12:30 malam nanti dalam segmen Sembang-sembang Malam Minggu. Jadi apa kata kita teruskan lagi Taufik dengan talian WhatsApp kita ni ada nak?
1: Ini daripada Sahri.
0: Itu dia.
1: Assalamualaikum DJ Rabi dan Taufik. Aku kalau gagasnya malaskan memasak ni, ada belacan, ada lima kosturi, makan tekutunya. Aku pecahkan lagi lada padi, nyaman tentunya. Padas-padas berpaloh dahinya. Ini dah nampak telinga. Boleh jom makan sama lok goreng. Itu daripada Sahri.
0: Itu dia tadi, belacan nak. Tapi kalau aku di rumah bandar pulang, belacan, lada padi, lima kosturi mesti ada topik.
1: Ada lagi. Ini daripada Jagus ni.
0: Rosni.
1: Jagusninya makanan ringan yang bisanya rabus telur. Telur ayam dan telur masinnya. Aku dulu masa sekolah dulunya ini dah berdindingnya, masa sekolahnya ini dari dinding.
0: Okay.
1: Ia berangin-angin tu lapang-melapang. Paling simpelnya makan sebelum sekolahnya nasi campur pisang hotel ataupun pisang emasnya, minum airnya kanyang-kanyang. Kalau dulu tu. Satunya putarkan lagu dangdut Rumah Irama.
0: Bacakan WhatsApp awal ini akan tidur.
1: Sudah. Ini baru aku terbaca tadi ni.
0: Esok ada acara dan jemputannya. Itu dia. Sudah boleh sudah tidur aja.
1: Boleh sudah kita tidur tu.
0: Jangan marah. Kami melayan anu tadi kopi dangdut.
1: Aninya nduku sabar luruskannya. Sania sambut DJ Rabi. DJ Rabi.
0: Makan ni karang bas. Jangan tidur dulu. Dorang menunggu Sania on air benar. Makan ni masihnya. Makan apa ya tadi? Cakoy sama ayam goreng.
1: Kalau dululah nya kadang-kadangnya kalau ya malas-malas cakoy sama ayam goreng.
0: Tapi nya karang ya koleng-kolengnya. Ba ada TikTok ada?
1: TikTok banyak yang memberi menyapa sini banyaklah. Si ada Lovely Liana dan Naki Udin.
0: Apa resipi dorang?
1: Belum ada.
0: Nada.
1: Humble Trader ada Raini Riana banyaklah.
0: Ini awal masih ni pukul berapa tu? 10:54 nah
1: masih. Baru 10:54 tadi kita talian masih dibukakan 22272236.
0: Tadi ada. Ada.
1: Okay. Macam kita mana? Layan.
0: Kita layan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. aku
1: Assalamualaikum. Boleh khawatir
0: siapa?
1: Sania.
0: Sania? Sudah makan?
2: Sudah.
0: Jawab salam dulu.
1: Sudah ya yang beri salam.
0: Tani.
1: Nang yang nampir tiak. Kalau Sania tu nampir tiak.
0: Ba.
2: Anang lah malam ini. Dia sampai kesuka tawa.
0: Ramai orang menunggu Sania on air ba.
2: Ya aku dengar tu. Aku disetuju. Aku baik-baik. Mari baik-baik dulu lagu tu. Ini aku mencari lagu Sudirman lah di Karamba. Pulang dari kerja.
1: Pulang dari
2: bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Lihat dia. Apa tu tempat saja tu? Tu apa cerita tu?
0: Apa Sania mau lagu tu ka?
1: Sania Sania kalau simple-simple macam
0: masakan dulu.
1: Apa simple-simple? Ya tentu cakoy itu tadi tu.
2: Kalau simpelnya senang saja. Nasi jangan telur goreng.
1: Paling simple senang tu malas-malas ah.
0: Telur goreng.
2: Kalau mau ikut selera, campur sayur lobak, bawang putih, bawang merah, then campur kalau ada mau campur cili pun boleh, kalau nak mau campur cili pun boleh.
1: Kalau dia aku pun sania sama tu sania ya. Aku paling-paling tu telur mata lembu, bagi kicap, bagi lada padi, sandi tiak.
2: Aku dah mau minat untuk makan lada padi padas.
1: Jadi memang dia suka padas lah.
2: Original sajalah.
1: Tapi bercampur macam sirap apa indak?
2: Macam bersirap sama no Ajinomoto lah.
0: Telur dadar lah ni ya.
2: Atau sesipunya kalau mau rasa mau kan campur sayur boleh. Sayur bawang putih, bawang merah, sayur kubis kau lubang kan. Sajalah.
1: Ada juga orang kadang-kadang telur dadar tu orang bagi bawang, bagi apa. Ada juga tu.
2: Dibagi apa tu, daun apa tu, daun bawang.

0: โดนบาวางโดนศพ
1: โดนศพ
0: โดนศพโดนบาวางสล
2: าโดนบาวาง
0: สลาสลา
1: อันเดียวตั้งลูดูลูคามีอันเดียวตั้งลูสัญญามาสักศพที่kalau kan rasa ada ikan goreng macam apa sah ikan goreng apa tu rumah yang panjang-panjang tu pasal yang mahal
0: tapi ano kita yang ano tu ano sania macam
2: marinate gitu apa yang orang
0: bagi campur
2: menyediakan ah campur-campur
1: menyediakan lah
2: cuma kita menyediakan
0: kunyit campur kunyit apa betul
1: ah
2: campur kunyitnya topeng
0: campur asam jawa.
1: Kunyit.
2: Ada orang campur lada kisar. Kita campur.
1: Indap. Orang tu aku suka tu campur kicap. Kalau bagi aku goreng, kunyit saja tu. Tu lah macam ajina motor jangan garam atas tu rasanya tu. Tapi kalau mau kukus pun boleh. Tapi saya ni jarang katulah masak. Dulu kalau damit-damit kalau mamaku selalu masak apa tu ikan tenggiri. Kalau digorengnya kalau masaknya asam pedas.
0: Atau paling simpel so tu.
1: Simpan belacan. Tapi sebenarnya ni jarang tu makan belacan ni.
0: Jarang.
2: Mana makan belacan ah?
0: Jarang ah. Ada kita cium tangan kita tu ya bawa belacan.
2: Pakai sudu lah sanya ha.
0: Kalau kami dulu semua pakai tangan je mulai ya Allah malayang ko.
2: Tapi masa ni kalau untuk orang eczema kulitnya paksa pakai sudu.
0: Oh.
2: Kita lain sanya dulu. Ada lagi sanya resepi ringan apa lagi?
1: Ah apa tu?
2: Apa lagi resepi kita? Diorang akan menangkan kita on air. Paksa je kukurek-kurek ni resepi kita.
1: Hari ni resepi apa ni? Yang aku makan ni apa tu? Kulumi ayam.
0: Kulumi ayam ah?
2: Tapi mula sudah tu nah. Ya tak malas ni nah. Kulumi ayam.
0: Kulumi. Yalah yang nama kulum ni. Kulumi ayam.
1: Tapi kulumi termasuk gambar. Mayakan
0: terlalu ni. Apa? Jangan terlalu laju kita.
2: Sudah pelan.
0: Komputer kami slow.
1: Slow
0: kah? Komputer otak kami slow. Alah.
2: Apa tadi kita cakap?
0: Oh.
1: Kadang selalunya gambar tu kemainkan ayam goreng tak tu. Ayam goreng bibi ta. Aku kenapa sebenarnya suka makanan ini resipi ayam goreng heran tu. Dan lain-lain ayam goreng. Dulu jarang lah ayam goreng kan. Selalunya makan ikan, ikan rumahan, ikan temandung. Kalau ikan tungku ni jarang tak minat.
0: Minat. Tapi ada orang dah makan tu.
2: Aku kalah ni ikan ni ya.
1: Rumahan kalau digoreng atau dikukus pun boleh. Dikukus jangan dikicap simpan anus dikukus
0: ya. Tapi orang suka anu tu rumahan apa ni? Rumahan bini ya.
1: Rumahan bini. Aku suka rumahan sekarang.
0: Itu yang paling bagus lah.
1: Jika rebahan yang panjang tu yang
0: macam rebahan.
1: Rebahan yang panjang.
2: Rebah-rebahan. Aku kalah
0: ikan rebah tu. Ada rebah tu king.
1: Kalahnya tu. Atau kalau di apa nyerang dimasak tomatus pun nyaman tu.
2: Tomatus.
0: Oh nyaman.
2: Tomatus macam mana tu? Cuba tu pek.
1: Tomatus dimasak tomatus itu.
0: Ya makai.
2: Apa tadi sania?
1: Masak tomatus.
2: Sos tomato. Ini sania ada orang anunya. Cuba tanya Saniahnya. DJ apa bertugas malam aninya? Kan pastikan Saniah tahu kindanya malam ani.
1: Tahu.
2: Siapa?
1: DJ Noy.
0: DJ Noy. Okay. Kita ni bersama DJ Noy. Ini sebenarnya Saniah DJ Ravi.
2: Apa Ravi?
0: DJ Ravi. DJ Ravi. Nah, aku pelan tersasa.
2: Saniah, nada DJ Noy malam ani. Saya pun rindu DJ Noy. Malam ani bersama saya, DJ Ravi. Cuba cakap.
1: Rabi.
2: Dan?
1: Kita sudah tadi Ima Awang kan kudara tadi tu awal tu.
0: Haji Awang bukan Ima Awang.
2: Ima Awang.
1: Ima Awang yang DJ dari daerah Blight. Itu saya kenal tu di Ima Awang tu. Ternyata tu saya pernah sudah bergambar dengan Ima Awang, Nur Hayati Jalani, semua samalah. Cuma jangan DJ Risman.
2: Yang dari Blight bah topik.
0: Okay.
1: Yang Blight.
2: Okay. Atau saja kan dikongsikan.
1: Yang dikongsikan. Ni kalau malam ni aku makanan untuk kek batik.
2: Itu bukan resipi ringan tu.
0: Tapi ini akhir sudah nih.

0: Oh, awe.
1: Oh, jangan atau makan terlampau yang manis-manis.
2: Aku kadang-kadang kalau aku akhir tidur ni, makan ku malam ni. Kalau makan kerupuk dah.
1: Jaga jual kesihatan lah.
0: Kerupuk.
2: Badan ni lambatkan dulu dah. Tapi 59 dah. Dulu 60. Kan kurang 59 dah.
1: Kurang sudah berat badan.
0: Kurang berat badan. Kamu tanya juga. Apa tadi? Kerupuk atau kerupuk apa? Goreng sendiri kah? Instant kah?
1: Anu bawa Bali lah.
2: Kerupuk Bali. Kerupuk cheese. Kerupuk gudan ni. Kerupuk ayam.
1: Ia suka macam lauk rebah-rebahan.
0: Kerupuk banyak.
1: Tapi ia suka lauk rebah-rebahan.
0: Rebah-rebahan. Masak apa tadi?
2: Masak apa?
0: Tomatoes.
2: Tomatoes. Dia punya resipi tu, kalau kita tahu. Simpan sikit bawang putih.
1: Okay.
2: And then, simpan sikit sarai. Simpan sikit apa kata orang. Dia punya tu, perancahan tu.
0: Perancah.
1: Apa yang tomatoes tepinya?
2: Rintan manis kah? Rintan manis kah?
0: Tiga sekawanan ni kah?
1: Bukan.
2: Cuma tu lah.
1: Lepas tu?
2: Lepas tu, kita potong buah tomatoes. Sama jus tomatoes yang betul.
1: Okay.
2: Sekarang jadi
0: apa?
1: Tomatoes. Sanias. Sanias masak sendiri tak?
2: Saya sendiri. Pasal satu, kalau kan ikut sendiri tak, kita makan asam padas. Simpan tutup lada hidup pun boleh, lada kering pun boleh.
0: Tadinya nak makan padas.
1: Asam padas.
2: Lada kering, lepas satu, dikisar bersama jangan bahan-bahan itu lah, bawang putih, bawang merah itu lah. Lepas satu, sarai. Asam kulit ada kan? Asam kulit lah.
1: Asam kulit.
2: Dimasak. Dan kalau selalu ni resipi dapur siapa tu? Si DJ Pauja. Tu satu kali dua tu dapur resipi harmoni bersama DJ Heidi. Suka orang tu berminat memasak tu DJ Heidi sama dia.
0: Ni Sania, katanya ada orang minta resipi cakoi dari Sania.
2: Resipi cakoi ya. Kadai itu resipi cakoi itu
0: di kadai kita
1: paling simpel membalik.
0: Paling simpel maksudnya membalik kita membalik tu. Bukan yang buat cakoi.
2: Kadang-kadang kue apa tu kita tahu kue donut.
1: Donut ya juga. Ya ada donut.
2: Donut tu memang.
1: Donut semua donut lain-lain. Ya kalau simple donut.
2: Kue Sri Muka.
1: Sri Muka ada.
2: Puding pakai cuci mulut.
0: Cuci mulut. Puding untuk akhirnya pun cuci mulut kita banyak, suka puding.
2: Yang Sania ni
0: aku. Aku menyelamatkan kita ni Sania. Aku kira membackup lah ni. So pencuci mulutnya puding.
1: Cuci mulut.
0: Like what kind of pudding Sania?
2: Yang macam buah tu kan yang macam
0: cocktail.
2: Itu nyaman tu. Kita makan dah tutup.
1: Jadi donut atau di mana kita perlu deh?
0: Donut.
2: Kuih donut.
1: Atau di mana?
2: Atau kalau macam malam minggu memang ada jual. Kalau dah sedikit kan ada orang jual-jual apa tu festival.
1: Ada donut tu nanti aku cuba mencari.
2: Di itu dah ni malam mana dia berjurut-jurut selama 3 hari kah?
0: Di mana?
2: Di Jalan Bandaran Kuala Belait.
0: Tapi donut ataupun sebenarnya sana ada instannya sudah yang segera, ada kan?
1: Dorong pakai menu rebah-rebahan.
0: Indah, jangan di lain topik itu Sonia. Rebah-rebahannya donut. Tapi kalau donut itu in Inggrisnya anu pulang tuh apa?
2: Donut ika.
0: Hah?
2: Donut ika, kue donut kan?
1: Donut
0: Sonia.
1: Kalau kita nyebut donut itu kami galiati.
0: Donut itu kira menderma tu. Kalau donut atau in Inggrisnya, in Inggris kan tau, Malaynya kira kita menderma. Soalnya donut. Coba sana ya, donut.
2: Donut.
0: Kenapa donut atau?

0: Nak layan yen yen dan dan no.
1: Okey. Ni ya semnya ni tahu sebut tanda sebut tanda nanti tahirian tah sebut tanda.
2: Balas apa? Lasanya sebelum tanya nak offline.
1: Kalau okey, boleh minta tukarkan lagu penyanyi Sudiman dengan lagu Jojo pulang dari kerja. Cuba cerita dengan lagu ya. Bam bam bam bam bam bam.
2: Ba. Ada
0: Sudiman ah. Kalau ada Sudiman aku tak tahu kalau ada yang Sudi. Kalau Sudirman mungkin.
1: Pulang dari kerja.
2: Okey.
0: Okey. Thank you Sania.
2: Thank you Sania. Sudirman pulang dari kerja. Insya-Allah sekarang ah.
0: Ba. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Sania. Terima kasih.
1: Sekarang ni
0: mungkin lah
2: keluar. Okay. Okay. Bye Sania. Assalamualaikum.
1: Bye.
2: Selamat malam. Itu dia Sania. Menyapa kita pada malam ini. Yeah. Curry hair kue.
0: Ada lagi. Hanya kalau masak makan simple.
2: Apa?
0: Nina, ia suka kari ayam dalam tin saja.
2: Paling simple
0: tu. Paling simple
2: tu nya. Benar.
0: Gerus.
2: Ba, ini sampai lagi. Cuba tanya croissant tak kau. Mana saja tak. Ba, tadi dengarkan dulu. Lagu seterusnya.
0: Teruskan.

0: kembali di ruangan Simfoni Harmoni
1: kembali,
0: dalam
1: kembali.
0: Segmen sembang-sembang malam minggu. Balayan masih naik kami sehingga 12.30 malam. Tapi indahlah.
1: Indah.
0: Boleh masih calling-callingnya.
1: Tadi masih menunggunya Liverpool.
0: Siapa lagi ya? Sania sudah tak?
1: Sania sudah. Awang Amit ya? Banyak dadah. Ajidin pun dadah. Bung Batuk.
0: Balakas.
1: Ajidin pun langsung dadah.
0: Jadi apa?
1: Harry dadah. Banyak-banyak. Awang Amit. Banyak yang dadah. Itulah tengahnya lah. Tengahnya Jari si
0: awal tidur tengahnya.
1: Tidak. Ia menunaikan haji-haji.
0: Ada yang dari TikTok.
1: Si Bakar pun dadah. Jadi tani, tajuk tani lah. Resipi simple. Kalau habis kita malas-malaskan bermasak, apa yang paling simple kita dapat buat?
0: Masa ni pun topik kah? Di TikTok pun banyak orang kongsi apa resipi ringan-ringan, mudah, cepat, apa resipi 2 minit
1: boleh kongsikan apa?
0: Apa? Resipi 2 minit. Kalau yang pernah kulit arah TikTok, resipi 2 minit pusu tu pulang.
1: Pusu tu dapat jual.
0: Pusu sama apa ni ya? Sabar, ingatkan tu kuna. Apa ni, kadang-kadang tauhu.
1: Tahu goreng.
0: Tahu goreng. Cacahnya sama apa?
1: Apa?
0: Chili flakes. Abah apa tu?
1: Dia pedas ke tu?
0: Memang pedas lah. Bukan untuk Sania, untuk kita ni.
1: Okay. Sini ada mengusikan turquoise. Namanya. Masak telurnya. Paling simple terbenar tu telur tu. Banyak sudah.
0: Banyak orang mengusikan telur, bah.
1: Ada lagi dari viral. Yang TikTok ni viral. Kalau anunya... apa tu terlimpas. Buatkannya minuman, rendamnya roti tawar. Simplenya.
0: Nah, saniahnya tahu sumbat ayam pun sedap.
1: Steady. Masak telur banyak yang mengusikan masak telur.
0: Ayam je saniah.
1: Ayam je kan. Your favorite memang ayam. Tapi yang penting jangan donat lah. Donat.
0: Tapi dia suka ikan juga, rebah-rebahan. Okay.
1: Rebah.
0: Ada lagi, kalau dikongsikan resepi ni, apa lagi ya? Kejap, memikirkan dulu ni. Kalau aku ngemplang tu, pusi goreng, telur, mie segera. Tapi tidak selalu lah hanya topiknya.

0: selalu Miss Sogra.
1: Ini ada lagi dari Ngin Liverpool.
0: Bahakol tu je.
1: Oh, aku suka teh tariknya cacah roti paun. Nasi katok. Ada yang paling simple benar tak?
0: Benar.
1: Atau pakai usin atau memasak pakai usin. Okey.
0: Anu singgit sahai.
1: Singgit sahai, singgit 20 sen, singgit setengah. Variety of price.
0: Variety of price, price, yes. Pricing, yeah. Nowadays, yeah.
1: Yeah, betul betul.
0: Bah, nada calling anda tadi layan lagu ni.
1: 227236 ataupun melalui talian WhatsApp tadi 833-941.
0: Kalau malu-malu boleh text arah WhatsApp dan we read for you. Kami bacakan di sini di udara. Bah, kau ini melayan lagu
1: bah, dulu. Bah, dulu lagu ini.
0: Lagu ragu, ragu.
1: Ragu, ah, kita ni main ragu.
0: Ragu-ragu ke taruh sana.
1: Yes.
0: Ano, ada na.
1: Ada.
0: Nah, sania lagi na. Karang sania dulu. Ini dulu na. Siapa ni?
1: Siapa tau?
0: Daripada Darul dan Nabila 313. Salam DJ Taufik dengan siapa malam ini?
1: Salam. Ah.
0: Taufik sama siapa malam aninya?
1: DJ Rabi.
0: DJ Rabi. Ada kan dikongsikan resipi ringan sebelum tani layan lagu Judika Darul Nabilah 313. Dan saniahnya nasi katok singgit 50 sen dan ada joy yang singgit. Atau yang singgit atau ikut anu ta? Ikut rezeki kalau ada yang singgit singgit. Masani singgit 2, singgit 5. Bah menunggu si Darul mentek resipi ringan tani layan dulu lagu Judika. Ayo topik.

0: Kembali di segmen Sembang-Sembang Malam Minggu. Dan kita teruskan lagi di sini. Resepi simple-simplenya, ikut tahap kerajinannya. Paling rajin, opposite-nya, kira malas lah tu ah. Masak telur dadar, baga telur, baga tu ada simple tu ah. Maggi,
1: mie segera,
0: telur dan sayur. Okey.
1: Dari pinggiran Yamin lah. Pinggiran Amin.
0: Pinggiran Aminnya.
1: Dari pinggiran Amin.
0: Masak telur dadar, baga telur, mie segera campur telur campur sayur. Kalau yang dua tu mengakun anak tahu ku anu resepi ringan ah. Baga telur tu akhir okay lah.
1: Baru tipaon
0: nya Zul tu dia tipaon. Telur.
1: Kalau si Zul pakai tu dia dicacahkannya.
0: Dicacahnya.
1: Ni bali yang roti pawon macam baga tu. Goreng telur saja masuk saja.
0: Itu dia. Yeah. Resepi ringan dikongsikan oleh siapa tadi?
1: Pinggiran Amin.
0: Okey. Ada lagi ni nah.
1: Ini yang 0256.
0: Kita baca topik.
1: Aku.
0: Nombor dibuka sini ni.
1: Iya ke?
0: Tahu tu.
1: Pak DJ berdua selamat malam. Kalau aku paling simpelnya pakai roti tawar. Capat yang depan yang makan barat-barat bila sudah malamnya. Pakai saja minuman. Okey, dari Liao Aji Tanjung Bunut.
0: Haiti tu ah.
1: Ini ada lagi.
0: 1985.
1: Aninya simang-simang aku kalau masak simple sajanya. Kukus telur. Makanan harian ku jua tu nya. Pasal mau kawal paras gula lambat voice hand handle.
0: Orang rabus ya kukus
1: Ini kukus dari Carl's.
0: Itu dia menjaga makan bayar. Tu nasanya bega ayam sedap juga tu nya. Bega ayam juga. Ada lagi dari TikTok tu.
1: Habis lah sini ya.
0: Masih boleh calling-calling.
1: Boleh.
0: Beberapa minit lagi.
1: Di TikTok banyakannya sini menyambut telur. Banyak telur. Nasi goreng.
0: Mie segera.
1: Campur telur.
0: Baga telur.
1: Tapi sebenarnya telur itu memang simple. Paling simple.
0: Telur masin. Tapi telur apa namanya nama tanya?
1: Telur puyuh.
0: Itu pun
1: okey juga.
0: Masak sambal nyaman tu. Tadi ada orang kongsikan sama petai nyaman je tu. Petai campur
1: okay, aku balik dulu,
0: sambal puyuh. Aduh.
1: Itu nyaman je tu.
0: Boleh ni calling-calling masa.
1: Mana ni Liverpool lah. Berangin.
0: Sekarang anu ni habis ni. Kan pukul 12 sudah ni. 11.35 minit sudah ni. Bah, ini lain lagu ni.
1: Ini yang Liverpool kajapnya mana kaya. Yang ni selalunya kalau bertelepon dalam kereta. Di siring-siring beranda.
0: Kalau masih apa ni orang memandu driving bah.
1: Yang ni lain sedikit ni. Kadang-kadang dalam bilik, di ujung-ujung pisok. Kadang-kadang di luar area beranda. Baru melipon. Macam orang ketakutan. Anda tahu apa yang ditakutkan? Anda tahulah.
0: Nasi goreng ayam Saniah suka.
1: Memang
0: kalau kupikir nasi, tidur sudah.
1: Belum. Ya, anda dapat tu. Ya, on air karamku satu. Ya, dari ano.
0: Ada bah. Calling on the phone. Ayo kita bismillahirrahmanirrahim. Siapa di talian?
1: Halo. Terputus.
0: Kita coba lagi. Selepas
1: lagi.
0: Ini.
1: Jangan lupa.
0: Ada lagi. Bismillah.
1: Okey. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kampus suratung yang jantar di bawah bah. Yang Liverpool. How are you?
2: Dah dapat. Cuma ada kamu ubah sedikit dikenal.
1: Payah. Kita tu kalau menelpon jarang entah kan anu.
2: Apa?
1: Suara kita tu kita hanya seorang mah.
2: Suara melating.
1: Lurus. Anu depan dia makan lauk juga lagi. Anu rebah-rebahan. Mana depan dia makan lauk rebah-rebahan ni.
2: Kita ngucap aku depan dia makan. Kita sama dua kali ini.
1: aku pandai tapi lauk rumahan, pusuk, tenggiri. Atau saja.
2: Aku pusuk pandai eh.
1: Pandai. Dulu taman goreng paling nyaman.
2: Pusu pandai. Apa ni? Tahai apa?
0: Tahai rabus.
1: Tahai rabus.
0: Pikir tahai rabus.
1: Aku tak pandai tu.
0: Nya topik tahai indah pandai ya rabus.
1: Oh, indah pandai aku rabus.
2: Pandai. Anda DJ Rabi.
0: Lurus.
2: Jangan nak kita tu. Dia pandai makan ikan tu.
0: Dia pandai makan ikan topik.
1: Indah pandai. Biniku tahu tu aku nak pandai makan ikan. Aku biniku tahu apa yang ku mau. Macam rumahan. Tenggiri.
2: Dulu cerita lah aku tu yang depan yang makan ikan.
1: Benar. Aku kalau ikan besar jangan tah.
0: Oh, tapi kan apa nih, Pak? Lantoh. Ada lantoh, ada rasa lantohnya.
1: Oh, ini ani ya pernah nih. Coba ceritakan ano ngian. Kenapa pasalnya ndak ikan makan ikan?
2: Aku akan ucap ubat ampus.

0: Kali kena bagi makanan no, apa ni, kurapu.
1: Oh, kurapu.
0: Dah berampah, dah berapa sini-sini, aing sama kurapu saja. Datang lagi berkilat-kilat apa, kena suruh makan. Bukannya baik, ih, kamang liur ku pulang. Langsung duk pandai makan ikan
2: di sini. Start atulah ya, muntah-muntah sampai.
1: Ikan apa tadi?
2: Kurapu.
1: Kurapu.
0: Kurapu.
1: Tau kurapu.
0: Tahu kah di Jerat B?
1: Tahu. Untuk untuk asma tu kan orang ampus.
0: Sebenarnya kalau ada orang berucap kurapu ni bagi ampus pulang.
1: Kurapu.
0: Dok tahu.
2: Dia ubat ampus hanya orang aja lah cuma
0: cakap. Ubat ampus ni ya yang pas satu lah ampus.
2: Tapi sampai itu tercan tu start atau teh muntah-muntah ni teh anu. Ndak teh ya mau.
0: Jual saja tu cerita.
2: Oh, jadi tercabut tetangannya apa? Sian lah ya sebenarnya yang ini anulah sedih orangnya.
0: Dulu aku suka makan, dulu aku suka makan salmon.
1: Salmon.
2: Lepas itu kan salmon.
0: Salmon salai sama terubuk.
1: Salmon aku pikir salmon anu.
2: Bukan.
1: Sushi.
2: Bukan.
1: Yang mata itu bukan.
2: Ini ada salmon anu lokal.
0: Salmon yang salai di luar di jalan kaya apa tu bang?
1: Salmon salai yang lamak.
0: Lamak. Ya kalau kan nyaman yang begini kan.
2: Cuma itulah.
0: Itu tu kali terubuk dulu ya kalau walaupun dia tulang-tulang kalau ngam cecahnya nyaman tu orang salai.
1: Kicap.
2: Tapi itu dulu ah.
0: Yang macam ada cecah lada. Dulu tahun 80-an.
2: Ini dia lagi makan lah.
0: Maliknya ya.
2: Sian juga.
0: Iya tak. Macam ada di gerai kita tu kawan-kawan sepupu-sepupu ku makan anu tiga rasa.
2: Sian.
0: Aku mampu ngajak nyawa.
2: Sedih.
0: Nyaman. Sabar saja apa boleh buat.
2: Iya tak.
0: Tapi jangan silap aku makan udang tiga rasa.
1: Nah.
0: Aku ngampi teh.
2: Tapi lagi, cara ton nasi kita tu macam anu penyasak wah.
1: Lagi mahal lah. Udang.
2: Macam nampak penyasaannya.
1: Yang silap. Yang silapnya.
0: Yang silap aku makan udang. Durang.
1: Mahal itu
0: aku ngorat tahu udang.
2: Penyasak kita ni soalnya.
0: Bukan penyasak pegeram.
1: tapi bukan resipi ringan tu udang 301 resipi
0: ya, ringan. Kalau ringan ni ya
1: dengan duit
0: tu, biskut tani buka pantry ambil biskut dalam kan sudah makan.
2: Itulah
1: Haiti.
2: Atau paling anu tu paling simple tu malas sudah tu.
0: Lagipun masa ni lagi ada banyak barang-barang frozen kan.
2: Jadi
1: ada
2: saja.
0: Frozen, popia frozen.
2: Jadi
0: frozen.
2: Atau yang dia buat digoreng
0: saja. Digoreng saja kan.
2: Paling simple apa? Tapi
0: telur rebus.
2: Lurus.
0: Telur rebus satu makanan sehat tu. Campur kicap kurang kesehatnya.
2: Ya kan?
0: Rebus kalau kosong okeylah sehat, campur kicap kurang kesehatnya.
1: Tapi boleh lah sekali-sekala.
0: Sekali-sekala boleh lah, tapi ya kalau paling simple telur rebus satu belang.
2: Tapi ingin pernah ingin macam ingin tidur ke apa sekali ada kanak-kanak ngusut kita masakan. Apa tu kita masakan tu sebenarnya?
0: Kalau pernah ya, aku ada nak dami seorang ada.
2: Okey.
0: Kadang-kadang kalau minta masakan, biasanya kadang-kadang masak migi, masak tandur.
2: Mie segera lah.
0: Mie segera tandur. Cuma tu kalau macam tadi nak tadi kan tadi op kerja. Apa requestnya nak? Betul mikbah.
2: Wow. Sekali.
0: Tengah hari.
2: Kembali tak?
0: Gerai kita belum jumpa buka tau.
2: Aku saja di tujukan ya.
1: Ini mempromo ni.
2: Pisan gini ni.
0: Tak ke restoran. Tak makan bau ni. Mana kau masak. Belum ke kursus teh betul mikbah.
2: Belum lah. Dah dapat teh.
0: Kursus masak teh. Bukan sekarang simpel teh. Di kadai tak. Pak setelah makan di kadai. Mulai ni ya kan. Dah ya peranak baru sehat. Kali ada di orang makan itu kesian dia kan. Lepas tak makan di kadai. Cuma itulah.
2: Atau paling simpel duit lah tu sebenarnya.
0: Tapi kalau kan simpel bandar. Kalau makan duit masih katok atau belum masanya.
2: Lurus.
0: Tadi masanya orang ngejar masa kan.
2: Lurus.
0: Lusir sana lusir sini. Baik juga ada sana sini masih katok.
2: Alhamdulillah lah. Ada kebaikannya.
0: Ini pun kira budget lah.
2: Budget. Budget friendly.
0: Donate.
2: Kadang-kadang tadi malas masakan, tadi balilah saja.
0: Kalau dulu orang masak tu ada lagi kan masak-masak apa tu? Masak ni kan
1: mengejar masanya orang.
0: Buku na mana tu di mana-mana na sikat tu kata.
2: Benar. Lagipun
0: kanak-kanak sekolah lah.
2: Lulus. Tanin dalam masa tarikan balik sekejap lulus.
0: Dibalikan tapi tini kadang-kadang dibatalkan kan.
2: Tapi kadang-kadang yan baik usut juga sampai sana rupanya panjang queue-nya.
1: Terutama nepai anu ah. Terutama kalau anak bis kita tu ada favorite-nya kawasannya sudah ha cuma tu ah.
0: Benar. Kalau ada request-requestnya mau aninya mau ani. Macam pernah tadinya. Bottleneck-nya. Bah. Belajar weh.
2: Tapi okay. ada juga masih katok bottleneck.
1: Ada banyak sudah banyak.
2: Jangan kita silap.
0: Beja ni menyebutnya bottleneck topiknya bah. Atau
2: jangan. Tapi
0: pelaku tu ah.
2: Masih juga mau promo kita tu ah. Enggak ada makanan free kita.
0: Ada.
2: Ada.
0: Nanti ke sana aku gerak mati ke sana pulang semalam pun ke sana ko. Jalin aku belakang. Air sudah sibuk aku di malam itu. Ngatil kita aku banyak.
2: Aku sana di malam, nyebalam, lihat-lihat.
0: Ramai orang sebelah.
2: Malam ini ramai tak?
0: Aku tanya-tanya aku, terblok. Dia jadi kita balas.
2: Dah sibuk aku. Pasal, sibuk aku lah. Macam lihat kita tu alangian malas tu. Eksin cak, dah terlihat. Cuma itulah sebenarnya. Tapi musiman ni pun ngan kalau pasal nasi campur nasi
1: kato.
2: Pasal no dengan simple ni selain daripada nasi kato ada nasi campur juga ngan. Boleh juga.
0: Nasi campur kadai-kadai.
2: Campur sayur, campur ikan apa berapa jangan.
0: Kadai-kadai mama apa itu ini sama. Tapi kalau aku di restoran kalau kadai-kadai mama atau aku suka makanan roti dosai. Ringan.
1: Tapi dosai itu ada yang anu tuh, yang kering sama yang apa?
0: Aku yang suka ada crispy.
1: Yang kering. Kering. Yang ada ubi dalamnya.
0: Indah yang kan? Crispy yang macam karsat anu tuh, macam kerupuk usulnya tuh. Ya kalau tabal, rupanya mana aku suka. Aku suka yang crispy atau macam kerupuk jadinya tuh.
1: Yang sisanya ada tiga nih kan ya.
0: Ada chutney yang merah, kari ayam, endem, satu lagi ubi kan.
1: Potato masala.
0: Aku mau begitu sih harus topik bilang tuh.
2: Ada yang beritahu
0: tadi. Suka yang disuruh sepatu kan.
2: Ada orang ada dari sijolnya, ada sudah tadi nyambut tadi cerita pasal nasi campur tadi itu kan. Tunya namanya nasi tunjuk tu namanya nya, main betunjuk saja.
0: Baru ku tahu tu.
2: Iya tak nasi tunjuk.
0: Aku kalau nasi campur atau aku suka yang nasi biryani ayam saja, yang campuran atau lagi apa? Apa sayurnya itu namanya tak? Apa tu yang namanya?
1: Apa tu?
0: Sayur itu macam timun atau apa? Kena tu bang.
2: Acar.
0: Acar.
2: Sebisa ya kita ni.
1: yang macam timun atau apa? Oh, macam timun.
2: Oh, macam timun.
0: Kita dua lagi penyeluruh. Dan kita seluruhkan aja kalau kita selama
2: sebut. Kita donate. Jadi donate.
0: Si anu tadi kita cakap si donate ka donation ka apa.
2: Benar juga. Si Rabi luruskan.
0: Kalau kita sebut habis tu kita penang. Dan telah live tu lagi habis ku kadang.
2: Si Rabi luruskan tadi nonat lagi jadinya.
0: Cuma ni pula aku silap. Aku salah menyebut anu selap ulang tahun anu radio dunia. Habis eh. Pak Seribu esok ni aku betul kan eh.
2: Iya ke?
0: Kita lagi pek anu maha guru yang penyeluruh.
2: Tapi aku penyeluruh aku bisa. Untuk hiburan saja.
1: Hiburan sama
0: aja tadi itu.
2: Tadi hiburan saja.
0: Sama aja tadi itu.
2: Ya udah. Menang tu kita. Menang tu. Ambil tu kita.
0: Aku paham persan kita.
2: Ani dah no macam apa ni ke rumah keluarga?
0: Malamnya masih dari hati yang ku.
2: Sudah.
0: Oh, ada mengucapkan selamat hari jadi arah adikku yang ku jangan lupa kambing banner eh.
2: Ada?
0: Ada kambing pek. Kambing anu pek. Dicarik ani dicok pek.
2: Terlalu malas ni yang cerita.
0: Cacah hitam lagi tu pek anu macam lada macam anu padas hitam bukan pulang cicap. Nyaman pek. Ya Allah.
2: Dah wah.
0: Tiga kali ke pek.
2: Dah. Memang alas.
0: Nanti tak pek ah.
2: Antar-antar saja limsing motor anda lah. Limsing motor kalah limsing di mana-mana wah.
0: Indah bapak.
2: Benar Rabi.
0: Puji saja lagi. Puji lagi.
2: Lah nyaman limsingnya. Campur lagi sos black pepper.
0: Babi nen tidur bah. Dan satu lagi. Aku pun tersedur pek. Yang ini kalau pembina membuat, ikut modnya.
2: Ia tahu lah awal dulu Rabi. Aku fikir ia membuat bah.
1: Rupanya bini.
2: Rupanya bininya. Tapi yang ngambil namanya mu.
0: Mana aku dah masuk aku buat.
2: Ia ngambil nama. Macam, Gusti dijungin lah ni kok.
0: Tak ada aku dengar aku nak buat
1: lemsing.
0: Benda mandai je ni.
1: Tapi itu kalau lemsing itu another spiringan tu kita.
2: Oh.
0: Oh, tapi itu untuk pandai ambil lemsing ni anunya ni. Yang patah ni payah kan ambil masa ni. Orang-orang hanya akan nyampit.
1: Paham-paham tu ah.
0: Oh, iya tu kan. Kalau tidak, satu.
1: Topik kita.
0: Pada topik ke sedior, aku pun dia suruh pek. Kalau aku kena buat kena, ada aku sound kita pek.
2: Bah.
1: Okay. Oh, jangan jangan si topik saja.
0: Boleh insyaallah kalau ada.
2: Ma.
0: Berita surah nanti kau beritahu topiknya orang beritahu kita.
1: Ba.
0: Insyaallah mesti kita ada anak tu. Simbang-simbang malam dulu baru tak dapat tu.
1: Biasanya
0: biasanya tadi simbang malam BK jumpa dia.
2: Simbang malam ada tim ngantar itu je boleh mesti ngah.
1: Kena. Jangan tadi cakap barang.
2: Ya tah. Sian tu si Rabi tesliur lah. Yang cuma tong yang lain kali. Si bisa ayo lah ni.
0: Yang baru mula saya kan tiga orang ni tu. Topik, Jejo sama siapa? Janoy.
2: Janoy. Tiga tu saja baru mula saya.
1: Saya siap pun dulu ni ya.
0: Bini kita jangan ni. Jangan kita tinggal kena.
2: Bini ku aja ampet.
0: Ya tak. Marah orang bini kita.
2: Pikir tak ia membuat je macam ku setuju je ku. Boleh tak ni?
1: Apanya ambil nama, ambil nama.
2: Apanya ambil nama.
0: Aku membuat anak situ.
1: Saya topik. Dilarang menekan-nekan.
0: Kita ni tes long liur ku pasat ku majal bini ku ni.
1: Jangan anu dibangunkan besok-besok lah.
0: Ya. Selalunya kalau pembinaan ini membalikin dulu barangnya apa baru tembok tu. Lemsingnya apa dibalik apa ini baru dia mau buat. Kalau belum ada barang atau belum tahu kita yang ku payahkan beluri yang patah tu masa ni.
2: Benar pula.
0: Itu tu.
2: Atau masak pakai pressure cooker tu?
0: Pressure cooker. Pressure cooker lepas di pressure cooker and then di bagi rampah lagi and then prosesnya macam yang penyet lah lebih kurang. Sudah ya berampah ditaruh di spot saya dulu. Di param supaya merasap batah nanya tu kan. Dibungkus di bagi rampah dibungkus masukkan pizza pak colokan makan baru tadi digoreng.
2: Tapi cuma sebenar kan ni tapi caranya bercakap macam dia yang memasak macam aku gitu tu
1: cara aku pun dia mendengar fokus bagi mendengar
0: bukan aku buat aku melihat.
1: Artinya menghayati itu benar-benar.
2: Itu caranya mengexplain atau
1: nanti lagi sembang malam minggu kita explain benar-benar lagi dari A to Z. Kita apalkan dulu resepinya.
0: Curi-curi.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih menyapa malam-malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Okay,
2: thank you. Siap pun.
1: Lemsing.
2: Siap. Adalah kat kesan.
1: Assalamualaikum. Itu dia tadi. Siapa topik?
2: Pinggiran Liverpool.
1: Mungkin itu adalah panggilan terakhir malamannya. Sebab 11.50 minit malam sudah. Apa kata Tani? Closing
2: kita boleh, teruslah. Sekejap boleh. Tani,
1: boleh. Boleh, teruskan.
2: Assalamualaikum. Kalau akunya kan simple masak goreng ikan masin rumahan campur nasi bagi air putih sama je ni. Daripada si Jol ni.
1: Ikan masin sama air
2: Air putih. Nyaman tetianya. Ikan masin rumahan campur nasi.
1: Mencuba terbesok ni.
2: Terima kasih itu daripada si Jol tu.
1: Sania belum tidur ni, ada masa ni. Ya, nak apa lah Sania minggu depan lagi. Saya mau malam minggu sama topik sama siapa? Can't closing. I think terus keluar nak. Yazid.
2: Mungkin Yazid.
1: Sania jangan lupa minggu depan kongsikan lagi kolomi donut dan sebagainya. Tapi tajuknya lain neta.
2: Lain. Karena lain lagi.
1: Sampai sini saja pertemuan kita ini untuk malam ini. Terima kasih yang menyertai segmen sembang malam minggu bersama saya Rabi dan juga Taufik. Jadi selamat malam diucapkan, selamat tidur dan kita jumpa lagi di hari akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahis sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia paduka seri baginda sultan haji hasan al-bulqiyah muizzaddin wa ad-daulah ibn al-marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'adul khairi wa ad-din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afradi usratina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'ala an-niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره وي

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما

0: Sekarang sebelum naik perahu, pastikan kita ni semua pakai jaket keselamatan atau ah. Kalau perahu ni dah menyediakan, baik dah cari perahu yang lain. Eh, lebih tajuk kita ni.
1: Tuna, hampir si tempat kita ni depan lah.
2: Mat, walaupun hampir deh, baik juga hati-hati. Malang ane, indah berpadah-padah.
0: Awe hamidnya ane, banarnya si Elaya tuh.

0: Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai. Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
1: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Television Brunei.
2: Harmony FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmon FM bagi daerah Brunei Mora dan juga Temburung. Siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1 bagi daerah Belait dan juga Tutun disiarkan menerusi FM 97.7. Dan hari ini Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu

0: kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
1: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
2: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya, waima pun di mana jua. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak air. Tingkatkan kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti pusingan U, jalan-jalan sempit dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
1: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei. Wow.

0: Mau tunjuk dek banyak harta benda.
1: Abang nak tunjuk apa?
0: Tapi kalau macam cik adik, berapa mas kawinnya? Sekarang saya bayar.

0: 94.1 97.7.
1: Inspirasi keluarga bahagia, Harmoni FM.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang bersama untuk mendengarkan Harmoni FM di pertemuan kita pada hujung minggu ini. Hari ini Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi. Dan apapun, selamat berhujung minggu juga untuk semuanya. Kita mendoakan semoga segala perancangan pada hujung minggu bersama dengan keluarga untuk hari ini mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan untuk Auda. Dan apa khabar juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang bersama pada pagi ini. Imam mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat ya. Yang kurang sihat, kita mendoakan juga mudah-mudahan diberikan kesembuhan untuk Auda. Dan Auda, seperti biasa sebelum kita meneruskan lagi hiburan di pertemuan kita pada pagi ini, Ima kongsikan antara pengisian yang akan kita bawakan juga untuk Auda pada hari ini. Seperti biasa, dalam ruangan WhatsApp Harmoni FM, kita akan mengongsikan ucapan-ucapan tahniah dan juga selamat terjadi. Terus kongsikan ucapan Auda dan kita akan menerima ucapan Auda sebelum kita bersama nanti untuk mengikuti siaran berita berita sukan pada pukul 9 pagi ini nanti ya. Hantarkan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi sahaja. Jadi juga kita akan kongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, sekitar pada pukul 6.45 minit pagi. Dan juga siaran berita perdana akan ke udara seperti biasa tepat pada pukul 7 pagi. InsyaAllah juga kita akan bersama untuk mengikuti laporan bersama dengan rakan kita Irwan Rino dalam menerusi acara Kampungku Cergas edisi Penaga 2000. Jadi kita akan bawakan nanti laporannya bersama dengan rakan kita Irwan Rino selepas kita menerima isyarat nanti sekitar pada pukul 7.30 minit pagi. Dan juga 9.15 minit pagi juga akan kita bawakan siaran lelangan Dapur Harmoni terbitan rakan kita Haja Fauzia. Dan Auda, seperti biasa juga untuk ruangan sesegara Harmoni pada setiap hari Ahad, kita akan memberikan ruangan untuk Auda menanti untuk mengongsikan ucapan kepada Raja dan juga Ratu sehari kita yang akan melangsungkan perkahwinan, pernikahan juga yang akan mengikat tali pertunangan dalam ruangan Malika Cinta 10.30 hingga 12.30 hari. InsyaAllah juga kita akan hiburkan Auda dengan lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin dalam ruangan Malika Cinta. Dalam pertemuan di ruangan Mesra Harmoni, hashtag laguku seperti biasa, 5 buah lagu akan kita bawakan dan juga kita senaraikan di pertemuan edisinya pada hari ini bersama dengan rakan kita tepat pada pukul 4 petang. Dan dalam ruangan Simfoni Harmoni juga insyaAllah nanti sama-sama kita menantikan pengumuman penglihatan anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah. InsyaAllah akan kita dengarkan di sebelah malam nanti pukul 7 malam. Dan juga laporan haji dari Tanah Suci akan kita bawakan seperti biasa tepat pada pukul 9 malam. Dan sebelum itu 8.30 minit malam, drama Perambahan Brunei terbitan rakan kita Alif akan kita dengarkan nanti ya. 8.30 minit malam. Itu antara pengisian akan kita bawakan juga untuk Auda pada hari ini dalam ruangan sesegar Harmoni, Mesra Harmoni dan juga Simfoni Harmoni. Dan sekali lagi Auda yang ingin menghantarkan ucapan-ucapan pada pagi ini, ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi, boleh kongsikan bersama melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmoni FM. Jadi ingatkan ya, ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi sahaja kita kongsikan ucapan kepada Raja dan juga Ratu sehari kita. InsyaAllah dalam ruangan Mahlika Cinta, rakan kita yang lain akan mengongsikannya nanti. Jadi audio sebelum itu, kita berhibur untuk ruangan kita di ruangan sesegar Harmoni sebelum kita mengongsikan ucapan-ucapan dan rakan-rakan kita yang bersama pada pagi ini. Apapun, selamat pagi semuanya dan selamat

0: Maafkan kami, maafkan kami. Berapa banyak maaf.
1: Lagu yang dipetik dari filem Pendekar Bujang Lapuk, lagu yang berirama klasik, hiburan untuk anda pada pagi ini. Pastinya Harmoni FM akan terus menghiburkan awak dan lagu-lagu lagu-lagu irama 60-an hingga ke tahun 2016, lagu-lagu evergreen dan juga pastinya lagu-lagu yang akan mengambil kenangan awak. Dan kita harapkan juga mudah-mudahan awak akan terus terhibur bersama Harmoni FM dan juga milik kami sebagai peneman Auda di manapun Auda berada. Baik, terima kasih juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang bersama pada pagi ini. Baik, kita sapa juga rakan-rakan pendengar kita yang bersama untuk pagi ini. Ada rakan kita Ima Haji Hussein yang berada di Kampung Subuk. Katanya, Assalamualaikum, selamat menjalankan tugas dan terima kasih. Dan juga perkongsian info keadaan cuaca juga dalam keadaan yang baik. Terima kasih. Lagi rakan kita Haji Ajah Nuri Haji Abdul Rahman yang berada di Lambak Kanan. Masa ini tengah santai juga mendengarkan Radio Harmoni FM sambil juga menikmati sarapan pagi. Apapun, selamat bersarapan pagi juga untuk rakan kita Haji Nuri Haji Abdul Rahman yang bersama pada pagi ini ya. Dan lagi rakan kita, hai, satu pantun hari ini, hari ditunggu hari Ahad, hujung minggu waktu beristirahat. Hati gembira, badan sehat, jiwa tenang, ingatan kuat. Terima kasih untuk rakan kita, hai. Dan juga katanya semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Lagi rakan kita yang bersama Uda yang berada di Pandan Lapan, selamat berhujung minggu dan juga mengongsikan info keadaan cuaca. Katanya gelap mendung, nampaknya mungkin hujan akan turun dengan lebatnya. Apapun, terima kasih juga untuk perkongsian info keadaan cuaca untuk rakan kita yang berada di Pandan Lapan Uda ya. Dan seterusnya lagi rakan kita Haji Sahari dan juga isteri yang berada di Kampung Setiabi juga mengongsikan info keadaan cuaca dalam keadaan baik sahaja. Katanya kepada semua pendengar-pendengar dan juga peminat Setia Harmoni FM, selamat beristirahat bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat serta teman-teman yang diingati selalu. Lagi rakan kita, salam sayang daripada Cikgu Chot, Baitul Rizki, Kampung Kuriam, Tutung. Katanya, apa khabar DJ? Alhamdulillah, sehat saya di sini. Perkongsian info keadaan cuaca juga di kawasan Kuriam, alhamdulillah. Dan selamat pagi diucapkan kepada semua keluarga Haji Mahbub bin Haji Abdul Rani dan juga kepada semua pendengar Setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Chot. Semoga semua urusan kita ni semua akan sentiasa dipermudahkan oleh Allah. Dan katanya, ini on the way ke andoi ke jiran sebelah, santai-santai sahaja. Baik, apapun untuk rakan kita Cikgu Jo, terima kasih bersama pada pagi ini ya. Jadi awak dah terus kongsikan ya ucapan-ucapan tahniah dan juga

Selamat hari jadi untuk hari ini melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmony FM, dan kita akan menerima ucapan-ucapan Auda sebelum kita bersama nanti untuk mengikuti siaran berita sukan pada pukul 9 pagi ini nanti.

Lagu daripada S, lagu daripada Salim dengan lagunya Pujaan Hatiku. Baik, ini ucapan tahniah dan juga selamat yang jadi yang kita terima menerusi WhatsApp Harmony FM pada pagi ini. Assalamualaikum dan juga selamat berhujung minggu, dan juga ucapan ini untuk dirakam. Jadi diharapkan bersedia dengan alat perakamnya, ya. Baik, Sanahawa, selamat ulang tahun yang ke-74 tahun buat suami tercinta. Babah yang dikasihi, Nini tersayang Bisan Peradian, Ipar Biras dan juga petuan kami iaitu Haji Lakim bin Osman yang berada di Nenas Sanggul Katuk dengan sekalung doanya. Semoga dipanjangkan umur, lagi dirahmati, dimurahkan rezeki, diberkati juga kebahagiaan bersama dengan keluarga, berjaya dalam apa jua bidang yang dicuburi, mudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat, terima semua amal ibadah, kelak jadikannya sebagai penghuni syurgamu, dan semoga sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Kiriman daripada isteri yang menyintai, Latifah Abdul Ghani, juga daripada anak-anak, menantu, cucu semua Bisan dan juga Peradian, ipar iaitu Hamdan, Fadilah, juga daripada Normala, Norlela, Komini, juga daripada Bira, semua sepupu-sepupu dan juga semua anak-anak buahmu, juga daripada Serbanun K, Hajah Fatimah, Ainun, Farida, Ismail, juga Kasim alias Pungut Osman, Mas Tuna, Idris, Nur Jannah dengan keluarga masing-masing, dan juga semua keluarga yang jauh dan juga yang dekat. Baik, terima kasih juga untuk rakan kita yang menyapa dalam pertemuan kita pada pagi ini. Ada rakan kita Maria yang berada di Kampung Lumut. Terima kasih dan perkongsian info keadaan cuaca juga dalam keadaan yang baik. Mutiara kata dikongsikan dari rakan kita Cikgu Pengiran Haji Idris di pagi yang indah lagi amat menyegarkan ini. Amat bersyukur dan juga berterima kasih kepada Yang Maha Berkuasa kerana memberi kita kesempatan untuk menghirup udara di pagi ini. Dari itu, cerahkanlah pintu hati dengan hati dan juga jiwamu dengan kuntuman bunga harum, dan juga siramilah halaman taman-taman bibir dengan air wangi sebuah senyuman, kerana memberi kuntuman bunga doa itu adalah suara iman, dan juga memberi air wangi sebuah senyuman itu adalah ibadah. Dari itu, indahkanlah pintu hatimu dengan iman serta serikan paras wajahmu dengan sebuah ladang senyuman, pasti hidupmu akan lebih berbahagia. Tepuk dada tanya hati, kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji Idris.

Baik, seterusnya lagi ucapan yang kita terima, juga ingin dirakamkan ucapan ini. Sana Helwa, selamat ulang tahun yang ke-23 buat isteri tercinta, juga anak yang dikasihi, menantu peradian tersayang ipar biras petuan kami yang diingati, anak buah dan juga sepupu kami, iaitu Siti Nur Diana binti Haji Lakim yang bertugas di JPMC. Dengan sekalung doa kami hadiahkan, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia bersama dengan keluarga, berjaya dalam tugasan, dan juga dimudahkan semua urusan dunia dan juga akhirat, diterima semua amal ibadah, kelak jadikannya sebagai penghuni syurgamu, amin ya rabbal alamin. Dan ini datangnya daripada suami yang menyintai, iaitu Muhammad Zulhelmi bin Muhammad Padil, juga Baba Haji Lakim bin Osman, Mami Latifah Abdul Ghani, Mertua Muhammad Fadil, juga daripada Dayang Arya, semua peradian ipar biras petuan, iaitu Hamdan, Rosni, Fadilah, Hajah Ratna, Ahmad Yani, Normala, Ali Rahim, Nur Laila, Komini dan juga Norida Sarbanun K, Haja Fatimah, Ainun, Farida, Ismail, Pungut Osman, Mastuna, Idris, juga daripada Norjana, semua petuan, juga sepupu-sepupu dengan keluarga masing-masing, dengan keluarga yang jauh dan juga yang dekat. Jadi Auda, kita akan kembali lagi untuk mengongsikan ucapan Auda. InsyaAllah selepas ini kita akan kongsikan nanti panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam.

Baik, kita kongsikan lagi ucapan yang diterima Sanaihawa selamat ulang tahun kelahiran yang ke-67 tahun buat bonda tercinta Nini yang dikasihi peradian ipar biras petuan sepupu dan juga sahabat lama yang diingati iaitu Sharifah Zurina binti Wan Junaidi yang berada di Kuala Belait. Sekarang doa kami hadiahkan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia bersama dengan keluarga, berjaya dalam apa jua bidang yang dicuburi, dijauhkan dari segala macam penyakit bala bencana, diterima semua amal ibadah, kelak jadikan ia sebagai penghuni syurgamu, amin ya rabbal alamin. Kiriman daripada anak-anak, menantu-menantu, cucu peradian, ipar dan juga semua sepupu-sepupu, semua anak-anak buahmu, juga daripada sahabat lamamu yang jauh di mata, dekat di hati, iaitu Sarbanun K dan juga keluarga. Baik, itu ucapan yang diterima pada pagi ini. Jadi apapun Auda, lagi ucapan yang kita terima pada pagi ini juga ingin dirakamkan. Sanaihawa selamat ulang tahun, happy birthday untuk Haziah Haji Awang yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Tiada hadiah yang kami berikan, hanyalah sekeluang doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dikabulkan segala doanya, disihatkan tubuh badannya, dijauhkan dari segala macam penyakit bala dan juga musibah, serta terima amal ibadah, kelak jadikan ia sebagai penghuni syurgamu, amin ya rabbal alamin. Dan ucapan ini datangnya daripada suami dan juga anak yang menyayangimu selalu, yang berada di Tanjung Munut, juga daripada bapa, babu dan juga Anas yang berada di Kampung Junjungan, Awang Haji Ashwan dan juga isteri serta anak, Awang Zulfadli serta isteri dan juga anak yang berada di Mengkubau, juga daripada keluarga-keluarga di mana sahaja berada yang mengingatimu selalu. Jadi Audi, kita akan kembali lagi untuk mengongsikan ucapan-ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi selepas kita mengikuti siaran berita pada pukul 7 pagi ini nanti. Teruskan bersama di Harmoni FM. Ima akan terus menemani Audi dalam ruangan sesegara harmoni hingga 10 pagi ini nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Tengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Penggunaan kecerdasan buatan dengan bijak mampu meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti. Rebut keberkatan bulan Zulhijjah dengan memperbanyakkan amal ibadah. ...244 pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri. Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Penyampaian pingat tersebut adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan atas jasa dan sumbangan bakti pegawai dan kakitangan yang telah berkhidmat lebih 20 tahun dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran lukisan Whispers of the Wild, Brunei's Nature diadakan bagi meningkatkan kesedaran generasi muda akan kepelbagaian bio dan menanamkan sikap menghargai alam semula jadi. Perasmian di Museum Teknologi Melayu disempurnakan oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran yang mengetengahkan hasil karya Dayangku Kemariah binti Pengiran Haji Duraman dan Dayang Nur Fitriah Hafizah binti Muhammad Hassan diadakan sehingga 20 Jun depan. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Berucap pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara serta menyokong pelaksanaan pendekatan dan penyelesaian baharu yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri selaku urus setia AIP, acara tersebut disertai 7 agensi kerajaan dan swasta. Majlis berlangsung di Jabatan Audit. Negara Brunei Darussalam melakar satu pencapaian bersejarah dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi melalui kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kejayaan itu diumumkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura. Muatan berkenaan telah dilancarkan menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa Cargo Dragon 2 bagi misi Commercial Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD berkata, penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerajui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversity dan Alam Sekitar IBER UBD, misi perintis tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah diseru menggunakan kecerdasan buatan AI dengan bijak sebagai alat bantu untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti, bukan sebagai pengganti peranan dalam kemampuan berfikir dan kreativiti manusia. Perkara tersebut ditekankan oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali, selaku Ahli Lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pada Majlis Penerimaan Siswa-Siswi Baharu Institusi Berkenaan. Majlis berlangsung di Dewan Kuliah Institut Berkenaan Bandar Seri Begawan. 44 orang terdiri daripada 28 siswa dan 16 siswi baharu diterima masuk untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Aliyah Qiraat bagi pengambilan kali keempat sesi pengajian 2026-2029. Laporan dari Tanah Suci, Gerak Kerja, Aktiviti dan Pergerakan Pejabat Urusan Jemaah Haji, PUJH, Pentadbiran dan Perubatan, diteliti dalam perjumpaan PUJH. Antara perkara yang diteliti, penyusunan kemah di Arafah dan Mina, lawatan ke Arafah dan Mina, jadual bertolak ke Mashair dan pembahagian kumpulan kerja. Perjumpaan berlangsung di bilik muzakarah Hotel Snud Ajian. Dua buah hotel menempatkan bakal haji negara menjadi tumpuan lawatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan di Makkah Al-Mukarramah. Hotel yang dilawati Hotel Anwar Al-Diafah dan Hotel Sawaid Al-Khair. Lawatan antara lain bertujuan meninjau lebih dekat keadaan bakal haji negara dan seterusnya memantau kesejahteraan mereka. Lawatan seumpamanya akan diteruskan oleh pihak PUJH ke hotel-hotel yang menempatkan bakal haji negara yang lain. Kota Suci Makkah bukan sahaja menjadi destinasi utama bagi menunaikan ibadah haji dan umrah, malah turut menawarkan peluang kepada bakal jemaah haji untuk menambah pengetahuan sejarah serta menghayati perjalanan dakwah Islam melalui lawatan ke beberapa lokasi penting di sekitarnya. Baru-baru ini bakal haji negara yang mengikuti syarikat Strait Central Agency mengadakan lawatan ke beberapa tempat di sekitar kota Makkah Al-Mukarramah. Antara yang dilawati sekitar kawasan Arafah, Mina dan Museum Wahyu. Aktiviti seumpamanya bukan sahaja membantu para jemaah mengenali lokasi penting sebelum tibanya ke puncak ibadah haji, malah turut menambah ilmu pengetahuan serta penghayatan terhadap sejarah Islam sepanjang berada di Tanah Suci. Bulan Zulhijjah terdapat di dalamnya 10 hari pertama yang merupakan antara hari paling istimewa dalam Islam untuk memperbanyakkan amal ibadah seperti berzikir, berpuasa sunat, membaca Al-Quran, bersedekah serta melaksanakan ibadah korban. Oleh itu, umat Islam adalah diseru agar merebut keberkatan bulan Zulhijjah dengan memperbanyakkan amal kebajikan, meningkatkan keimanan, memperbaiki akhlak serta memperkukuhkan hubungan sesama insan selaras dengan tuntutan Islam dalam melahirkan masyarakat yang bertakwa, bersatu padu dan berdaya saing. Ia antara yang dikongsikan dalam tazkirah sempena malam munajat Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-229 malam tadi. Tazkirah bertajuk Menyambut Kemuliaan Bulan Zulhijjah disampaikan oleh Awang Abdul Khalik bin Kamri, penolong pegawai ugama Pejabat Cawangan Dakwah Daerah Blaid, Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Acara munajat disemarakkan dengan penyertaan ahli jawatan kuasa takmir, para belia dan jemaah dari Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lorong 3, Selatan Seria, Daerah Blaid dan beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Pusat Pembangunan Belia menganjurkan siri Artisan Skill sepanjang bulan ini bagi memberi peluang kepada orang ramai menimba ilmu praktikal dan kemahiran baharu. Salah satunya ialah bengkel pembuatan kuih muih. Bengkel sehari itu bukan sahaja memperkenalkan masakan warisan, malah melatih golongan muda menguasai teknik pembuatan. Dayan Norhani binti Haji Sawal, tenaga pengajar pastry dan confectionery Pusat Pembangunan Belia menjelaskan, bengkel menyasarkan orang ramai terutama golongan belia yang tidak pernah mengikuti pembuatan kuih muih.
1: Harapan saya insyaAllah supaya diorang dapat mempraktikkan apa yang diorang belajar ini untuk menjadi sumber pendapatan diorang lah.
0: Dayang Aisyah Humairah binti Haji Aji pula menyifatkan penyertaan dalam program tersebut sebagai satu peluang keemasan.
2: InsyaAllah, kan cubalah dipraktikkan. Lepas tu cuba share dengan family and maybe business possible.
0: Kerja-kerja membaik pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula pada pukul 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Berita luar negara selepas ini.

Polis Malaysia menumpaskan beberapa sindiket penipuan dalam talian antarabangsa yang beroperasi di negara itu dengan menahan 187 suspek dan rampasan aset bernilai lebih 57 juta ringgit di bawah Ops Teguh 2.0. Operasi besar-besaran dijalankan pada 6 dan 7 Mei oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman bersama beberapa agensi melibatkan 46 serbuan di kondominium.

0: yang mewah dan kediaman sekitar Lembah Kelang. Ketua Polis Malaysia Muhammad Khalid Ismail berkata, suspek terdiri daripada 151 lelaki dan 36 wanita dari pelbagai kewarganegaraan. Dipercayai terlibat dalam aktiviti penipuan dalam talian rentas sempadan yang menyasarkan mangsa di negara-negara termasuk Jepun, Korea Selatan, China dan Hong Kong. Ekspor minyak Iraq melalui Selat Hormuz merosot kepada hanya 10 juta tong pada bulan April. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri Minyak Baharu negara itu. Sebagai ahli pengasas kumpulan minyak OPEC, Iraq kebiasaannya mengeksport sebahagian besar minyak mentahnya melalui laluan air penting itu. Tetapi seperti pengeksport lain di rantau kaya minyak itu, ia terpaksa mencari laluan alternatif selepas Iran menyekat selat tersebut. Bulan lalu, Iraq mencapai persetujuan dengan Amerika Syarikat dan Iran untuk mengurangkan kesan sekatan Selat Hormuz selepas Iran mengumumkan ia akan membenarkan kapal-kapal Iraq melalui laluan air utama itu. Kiev berkata Rusia mengembalikan 528 jasad kepada Ukraine yang dikenal pasti sebagai tentera Ukraine yang terbunuh dalam peperangan. Langkah itu merupakan salah satu daripada beberapa bidang kerjasama antara kedua-dua negara. Penyiasat dan pakar akan mengambil semua langkah yang perlu untuk mengenal pasti jasad yang dipulangkan sehari selepas Rusia dan Ukraine saling bertukar-tukar tawanan perang. Sejak permulaan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, pertukaran tahanan dan jasad tentera yang terkorban merupakan salah satu daripada beberapa bidang kerjasama antara Moskow dan Kiev. Sebuah syarikat farmasutikal Jepun memberi amaran kepada doktor supaya tidak menetapkan ubat untuk penyakit autoimun yang jarang berlaku kepada pesakit baru selepas kematian 20 orang yang mengambilnya. Syarikat Kissei Pharmaceutical yang menjual ubat Tavneos di Jepun menghantar notis kepada profesional kesihatan dengan menyatakan 20 kes kematian dilaporkan sejak ubat itu dilancarkan di negara itu sejak Jun 2022. Syarikat memberi amaran kepada doktor tentang risiko hati yang teruk dan meminta mereka memberhentikan ubat itu kepada pesakit baru serta menilai sama ada pesakit sedia ada harus meneruskan rawatan. Berita sukan selepas ini. Perlawanan akhir bola sepak Piala FA Inggeris berlangsung malam tadi menyaksikan pertembungan antara Chelsea dan Manchester City. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Wembley, Chelsea tewas 0-1 kepada Manchester City. Liga Perdana Inggeris, 6 perlawanan dijadual berlangsung malam ini dan awal pagi esok. Malam ini Manchester United bertemu dengan Nottingham Forest, Brentford menentang Crystal Palace, Everton melayani Sunderland, Leeds United berdepan Brighton dan Wolverhampton pula berkunjung ke Fulham. Manakala awal pagi esok, Newcastle United bertemu dengan West Ham United. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Penggunaan kecerdasan buatan dengan bijak mampu meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti. Rebut keberkatan bulan Zulhijjah dengan memperbanyakkan amal ibadah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita sukan akan awak ikuti tepat pada pukul 9 pagi waktu Brunei.

0: Ya, undang sambutan Hari Keluarga Kebangsaan telah mula disambut pada tahun 2012 yang mana pada hari Ahad pada minggu pertama dalam bulan Mei adalah diisytiharkan sebagai Hari Keluarga Kebangsaan di negara Brunei Darussalam. Jadi antara objektif sambutan Hari Kebangsaan, Hari Keluarga Kebangsaan adalah untuk meningkatkan kualiti kehidupan berkeluarga dengan mengukuhkan jati diri rohani dan juga jasmani serta mewujudkan persefahaman saling sayang-menyayang, bantu-membantu, saling hormat-menghormati dan selain itu juga menggalakkan setiap ahli keluarga meluangkan masa yang berkualiti bersama dengan keluarga. Jadi apapun Auda, gunakan peluang hujung minggu ini untuk meluangkan bersama dengan keluarga, bersama dengan anak walaupun dengan perkara-perkara yang sederhana, kerana setiap detik bersama keluarga amatlah bermakna. Apapun, terima kasih yang bersama di pertemuan kita di ruangan Sesegar Harmoni untuk pagi ini. Kita kembali bersama juga untuk menghiburkan Auda dalam ruangan kita untuk pagi ini dan masih lagi dalam mengenai ucapan tahniah dan juga selamat terjadi. Terus kongsikan bersama melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmoni FM. Dan nantikan juga kita akan bawakan Auda bersama dengan rakan kita Irwan Reno untuk mengikuti laporan acara Kampungku Cergas edisi Penaga 2000 akan kita bawakan selepas kita menerima isyarat dari rakan kita nanti. Teruskan bersama juga untuk mendengarkan laporannya bersama dengan rakan kita Irwan Reno.
1: Di dalam mendisiplinkan kanak-kanak kita ni, terutama sekali sekarang, kalau nyanda mau tu kan ke kadai, mak, ke kadai dulu mak. Sebenarnya boleh kita ni bawa ke kadai kanak-kanak ni, lihat jua dululah wallet kita ni berapa isinya. Jadinya untuk ibu bapa, saya sarankan kalau sekiranya akan shopping bersama anak-anak, lihatlah jual bajet kita ni. Artinya kita ni sebenarnya memang sudah bersedia dengan apapun keperluan anak itu. Tetapi dalam masa yang sama kita ni mendisiplinkan anak kita ni, kalau di kadai, sebelum ke kadai dah tu sebenarnya briefing dulu diorang ni di rumah. Lai, mama bapa akan bawa ke kadai, tapi kalau membeli ani boleh, tetapi jangan banyak. Satu contoh sajalah, kalau membawa ke kedai buku, okey, alai kalau kan beli buku boleh, alai beli dua saja, kemudian lagi kita ni membeli. Mungkin dengan cara itu mereka akan mendisiplinkan diri mereka juga. Dan kadang-kadang ada anak yang di kedai, di rumah okey ya, apabila di kedai,

hilang tia tadi peraturan-peraturan itu, pura-pura tia lupa. Jadinya menangis tia apa, meraung tia apa di kedai. Itu payah tu sedikit. Jadi kalau anak-anak anda mau-mau tu kan menangis, tengahnya anda tia mau-mau, tetapi jangan jua kita ni kalah. Ketani haruslah membawa ya balik saja.

depan insya-Allah mereka akan belajar dari apa yang telah diorang hadapi. Kalau sekiranya dalam keadaan itu indung bapa pun kalah, artinya di sana tak ketani sedikit kulipit, memang payah tak karang tu kalau ketani bawa diorang ke kedai. Artinya ketani haruslah bersedia, satu, dan yang keduanya mendisiplinkan anak jual, dan jangan jual kalah dengan anak, tetapi pandai-pandai ketani, janganlah sampai ketani melukakan secara fizikal anak-anak kita.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Seperti yang Ima janjikan bersama dengan Auda, kita akan bersama dengan rakan kita Irwan Reno untuk mengikuti laporan acara Kampungku Cergas edisi Penaga 2000 bersama dengan rakan kita. Assalamualaikum.
1: Aku minta ganti pukul 9.15.
0: Assalamualaikum Irwan.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ima,
0: apa khabar untuk hari ini?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Baik, bagaimana dengan cuaca di sana tu Irwan?
1: Alhamdulillah keadaan cuaca sebetulnya redup. Hanya katanya belum timbul si matahari ya. Tapi alhamdulillahnya katanya mudah-mudahan cerah lah ya.
0: Kita harapkan juga semoga perjalanan acara ini akan berjalan dengan lancar ya. Baik Irwan, teruskan dengan laporan untuk hari ini.
1: Baiklah, terima kasih Emma dan juga audio pendengar yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah audio hari ini dipertemukan kita seketika dalam laporan kegiatan Harmoni FM ya. Menerusi Harmoni FM pada pagi ini, sebetulnya saya berada pada pagi ini berada di Lagun, rancangan Perumahan Negara Kampung Penaga ni Emma, di mana berlangsungnya satu acara Kampungku Cergas. Jadi Kampungku Cergas ini sebetulnya diungkayahkan oleh beberapa agensi kampung dan juga agensi kerajaan. Sebetulnya ia adalah anjuran Majlis Perundingan Perumahan Penaga Penaga A, B dan C dengan kerjasama Jabatan Daerah Blight dan juga pihak BSRC ya. Jadi dapat kita kongsikan pada pagi ini Emma dan juga pendengar-pendengar kita di Harmoni FM, di mana acara ini baru saja dilepaskan oleh Yang Mulia Pemangku Pegawai Daerah Blight ya, Tuan Haji Muhammad Hafizin bin Haji Muhammad. Jadi Kampungku Cergas ini merupakan nyekatani adalah sebagai menyahut seruan daripada pihak Kementerian Kesihatan untuk nyekatani sama-sama menjaga aspek kesihatan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada pagi ini. Di sebelah pagi tadi diadakan pelancaran dan pelepasan bagi peserta-peserta kayuhan basikal dan juga berjalan kaki. Dan sebetulnya pada pagi ini untuk menjelaskan lebih lanjut perkara ini, kita akan bersama dengan Yang Mulia Muhammad Zairul Halfi bin Talib, Pengulu Mukim Seria, yang akan menyatakan ini lebih lanjut menjelaskan acara Kampungku Cergas. Assalamualaikum Pengulu.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tuan.
1: Ya, sehat Tuan ya?
2: Alhamdulillah Tuan sehat.
1: Alhamdulillah ketani kaudara pada pagi ini menerusi Harmoni FM ya untuk memberikan laporan kegiatan Harmoni FM pada pagi ini seperti mana yang saya berikan awal. Ketani berada di Lagun ya, betul ya? Lagun
2: ya, Tuan.
1: Penaga, Kampung Penaga. Dan untuk makluman kepada Emma dan juga pendengar Penaga, Kampung Penaga ini adalah di bawah kawalan Mukim Seria. Jadi kita bersama dengan Tuan Pengulu, mungkin Pengulu dapat menjelaskan lebih lanjutlah acara yang berlangsung pada pagi ini Kampungku Cergas. Dan kita dipahamkan hari ini tetamu kehormat yang hadir ialah pemangku pegawai di Ramblat. Jadi mungkin dapat menerangkan lebih lanjut apakah sebenarnya tujuan dan objektif Kampungku Cergas ini dianjurkan. Silakan Pengulu.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah acara hari ini iaitu merupakan acara walk cycle run Kampungku Cergas edisi Penaga 2000 bersempena dengan Hari Keluarga Kebangsaan. Acara ini dianjurkan oleh MPK Penaga A, B dan C dan juga Jabatan Daerah Blight dengan kerjasama daripada BSRC, Brunei Shell Recreation Club, dan disertai oleh beberapa agensi kerajaan yang lain, nyekitadi supported by agensi kerajaan yang lain yang turut hadir pada hari ini, yang terdiri daripada Battalion ABDB, kemudian pasukan polis Diraja Brunei, alhamdulillah dibantu juga dengan daripada pasukan bomba dan penyelamat, dan juga kita melihat hari ini ada penglibatan daripada agensi kerajaan yang lain termasuk Bulan Sabit Merah. Alhamdulillah acara ini merupakan acara julung kali yang diadakan, artinya boleh katakan ini kali pertama aktiviti sumpama diadakan yang melibatkan agensi-agensi berkenaan ya. Dan yang kita ni cuba ketengahkan di sini adalah formatnya ni pada hari ini, iaitu format walk, cycle dan run ni adalah format Bandar Kuceria. Jadinya ada sebilangan daripada pendengar-pendengar mungkin ada yang belum pasti macam mana formatnya ya. So formatnya macam format Bandar Kuceria, artinya kita ni akan melakukan kayuhan basikal, berjalan kaki dan sekaligus ada yang akan berlari tu berlari pada laluan yang telah disediakan dan juga mengikut waktu yang telah ditetapkan juga. InsyaAllah hari ini tadi pelepasan bermula jam 7 pagi yang dilepaskan oleh Yang Mulia Tuan Muhammad Tuan Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Kita ni kan share sedikit tujuannya. Tujuan mengadakan aktiviti ini ia sebagai membudayakan semua peserta dan pengguna jalan raya di kawasan ini yang akan melalui laluan alternatif yang boleh digunapakai. Bukan saja bagi acara ini tapi sebagai laluan asas bagi aktiviti reda. Dan ia juga diharapkan memperkenalkan Mukim Seria khususnya penduduk di sekitar Penaga, kawasan ini sebagai lokasi yang sesuai untuk aktiviti rekreasi sukan komuniti dan pelancongan tempatan. Maksudnya di sini apa yang kami harapkan daripada program ini, daripada acara ini, orang ramai akan maklum tentang laluan-laluan ini dan juga orang ramai akan sudah apanya kita ni berwaspada lah, terutama sekali pengguna-pengguna jalan raya yang melalui kawasan-kawasan yang dimaksudkan lah. Dan juga laluan ini adalah kita ni laluan atas kita ni atas nasihat dan juga persetujuan dan rundingan daripada pihak Brunei Shell Recreation Club. Jadinya pihak BSRC pun diorang ni banyak membantu dalam melaksanakan laluan, mengenal pasti laluan yang boleh diakses, yang boleh dilalui khususnya bagi penunggang-penunggang basikal yang ada di kawasan ataupun di sekitar mukiman ya. Mengenai dengan laluan, mengenai dengan laluannya, alhamdulillah laluan kita ni bermula tadi di Legun Penaga, tapak Legun Penaga yang dirasmikan oleh pemangku pegawai daerah Belait. Dan para peserta menuju ke pusing keliling Teripas, memasuki jalan Teripas dan seterusnya membelok ke kanan menuju ke jalan jalan belakangnya kita ni ya, jalan laluan belakang jalan Kenawai dan akan melalui jalan tersebut sekitar 2 km dan kemudian baru membelok ke jalan Parak. Jalan Parak. Dan selepas itu akan melalui pusing keliling Jalan Parak dan seterusnya membelok ke kanan hinggalah tarus ya sampai ke Jalan Teripas ini dalam anggaran lebih kurang 5.5 km. Jadinya laluan ini adalah laluan yang diharapkan untuk dapat dibudayakan. Dibudayakan maksudnya di sini akan dijadikan amalan, akan dijadikan kebiasaan, akan dijadikan rutin laluan bagi pengguna-pengguna basikal, peserta berjalan kaki maupun aktivis yang suka berlari lah. So insyaallah hari ini saya difahamkan penglibatan daripada semua peserta-peserta amat memberangsangkan. Kami anggarkan sebenarnya lebih kurang dalam 100 lebih macam itu tuan. Tapi apabila kami melihat sambutan pada hari ini sungguh menggalakkan, lebih kurang 300 lebih menghampiri 400. Pasal kita ni melihat tadi yang penunggang basikal sahaja yang diketuai oleh pemangku pegawai daerah Belait. Itu pun sudah kalau kita lihat ada sampai 100 basikal kali tadi.
3: Majoritinya penyertaan ini tadi
1: kategori apa ni yang banyak? Saya rasa nampak jelas kelihatan belia.
2: Okey, alhamdulillah, terima kasih tuan. Yang nampak di sini tadi penglibatan belia pun amat membangsangkan dan kita ni indam apa ni kita ni memang mengalulukan. Penglibatan belia kita ni terutama sekali golongan-golongan belia yang aktif lah, dan juga penglibatan juga daripada golongan wanita pun memberangsangkan. Pasal kita ni kalau mana-mana acara, kalau kita ni melihat wanita ni memang payah sedikit ni tuan. Tapi alhamdulillah pada kali ini peserta daripada wanita yang ikut basikal pun ada, yang berlari pun ada, dan yang berjalan kaki lagi ramai. So Anita yang kami harap-harapkan, dan ini satu respon positif lah dan juga menggalakkan lah bagi kami selaku jawatan kuasa majlis.
1: Jadi alhamdulillah sambutan yang sungguh menggalakkan, bukan saja daripada apa yang kata ni melibatkan agensi generasi belia, tapi malah warga emas juga tuan.
2: Warga emas pun ada tuan, alhamdulillah.
1: Jadi tuan, kalau tidak keberatan ya, kalau boleh kita tahu, apakah projek ini akan diteruskan di masa-masa akan datang sebagainya kata ni mempertahankan budaya Kampung Kucerkas ini?
2: Okey, maksud tuan, insyaallah ni tuan, mengenai dengan rancangan akan datang untuk mengadakan acara seumpama ni, insyaallah pihak mukim sudah ada mengatur rancangan bagi masa akan datang, terutama sekali bagi mengadakan aktiviti-aktiviti seumpama ni di masa akan datang, dan juga insyaallah kita ni akan juga melibatkan aktiviti seumpama ni untuk orang-orang kampung juga, dan juga insyaallah akan dilibatkan sebagai aktiviti bulanan insyaallah. So inilah harapan kami, supaya bukan sahaja peserta-peserta yang terdiri daripada mukim Seriani, tapi kami berharap daripada penduduk sekitar perumahan negara Penaga 2000-an ini pun ikut serta dan mengambil maklum tentang acara ini mengenai dengan keselamatan, mengenai dengan persiapan awal, dan juga harapan kami supaya pengguna-pengguna jalan raya yang menggunakan laluan ini supaya akan dapat mempertingkatkan keselamatan dan memberikan kerjasama kepada pengguna-pengguna lain.
1: Iya, jadi itulah objektif sebenarnya acara Kampungku Cergas diadakan pada pagi ini bertempat di kawasan bermulanya daripada tapak kawasan Lagun Penaga ini, dan seperti mana penghulu jelaskan tadi, beberapa batang jalan raya ketika ini peserta-peserta telah pun melaluinya daripada pusing keliling jalan Teripas menuju ke Kenawai dan masuk di pusing keliling jalan Parak ya, dan yang kata ni berpatah balik menuju ke garisan penamat nanti ke Lagun ini juga ya. Jadi penghulu, alhamdulillah, mudah-mudahan acara seperti ini akan diteruskan di masa-masa akan datang, dan tahniah syabas menganjurkan acara Kampung Kucerkas ini demi menyahut agensi kerajaan Ketani, lebih-lebih lagi Ketani sama-sama menjaga aspek keselamatan pengguna jalan raya dan juga aspek sama-sama menjaga kesehatan kita ya, demi untuknya Ketani melakukan kegiatan dan juga aktiviti yang kata ni untuk mukim dan kampung ini. Jadi syabas dan tahniah sekali lagi. Jadi penghulu ya, mungkin itu saja kali dapat dikongsikan pada pagi ini.
2: Okey, terima kasih tuan, dan di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta-peserta yang telah hadir bagi sama-sama menjayakan aktiviti kita ni pada pagi ini. Tidak dilupakan juga kepada agensi-agensi kerajaan yang terlibat, seperti daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Third Battalion, kemudian daripada pasukan polis Diraja Brunei, dan juga daripada pasukan bomba dan penyelamat, kemudian daripada bulan Jabatan Daerah Belait selaku penganjur juga, dan juga bulan Sabit Merah, serta semua penduduk-penduduk dan juga peserta-peserta yang telah ikut sama bagi acara kita ni pagi, pada pagi ni. Dan saya sendiri selaku jawatan kuasa tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua ketua-ketua kampung, tenaga A, B dan C yang telah memberikan kerjasama yang baik, dan juga MPK sendiri pun alhamdulillah telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk menjayakan aktiviti acara kita ni pada hari ini. Dan harapan saya mudah-mudahan acara ni akan bermanfaat, akan memberikan kesihatan yang baik untuk tani, dan akhir sekali mudah-mudahan acara sebegini akan dapat diteruskan di masa akan datang.
1: Ya, jadi mudah-mudahan ianya dapat dilaksanakan demi untuk kesihatan penduduk kampung juga ni penghulu ya. Jadi terima kasih kerana sudah bersama kita menerusi laporan kegiatan Harmoni FM di hujung minggu, dan mudah-mudahan acara pada pagi ini akan yang kata ni berjalan dengan baik, dan alhamdulillah dengan keadaan cuaca yang cukup mengizinkan juga ni penghulu ya, dapat berjalan dengan sempurna. Jadi mudah-mudahan ianya akan dapat diteruskan di masa-masa akan datang demi kepentingan dan kesedaran penduduk kampung demi untuk menjaga kesihatan. Jadi terima kasih penghulu.
2: Ya, sama-sama tuan.
1: Assalamualaikum penghulu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, audio pendengar dan juga Emma ya, itulah tadi pendekatan kita bersama dengan Yang Mulia Penghulu Mukun Seria, Yang Mulia Tuan Muhammad Zairul Halfi bin Talib ya, yang menjelaskan acara Kampungku Cergas yang berlangsung pada pagi ini. Jadi untuk makluman kepada pendengar kita khususnya mungkin ya dalam perjalanan ke Kampung Penaga ketika ini di Mukim Seria, mungkin sajanya kita ini melalui jalan-jalan tersebut, apa yang kita harapkan seperti mana yang dijelaskan oleh penghulu itu tadi, akan dapat memberikan kerjasama kepada para peserta-peserta yang terlibat pada pagi ini dan mengikut arahan daripada pasukan polis Diraja Brunei, khususnya Jabatan Kawalan Siasatan Lalu Lintas ya, yang bertungkus lumus mengawal acara ini demi untuk kepentingan keselamatan para peserta. Jadi mudah-mudahan ianya akan ramai lagi penglibatan, dan kalau kita lihat ya pelancaran pada pagi ini oleh pemangku pegawai Dirabai Tuan Haji Muhammad Hafizin, Tuan Haji Muhammad Amirul Hafizin bin Haji Muhammad ya, pesertanya menghampiri 300 orang yang melibatkan daripada penduduk-penduduk kampung, generasi belia dan juga warga emas, dan agensi-agensi kerajaan seperti pasukan polis Diraja Brunei, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Batalion 3 Lumut Kem, dan juga jabatan-jabatan yang lain serta persatuan-persatuan yang ada di daerah Belait ini menyertai acara Kampungku Cergas yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Penaga A.

0: B dan C ini ya. Jadi mudah-mudahan ianya akan dapat diteruskan di masa-masa akan datang sebagai aktiviti bulanan bagi penduduk-penduduk kampung Penaga ini ya. Jadi Emma dan juga ada pendengar dihormati sekalian, itu yang dapat kita kongsikan pada pagi ini menerusi laporan kegiatan Harmoni FM di hujung minggu ini. InsyaAllah pada minggu depan ada satu lagi acara yang berlangsung dapat kita kongsikan bersama, kita dipertemukan lagi di minggu depan insyaAllah ya.
1: Baik, terima kasih Irwan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan sama tugas Emma terusnya bersama dengan Harmoni di pendengar di Harmoni FM ya.
1: Baik, terima kasih. Baik, itu dia audio kita bersama dengan rakan kita membawakan laporan acara Kampungku Cergas edisi Penaga 2000 bersama dengan Irwan Rino. Dan apapun juga mudah-mudahan segala perancangan juga pada hujung minggu ini semuanya berjalan dengan lancar. Dan apa yang pasti juga hujung minggu ini lebih bermakna juga bersempena dengan kita sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yang diraikan pada bulan ini. Pelbagai juga program menarik telah disediakan oleh agensi-agensi kerajaan, kampung dan juga komuniti setempat khususnya untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan serta memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat. Jadi antara aktiviti yang diadakan ini termasuk juga sukan ria, gotong royong, pertandingan kanak-kanak dan juga pelbagai menarik aktiviti santai yang disertai oleh setiap peringkat umur. Jadi inilah peluang terbaik untuk kita luangkan bersama dengan keluarga, masa berkualiti bersama dengan keluarga sambil kita mengeratkan silaturahim sesama jiran dan juga masyarakat. Jadi audio kita kembali bersama dalam pertemuan kita di ruangan Sesegar Harmoni untuk pagi ini, masih lagi bertemankan bersama dengan Ima, insyaAllah akan terus menemani audio hingga 10 pagi ini nanti. Dan baik, selepas kita bersama untuk mendengarkan lagu, kita akan kongsikan lagi ucapan-ucapan yang dikirimkan oleh rakan-rakan pendengar kita yang bersama pada pagi ini.

Lagu daripada Metropolitan, fikirkan boleh baik kita kongsikan ucapan tahniah dan juga selamat terjadi. Makin ramai yang mengongsikan ya untuk ucapan tahniah dan juga selamat terjadi untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan cuba untuk menghabiskan ucapan-ucapan bis kita sebelum jam 9 pagi ini nanti ya. Baik, ini ucapan yang hendak dirakam. Selamat pagi dan juga selamat berhujung minggu. Ucapan hari jadi buat isteri, mama, isteri ataupun mama mertua, nini bini tersayang. Iaitu Dayang Masna binti Pungut yang menyambut hari jadinya pada hari ini dengan ucapan semoga panjang umur, murah rezeki, sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah dimanapun jua berada. Diberikan kesihatan, dipermudahkan segala urusan dan juga dilancarkan bahagia bersama dengan keluarga tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kiriman daripada suami iaitu Awang Murni, anak-anak, menantu-menantu dan juga cucu-cucu Marbet family, Azrani family, Nazi Imzila family, Husina Azizah family, si bungsu Hanafi dan juga cucu Helmi, Nabil, Aiman, Mizi, Fakrus dan juga Fakru, Akil, Faizi, Wawi, Fatan dan juga Fawi yang berada di Kampung Bolkia A dan juga B. Baik, terima kasih juga untuk rakan kita yang menyapa dan yang berada di Bukit Lumut. Terima kasih mendengarkan Harmoni FM. Katanya kepada semua peminat-peminat setia Harmoni FM, semoga sihat selalu, dipermudahkan segala urusannya dan juga perkongsian info keadaan cuaca dikongsikan di kawasan Lumut. Katanya dalam keadaan baik saja. Terima kasih. Dan seterusnya, Bro Junaidi juga bersama pada pagi ini. Keadaan cuaca di kawasan Kuala Belait dalam keadaan dan yang baik. Semoga peminat Harmoni FM dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah. Amin ya. Daripada rakan kita Bro Junaidi. Baik, lagi ucapan selamat terjadi ini ditujukan kepada adikku Nur Intan Suhaila yang berada di barik polis Istana Brunei, Kampung Temasek yang ke-18 tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat tubuh badan, sentiasa dirahmati Allah dan juga berbahagia bersama dengan keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kiriman daripada kakak Mufika dan seterusnya. Selamat terjadi buat bapa mertua Tinggal bin Sulong yang berada di Selayun dan juga anak Nur Humaira binti Muhammad Azri yang berada di Kampung Perumahan Rimba. Semoga dengan bertambahnya usia ini kamu dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki sentiasa, dan juga semoga segala urusan dipermudahkan sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Buat Humaira, ya Allah, alirkanlah kelembutan dalam hati anakku, luaskanlah dadanya, dan juga tajamkanlah fikir kiranya untuk menerima ilmu dan juga kebaikan, jadikan dia sebagai insan yang tenang, menghormati orang tua dan juga berjaya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Lagi kiriman daripada Ramli HB yang berada di Tutong, pantun makan ubat terasa pahit, sudah pahit terasa sulit, terima semua kenyataan pahit, pelajaran untuk bangkit. Terima kasih untuk Ramli HB yang bersama pada pagi ini ya. Baik, lagi ucapan yang kita terima, assalamualaikum dan juga selamat pagi. Ucapan selamat terjadi kepada cucu kami iaitu Nur Adawiyah Akisha binti Ridwan. Semoga panjang umur, sehat tubuh badan dan juga dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kiriman daripada Nini Bini dan juga Nini Laki serta Tua Ngangah Amit dan juga Usumu. Terima kasih DJ sama-sama. Dan seterusnya lagi, assalamualaikum dan juga selamat pagi. Ucapan selamat terjadi ini ditujukan buat adik tersayang iaitu Syah Abdul Al-Sainur Natul bin Metalli yang berada di perpindahan Lambak Kanan. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, berjaya dalam apa jua bidang yang dicuburi, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat, diberikan kesihatan yang baik dan juga tergolong dari penghuni syurga kelak dan juga berbahagia bersama dengan isteri tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada kakak Muyati
Lumapas dan juga semua keluarga yang menyayangimu selalu. Juga kiriman daripada Rosi yang berada di Sungai Bunga, selamat pagi dan juga selamat berhujung minggu. Dan juga salam harmoni buat keluarga tersayang berada di bangsal awak-awak Sundar, sepupu dan juga anak tersayang, sahabat handai yang mengenali dirinya. Semoga sehat selalu, dipermudahkan dan juga dilancarkan urusan di manapun kita berada, katanya sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Salam sayang dan juga rindu dan juga buat pendengar setia Harmoni FM, selamat pagi dan juga salam sehat semuanya. Baik, kiriman daripada Rosi ya, yang berada di Sungai Bunga bersama pada pagi ini. Juga rakan kita Pangeran Ultravert sekeluarga yang berada di Kampung Lugu bersama mendengarkan Harmoni FM masa ini, katanya santai mendengarkan Harmoni FM sambil juga bersarapan pagi. Apapun, selamat menikmati sarapan pagi juga untuk semua pendengar-pendengar kita yang bersama pada pagi. Baik, kita kembali juga untuk mengusikan lagi ucapan-ucapan audio pada pagi ini. Terima kasih mendengarkan Harmoni FM. Di pertemuan kita di ruangan sesegar harmoni pada hujung